0: Duel pembuka grup E Piala Dunia 2026 Prancis versus Senegal berlangsung di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat. Kemenangan timnas Prancis asal Senegal didapatkan dari gol Bradley Barcola di menit 82 dan gol Kylian Mbappe di menit 66 dan menit 90+6. Sementara gol sematawayang timnas Senegal diciptakan oleh Ibrahim Baye di menit ke 90+5. Timnas Irak harus mengakui kekalahan atas timnas Norwegia menutup babak pertama dengan keunggulan 3-1.
1: Demikian Sonora Update Pesta Bola 2026.
2: Sonora Update. Sonora FM.

capek. Demikian.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Sahabat-sahabat Sonora, tetap berhati-hati untuk sahabat-sahabat yang berlalu lintas, berkendara pagi ini, yang sudah sampai tujuan, selamat memulai aktivitasnya. Dan tadi ada informasi, kita akan update Pak Muhsoli dari Magelang. Lancar cuacanya, cerah berawan di sekitar Borobudur pagi ini. Pak Beri juga selamat pagi. Kemudian juga ada siapa lagi nih? Oh, Sony Wicaksono akan menyampaikan kembali update dari Jalan Palmerah Barat pagi ini. Silakan, Sony.
1: Rekan Yudi dan sahabat Sonora, selamat pagi. Informasi lalu lintas di Jalan Palmerah Utara yang arah ke Palmerah Barat, juga arah ke Rawabelong, saat ini terjadi kepadatan 200 meter sebelum Pasar Palmerah, disebabkan oleh masih adanya aktivitas di Pasar Palmerah pagi ini, dan kepadatan akan terurai sebelum memasuki kawasan kantor Kompas Gramedia. Kemudian untuk arah sebaliknya, di Jalan Palmerah Barat yang arah ke Palmerah Utara atau arah Slipi akan sedikit tersendat menjelang Pasar Palmerah, namun selebihnya ramai lancar. Cuaca cerah, demikian Sony Wicaksono melaporkan, kami kembali lagi ke studio.
0: Terima kasih Sony. Kemudian beberapa sahabat ya, soal MBG, program makan bergizi gratis, tentu ini menjadi harapan juga, mungkin menjadi cerminan ya, aspirasi dari banyak orang. Sahabat Sonora, berbicara tentang MBG, ada Puku, saya melarang anak memakan MBG jika dibagi, bukan sehat, malah sakit, buang uang. Ada Andi Ishak, Mbak Nani sudah tepat pimpin MBG, usul harus ada pengawasan yang betul-betul independen. Salam dari Parepare, Sulawesi Selatan. Ada Asik-Asik 6580, MBG mending dikasih ke kantin sekolah yang sudah ada, pasti lebih oke. Lutfiana, Jepara hadir. Kemudian juga ada siapa lagi nih? Rui, selamat pagi. Ada Ibu Rina, selamat pagi. Pak Abdul Rokim, mending beli makan serba 10.000 di Ben Hill, banyak variasi menunya katanya. Kemudian juga kalau instansi punya SPPG, mereka kan dipunya yayasan bang, mereka punya sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Ada Ibu Rohana, selamat pagi Ibu Rohana Sri Mulat, ikut bergabung juga. Sehat selalu Bu Rohana, terima kasih sudah mewarnai dan menyemarakkan dunia komedi Indonesia, menghibur masyarakat dari beberapa tahun lalu ya. Kemudian Pak Abdul Rokim sama paket nasi Padang katanya. Selamat pagi, tadi ada Wisye, ada Pak Hadi Gacuk, ada Wiwi juga selamat pagi. Kemudian juga ada Pak Stefanus, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ada Marcia Shan, selamat pagi, Tol Jagorawi dari Cibubur. Kenapa macet ya pagi ini? Kita nanti akan update lagi infonya. Ada Pak Mbak Nenty, selamat pagi. Mungkin jika diperbaiki, MBG akan lebih baik. Harapannya tolong kelola MBG dengan baik dan jujur, karena banyak anak-anak di luar sana yang masih sangat membutuhkan program MBG ini. Ibu Yurita Bislisin, ya selamat pagi. Ibu Rina, MBG ganti baju luarnya saja, dalamnya sama. Note, anak ponakan saya langsung bilang kalau pembagian MBG di sekolahnya, saya nggak mau makan, nanti takut keracunan katanya. Masih ada kesan seperti itu. Bu Oriza, ya optimis, jauhi kecurangan, jangan ikuti yang gak baik sebelumnya, yaitu korupsi, jangan tambah hancurkan negara kita. Sadarlah, kita harus selalu diawasi, harus selalu diawasi sebaiknya. Cuaca Rawa Lumbu cerah ya. Hebat juga Prancis karena masih ada pemain idola Mbalek, Mbappe ya. Moga ini pagi ini jagoan Argentina. Lalu juga ada Pak Agus dari Cibitung, tidak begitu optimis dengan kepemimpinan yang baru, bakal sama aja sepertinya katanya. Ada Ibu Nita dari Pamulang, selamat pagi. Kemudian juga ada Pak Rudi, ada Pak Bob Bungki, Pak Bonar dari Manokwari, Papua. MBG bubarkan saja, hanya menjadi lahan korupsi manusia-manusia bejat di Republik Indonesia ini. Salam dari Manokwari, Pak Bonar pagi ini.

1000 tahun lamanya, sahabat Sonora, kalau Anda punya bisnis, punya usaha, tentu ingin juga supaya bisa bertahan 1000 tahun lamanya, jadi bisa diwariskan ke generasi-generasi berikutnya. Dan sahabat-sahabat Sonora yang punya rencana untuk mengembangkan usaha atau bisnisnya, atau sedang mencari tambahan modal untuk bisnis, ini kabar baik dari Bank BJB. Dalam rangka semarak hari ulang tahun Bank BJB yang ke-65, hadir program spesial untuk pelaku UMKM berupa diskon biaya provisi dan administrasi hingga 65% untuk pengajuan kredit mikro, kredit mikro utama, dan kredit usaha kecil menengah. Ya, program ini berlaku untuk debitur baru, top up, take over, maupun mengulang dengan nilai kredit mulai dari 100 juta rupiah. Kesempatan ini berlaku hingga tanggal 30 Juni 2026. Dengan biaya pengajuan yang jauh lebih ringan, Anda bisa lebih fokus mengembangkan usaha dan memperluas bisnis, memperluas peluang bisnis Anda. Jadi jangan kelewatan ya promo spesial ini. Untuk informasi lebih lanjutnya, silakan Anda bisa hubungi kantor cabang terdekat Bank BJB atau hubungi BJB Call di 14049 atau akses media sosial resmi Bank BJB. Bank BJB, tumbuh bersama UMKM Indonesia.

0: Sonora FM 92 Jakarta, sahabat-sahabat Sonora dimanapun berada, di Tok-Tok juga kita akan bahas beberapa berita menarik yang ada di Harian Kompas edisi hari ini. Judul utama Harian Kompas ya di halaman pertama ini menyoroti soal dunia berharap bahwa Selat Hormuz akan kembali pulih. Jadi kesepakatan damai Amerika Serikat-Iran disambut antusias oleh investor global, akan tetapi sejumlah pihak masih meragukan situasi di Selat Hormuz dapat segera kembali pulih. Ini harapan disampaikan oleh banyak pihak. Dan setelah kesepakatan damai tersebut, Indonesia juga berharap lalu lintas Selat Hormuz segera kembali normal. Penutupan Selat Hormuz yang berkepanjangan telah berdampak buruk bagi perekonomian global, termasuk bagi negara kita di Indonesia. Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata mengatakan pembukaan Selat Hormuz menjadi poin utama kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Washington yang berlangsung yang akan berlangsung di hari Jumat mendatang di Swiss, sahabat Sonora ya. Kita akan tunggu update-nya. Berita lain soal minyak kita, ini ironi minyak rakyat tapi harganya premium, sahabat Sonora. Jadi ini terjadi di beberapa kawasan, terutama terpantau di beberapa toko di Palmerah Jakarta Barat ya. Untuk berbelanja, alih-alih memilih minyak kita, ia mengambil merek premium tertentu. Katanya harga eceran tertinggi minyak kita memang Rp15.700 per liter. Namun harga di pasar jauh lebih tinggi. Kadang bisa sampai Rp20.000, bahkan ada yang menjualnya dengan Rp22.000 per liter. Padahal minyak kita yang memang dibanderol tujuannya untuk rakyat ya, yang harga standarnya Rp15.700, ternyata ada yang menjualnya dengan Rp20.000 sampai Rp22.000, sahabat Sonora. Ini menjadi catatan juga yang ada di halaman pertama Harian Kompas, bisa Anda baca. Liputan lain dari arena sepak bola juga tentu bisa dinikmati di halaman 2, 3. Silakan, ini ada pertandingan antara Tanjung Verde dan Fosinya yang bisa menahan badai Spanyol. Kemudian juga dari arena lain, Inggris ya, sahabat Sonora, ini juga menjadi salah satu laga yang dibahas di Kompas hari ini. Dari rubrik Metropolitan, berita yang diturunkan soal sosialisasi SPMB dinilai kurang gencar. SPMB, seleksi penerimaan mahasiswa baru yang memang sedang berlangsung dalam beberapa minggu ini, sahabat Sonora. Dan tentu ini menjadi harapan supaya SPMB ini bisa berjalan lancar dan juga fair ya, tentu saja untuk siswa-siswa yang akan naik ke jenjang SMP maupun jenjang SMA, yang masuk ke SD juga tentu. Di rubrik sosok dunia olahraga, Jalen Brunson, sang Mr. New York. Jalen Brunson ini selalu diragukan sepanjang hidupnya, dari bangku sekolah, universitas, awal mula karir profesional hingga final NBA. Walaupun mampu berprestasi di setiap jenjang yang dilaluinya, tubuhnya dinilai kurang atletis dan kurang tinggi untuk berlevel di level teratas bola basket. Brunson sudah jago basket sejak sekolah, wajar kemudian keluarganya ini juga seorang atlet, dia mewarisi bakat dan mimpi sang ayah. Brunson mulai mencuri perhatian setelah masuk 24 prospek pemain SMA terbaik yang berlaga di High School Basketball All-American Teams 2015. Prestasinya luar biasa. Ini MVP final NBA 2025-2026 yang terbaru, kemudian MVP final wilayah timur NBA 2025-2026. Nah, profil lengkapnya bisa Anda baca di rubrik sosok halaman 16 Harian Kompas edisi hari ini. Berita menarik lainnya bisa Anda baca di Harian Kompas edisi Rabu 17 Juni 2026, dan untuk akses digitalnya bisa klik langsung laman kompas.id.
1: Informasi jalan tol.
0: Kita update dulu informasi-informasi lalu lintas pagi ini untuk beberapa ruas tol, sahabat Sonora. Pantauan disampaikan teman-teman Jasa Marga Toll Road Command Center. Di tol dalam kota, Cawang Tebet padat, Pancoran hingga exit Tegal Parang juga padat. Sebaliknya Cengkareng Pluit, Tomang, Cawang lancar. Untuk tol Janger atau tol Jakarta Tangerang, Kunciran kilometer 16.600 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Sebaliknya Tangerang kilometer 17 sampai ke Kebonjeruk kilometer 3.400 padat. Tol Jor W2S Pondok Pinang, Veteran Ulu Juami, Pondok Ranji lancar dua arah. Tol Jor E Taman Mini Cikunir, Cakung Rorotan juga lancar dua arah. Ruas tol Jagorawi Cawang Taman Mini Cibubur Bogor Ciawi lancar, sebaliknya Cimanggis kilometer 19 hingga Cibubur kilometer 12 padat, Taman Mini hingga Kali Cipinang juga padat, Cililitan kilometer 2 hingga Cawang juga terpantau padat. Untuk tol Jakarta Cikampek Cibatu kilometer 35 hingga Cikarang Pusat kilometer 37 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan, sebaliknya Bekasi Timur hingga kilometer 15 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Tol layang MBZ Cikunir Tambun Cikarang Karawang lancar dua arah, hati-hati di akses masuk kilometer 48 arah Jakarta, ada perbaikan portal batas ketinggian di lajur 1. Tol Purbalenyi Dawuan Padalarang Pasir Cilenyi terpantau lancar di kedua arahnya.

Sonora FM 92 Jakarta, here for you dari Firehouse. Sahabat Sonora, sudah kita simak. Hari ini bulan Juni, kalau di Jakarta nih, memang siap-siap untuk menyambut kemeriahan ulang tahun Jakarta yang akan jatuh di tanggal 22 Juni. Sebetulnya kemeriahannya dari awal Juni sudah ada ya. Ada Jakarta Fair, terus ada kemarin ada Jakarta Marathon. Kemudian rangkaiannya cukup banyak, sahabat-sahabat Sonora, untuk menyambut warga yang akan datang ke Jakarta. Karena Juni, Juli biasanya juga musim liburan sekolah. Banyak warga dari luar Jakarta yang datang untuk menikmati kemeriahan-kemeriahan yang ada di Jakarta. Nah, informasi menarik nih sahabat-sahabat Sonora. Kalau Anda ingin juga merasakan kemeriahan di Jakarta di hari ulang tahunnya di bulan Juni ini, DPRD DKI Jakarta juga punya sesuatu yang menarik, yang seru tentu saja. Mau belanja sambil menikmati hiburan? Ada kabar seru nih dari DPRD DKI Jakarta dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. DPRD DKI Jakarta menggelar bazar dan hiburan seni budaya yang akan berlangsung selama 3 hari, yaitu pada hari Senin, kemudian hari Rabu dan Kamis, tanggal 15, 17, dan 18 Juni di halaman gedung DPRD DKI Jakarta. Khusus untuk hari Kamis, Pasar Malam Kebon Sirih siap untuk menghibur warga. Nah, habis belanja di bazar, bisa lanjut jalan-jalan sambil nonton bareng film seru. Kegiatan ini tidak hanya menghadirkan suasana meriah dan produk murah, tapi juga menjadi ruang untuk mendukung para pelaku UMKM. Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alinudin mengatakan tujuan utama digelarnya bazar agar para pelaku UMKM di Jakarta naik kelas karena mendapat kesempatan untuk terus berkembang. Selain itu, bazar selama 3 hari ini juga bertujuan untuk menghadirkan ruang interaksi yang lebih dekat, lebih hangat, dan penuh semangat dalam menyambut ulang tahun Jakarta. Mau tahu produk menarik UMKM apa saja yang hadir? Catat ya tanggal dan langsung datengin halaman gedung DPRD DKI Jakarta. Jadi sahabat Sonora, kira-kira acara apa lagi yang perlu digelar di DPRD DKI Jakarta? Silakan Anda bisa langsung saja tulis komentar dan follow Instagram, TikTok, Facebook, X, dan YouTube DPRD DKI Jakarta. Juga kunjungi atau klik langsung dprd-dkijakartaprov.go.id. Dan sekali lagi, silakan ya nanti datang tanggal 15, 17, dan 18 untuk menghadapi kemeriahan di halaman kantor DPRD DKI Jakarta. Keseruan, kemeriahan dalam rangka menyambut hari ulang tahun Jakarta yang ke-499.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Sahabat-sahabat Sonora, kita update kembali informasi lalu lintas. Kali ini ada Mas Galih. Kami sudah terhubung dengan Mas Galih dari Sentra Komunikasi dan Informasi Tol Depok Antasari. Selengkapnya, Mas Galih, silakan.
1: Selamat pagi sahabat Sonora, selamat pagi Mas Yudi. Kami dari Sentral Komunikasi Tol Depok Antasari menginformasikan untuk arus lalu lintas terkini di ruas Tol Depok Antasari. Masuk dari Antasari Fatmawati Tol Jor mengarah gerbang Cilandak Utama terpantau lancar. Selepas gerbang Cilandak Utama mengarah exit Andara dan juga exit Brigipnya terpantau lancar. Kemudian untuk mengarah exit Krukut, Kukusan, Margonda, Cijago, dan juga Limunya terpantau lancar. Untuk yang mengarah exit Sawangan, baik mengarah arteri Parung dan juga arteri Mampang terpantau lancar. Kemudian untuk arus baliknya, masuk dari On Sawangan, On Krukut, Kukusan, Cijago, Margonda, dan juga On Limonya mengarah gerbang Cilandak Utama terpantau padat di kilometer 3, mengarah Antasari dan juga Fatmawatinya. Untuk yang mengarah masuk dari On Brigip dan juga On Andaranya, mengarah gerbang Cilandak Utama terpantau padat di kilometer 3, baik keluar Antasari dan juga Fatmawatinya. Kemudian untuk yang mengarah Tol Jor, baik keluar Kampung Rambutan ataupun Pondok Indah terpantau ramai lancar. Untuk cuaca saat ini terpantau di ruas Tol Depok Antasari cerah. Kami himbau kepada sahabat Sonora tetap berhati-hati dalam berkendara, jaga jarak aman Anda dan pastikan saldo Anda tercukupi. Apabila mengalami gangguan silakan hubungi kami di nomor 0212780888. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kita kembali ke studio dengan Mas Yudi.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update. Wakil Ketua Komisi 9 DPR Charles Honoris mendorong pemerintah untuk memberikan perlindungan terkait kasus pekerja migran Indonesia yang dianiaya majikan di Malaysia. Komisi 9 DPR, menurut Charles, juga telah berkomunikasi dengan Kementerian P2MI atas kasus tersebut. Sementara itu, kepolisian Malaysia juga telah memproses hukum kasus penganiayaan tersebut. Sebelumnya, kasus dugaan penganiayaan terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia menjadi sorotan setelah video yang memperlihatkan aksi kekerasan tersebut beredar luas di media sosial. Pemerintah kembali melakukan terobosan dalam strategi pembiayaan negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kemarin berkunjung ke China untuk memperkenalkan Panda Bond. Panda Bond adalah surat utang berdenominasi yuan yang diterbitkan di pasar domestik negeri tirai bambu. Panda Bond menawarkan alternatif dengan likuiditas besar serta suku bunga kompetitif di pasar keuangan China. Purbaya optimis China akan menaruh minat pada Indonesia mengingat stabilitas fiskal dan prospek ekonomi yang terus dijaga pemerintah.
3: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: La Albi Celeste datang ke Amerika Serikat membawa misi mempertahankan gelar juara dunia. Perjuangan tim Tango akan dimulai dengan tantangan dari Aljazair, tim asal Afrika yang diprediksi akan menjadi kuda hitam. Akankah Lionel Messi CS mampu mengatasi perlawanan sang rubah gurun? Simak dan dengarkan reaksi, komentar, serta analisa sepanjang pertandingan antara Argentina melawan Aljazair bersama Sony Wicaksono dan Yudi Samadi. Hari Rabu, 17 Juni 2026, mulai pukul 8 hingga 10 waktu Indonesia Barat di Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network.
0: Sonora FM News, Traffic, and Music.
2: Ya, selamat pagi sahabat Sonora. Saat ini tengah berlangsung pertandingan perdana antara Argentina melawan Aljazair di gelaran Pesta Bola Dunia 2026 yang berlangsung di Arrowhead Stadium, Kansas City, Amerika Serikat. Saya Bung Sony Wicaksono bersama, ditemani bersama Bung Yudi Samadi, akan memberikan reaksi dan mengomentari serta menganalisa jalannya pertandingan selama 90 menit ke depan. Bung Yudi,
3: selamat pagi sahabat-sahabat, selamat pagi Bung Sony. Kita siap untuk, ini adalah laga perdana di grup J Pesta Bola kali ini. Dan tentunya menarik karena Piala Dunia kali ini, di laga kali ini kita tahu Argentina adalah
2: juara bertahan, Bung Yudi.
3: Apakah akan back to back?
2: Yap, kita tunggu. Dan sebagai informasi sahabat Sonora, Argentina saat ini tengah bermain di sisi kiri lapangan menggunakan seragam kebesaran mereka yakni biru putih belang. Sementara itu Aljazair menggunakan seragam tandang dan berada di sisi kanan lapangan menggunakan seragam berwarna hijau-hijau, Bung Yudi. Mirip seperti warna rumput ya.
3: Bukan karena dari Timur Tengah ya.
2: Dan sekali lagi seperti yang kami tadi Bung Yudi sampaikan bahwa Argentina ini merupakan juara bertahan sahabat Sonora, yang menjuarai gelaran Pesta Bola di Qatar tahun 2022 lalu. Dan sebagai informasi juga, Anda bisa menyaksikan juga bagaimana kami memberikan reaksi dan komentar di sepanjang pertandingan di live TikTok kami @radio.sonora_fm92. Anda bisa berikan pesan apapun, Bung Yudi, ya.
3: Silakan, Dit.
2: Begitu prediksi, kemudian juga mungkin pendapat-pendapat tentang pertandingan
3: boleh,
2: ini nanti
3: boleh
2: kami bacakan ya, Bung Yudi, ya.
3: Silakan timnas Argentina atau timnas Aljazair. Ada bonek juga katanya. Gak apa-apa, bonek, boboto, Jack, silakan nonton
2: ya
3: juga.
2: Yep. Silakan. Kalau prediksi Bung Yudi sendiri bagaimana di pertandingan kali ini Argentina melawan Aljazair?
3: Ya, kita realistis saja di atas kertas statistik Argentina punya peluang yang cukup besar, apalagi dengan ranking satu dunia yang saat ini diperoleh kemudian juara. Tapi memang belum ada sejarah ya satu negara bisa back to back. Apakah Argentina bisa menghapus kutukan Piala Dunia? Betul, gitu ya.
2: Apalagi Aljazair ini berada di peringkat 28 dunia, Bung Yudi, cukup tentunya jauh, terpaut cukup jauh. Walaupun sebenarnya peringkat 28 juga tidak bisa dianggap remeh ya.
3: Karena kelihatannya Aljazair juga datang tidak dengan hope ya. Mereka juga on fire untuk haus gelar juara, sahabat Sonora, dan sebagai sebuah tim yang cukup mungkin tidak diestimasi, tidak underdog lah ya. Kita lihat apakah Aljazair dari Afrika Utara ini akan juga bisa terus melaju ke babak-babak berikutnya. Lolos dari, ini adalah laga pertama di grup
2: Laga pertama di grup J, sahabat Sonora. Dan kita lihat di lapangan saat ini Argentina coba melakukan sundulan pertama dari Martinez, sahabat Sonora, penyerang dari Inter Milan yang merupakan top scorer dari Serie A musim ini.
3: Yes, dan kita tahu Martinez ini adalah satu sosok yang cukup menarik juga ya. Top score Copa America 2024, salah satu striker yang paling produktif di Eropa dalam beberapa musim terakhir. 3 menit berlangsung laga dan Martinez sudah melesakkan.
2: Sudah satu shot ya.
3: Argentina, apakah sepertinya cukup berimbang dominasi antara kedua tim ya, baik Argentina maupun Aljazair. Sahabat Sonora, kalau kita lihat pertandingan saat ini masih dipegang oleh
2: Aljazair berusaha ini untuk membangun bola dari bawah. Kini di sisi atau di lini tengah mereka gagal untuk mengatur ritme pertandingan. Kemudian penguasaan bola kembali kepada Argentina, sahabat Sonora. Ada Enzo Fernandez yang turun sampai ke bawah. Kemudian di sana ada Rodrigo De Paul. Sebagai informasi bahwa Argentina saat ini memainkan formasi 4-4-2 di atas kertas, tapi sebenarnya ketika di lapangan formasi ini berubah, Bung Yudi, menjadi 4-3-3 karena kita tahu bahwa Argentina sendiri diorkestrasi oleh 3 midfield mereka atau 3 pemain tengah mereka, yakni Enzo Fernandez, McAllister, juga Rodrigo De Paul. 3 gelandang ini yang membawa Argentina juara di tahun 2022, Bung Yudi. Tetap dipertahankan oleh sang pelatih.
3: Messi ada di depan sebagai striker utama ya, kalau kita lihat.
2: Dan Lionel Messi ini resmi sudah menjadi pemain pertama yang tampil di 6 pesta bola beruntun.
3: Dan bisa jadi ini adalah laga terakhir.
2: Dan kita lihat Lionel Messi, sahabat saudara, mencetak gol pertama
3: di menit 4:47.
2: Oh, kita lihat nampaknya Bung Yudi, sepertinya kita akan melihat
3: apakah ini
2: offside ya, dari tayangan
3: sekali,
2: ulang. Bagaimana umpan
3: sayang
2: dirasakan
3: sekali
2: oleh Lautaro Martinez.
3: Padahal cantik sekali itu, melipir di bibir gawang ya, sampai kemudian masuk.
2: Yap, umpan 1-2 yang sebenarnya sudah cukup cantik, Bung Yudi, antara Lautaro Martinez dengan Lionel Messi. Namun sayang sekali, posisinya offside memang jelas. Sehingga tadi sudah dikonfirmasi juga oleh video assistant referee, sayang sekali.
3: Dan ya, kalau kita bicara Messi, mudah-mudahan tidak ini ya, timnas Aljazair juga tidak kemudian shock gitu melihat orang mega bintang gitu terpesona.
2: Tapi ini sudah menjadi alarm, sudah menjadi tanda bahaya buat Aljazair, Bung Yudi. 5 menit sudah kecolongan walaupun offside ya.
3: Iya.
2: Artinya ada celah di sana di barisan pertahanan Aljazair, dan ini harus segera dicari solusinya.
3: Aljazair mencoba menembus pertahanan Argentina meskipun di 5 menit pertama tadi shooting itu lebih banyak dilakukan oleh timnas Argentina ya.
2: Dan kita menuju ke TikTok dulu, Bung Yudi. Kita sapa-sapa ada Bung Arya ini ya.
3: Harap-harap cemas katanya Aljazair.
2: Harap-harap cemas memangnya juara bertahan memang tidak bisa dianggap remeh begitu. Kemudian juga ada Om Jun tulisan.
3: Selamat pagi Om Jun.
2: Om Jun selamat menikmati pertandingan. Dan kini kita kembali ke lapangan, sahabat Nora, Alexis McAllister yang berusaha untuk mencari kawan ya. Ini berusaha untuk pelan-pelan, Bung Yudi, membangun serangan dari bawah.
3: Apa ini karena baru menit-menit pertama aja? Argentina lebih slow gitu. Padahal sebagai tim yang di atas kertas lebih unggul, ofensivitasnya belum terlihat nih, Bung Sony.
2: Ya, masih meraba-raba pertandingan kita lihat ya.
3: Sayang sekali keluar.
2: Dan Argentina sendiri, Bung Yudi, datang sebagai puncak ya, memuncaki klasemen kualifikasi CONMEBOL atau Federasi Sepak Bola Amerika Selatan dengan pertahanan terbaik, Bung Yudi, dan salah satu serangan yang paling produktif di Amerika Selatan.
3: Dan kalau kita melihat juga skuad 2026 ini merupakan bagian dari tim juara dunia 2022. Jadi kalau bicara pengalaman, tim-tim yang turun ini adalah sosok-sosok yang pernah merasakan Piala Dunia 2022 di Qatar.
2: Dari 26 pemain, 11 pemain di bawah, artinya hampir 50% ya.
3: Martinez, kemudian Cristiano Romero, Enzo tadi sudah disebut, Bung Sony juga.
2: Termasuk juga Lionel Messi yang tetap menjadi kapten ya di edisi kali ini. Oh, cantik sekali.
3: Kita lihat Argentina
2: dan gol.
3: Aljazair akhirnya gol. Di menit 7 menit 30 detik Aljazair berhasil.
2: Bagaimana kita saksikan, sahabat Sonora, Argentina sempat mencuri peluang walaupun offside dan ternyata dibalas langsung oleh Aljazair di menit ke-8 lewat gol dari Caibi, sahabat Sonora. Tercuri tadi, bagaimana tidak sama sekali terjaga, bagaimana serangan
3: kosong sekali
2: Bung Yudi. Pemain bernomor 10 yaitu Caibi. Rasanya juga
3: asisnya cantik sekali. Langsung
2: tidak ada sama sekali pengawalan. Caibi yang berada di sayap kiri pertahanan dari Argentina. Dan kita akan menyaksikan terlebih dahulu karena nampaknya posisi sedikit offside, Bung Yudi. Pasti akan direview juga oleh video assistant referee.
3: Kita lihat apakah Dan gol ya
2: sudah apakah sudah dikonfirmasi oleh wasit? Ternyata offside juga.
3: Offside lagi. Mungkin ini berbalas ya. Tadi juga ada yang dianulir pada saat Argentina berhasil melakukan gol oleh Messi tadi.
2: Yap, sayang sekali Bung Yudi.
3: Dan Caivi juga ternyata mengalami hal yang sama.
2: Dua gol di dalam kurang dari 10 menit. Walaupun ini dua-duanya offside ini sudah menggambarkan bagaimana atraktifnya permainan di pagi ini, Bung Yudi.
3: Betul. Kalau kata Bung Arya tadi, harap-harap cemas, memang ini cemas juga nih ya, dua-duanya. Oke, sudah mulai menunjukkan serangan-serangan yang berbahaya juga nih timnas Aljazair.
2: Yap,
3: di laga kali ini.
2: Alexis Mac Allister berikan umpan dia kepada Lionel Messi. Messi berikan dia bola kepada Thiago Almada. Almada umpan dia kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez alihkan ke sisi kanan penyerangan dari Argentina. Upayakan dia ke tengah lapangan kembali. Kini kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez umpan dia kepada Lautaro Martinez. Masih berusaha di berkota di tengah lapangan Argentina. Kemudian ada Rodrigo De Paul, berikan umpan pendek dia kepada
3: menembus pertahanan dari
2: masih cukup rapat pertahanan dari Aljazair, dan pelanggaran dilakukan oleh Enzo Fernandez.
3: Sudah lelah sepertinya dengan oper-operan ya.
2: Dan kita lihat Lionel Scaloni, pelatih Argentina, tidak tenang rupanya.
3: Emosional sekali sepertinya ya dari
2: emosional sekali. Karena ini baru 10 menit Bung Yudi, sudah cukup panas ya nampaknya.
3: Tapi ini menarik sebagai sebuah laga di awal baru kurang dari 10 menit sudah tercipta 2 gol meskipun dianulir ya.
2: Yep.
3: Dan sepertinya ini cukup memanaskan dari mesin kedua tim nih.
2: Betul sekali. Dari
3: Aljazair maupun Argentina, dominasi bola sekarang semakin merata dari kedua tim ini ya. Kalau di awal Argentina sedikit menekan, Aljazair sekarang sudah semakin menunjukkan tajinya begitu ya. Sekarang Aljazair apakah akan tercipta gol lagi?
2: Dari pemain bernomor 15 Ait Nouri yang dilanggar oleh defense dari Argentina, dan Aljazair mendapatkan tendangan bebas, sahabat Sonora. Ini merupakan kesempatan dari Aljazair. Ryan Ait Nouri back sayap yang dimiliki oleh Argentina dilanggar oleh Montiel. Walaupun jaraknya masih cukup jauh dari kotak penalti, tapi tentu ini menjadi peluang atau kans yang cukup berbahaya bagi Aljazair. Mengingat Aljazair sendiri diperkuat oleh cukup banyak pemain di liga-liga top Eropa, Bung Yudi.
3: Wow, ya kita bisa mention beberapa nama ya, Bung Sony. Dan ini tentu menjadi modal juga bagi Aljazair. Dan kita juga tidak bisa lupa kalau Aljazair ini merupakan juara Piala Afrika 2019.
2: Dan
3: Senegal waktu itu 1-0 ya. Dan generasi yang masih menyumbang banyak pemain di skuad 2026 ini. Artinya kalau bicara pengalaman, jam terbang, kalau Piala Dunia mungkin Argentina di atas Aljazair. Tapi juga tidak bisa dianggap remeh.
2: Salah satu kekuatan baru di Afrika. Sementara ini Aljazair mendapat kelemparan ke dalam, dieksekusi oleh Ryan Ait Nouri. Dijaga ketat oleh dua pemain dari Argentina, Ryan Ait Nouri. Dan ini juga merupakan salah satu pemain yang berbahaya, Ryan Ait Nouri, Bung Yudi, bek kiri yang sekarang bermain untuk Manchester City.
3: Manchester City, ini salah satu tim favorit banyak. Tapi kalau bicara tadi bagaimana mengamankan gawang di tim Argentina, di lini Argentina, ketika ada pemain Aljazair yang berhasil masuk ke zona pertahanan Argentina, memang seharusnya tim Argentina ya ini langsung mengawal begitu ya. Jangan seperti tadi kebobolan di awal gitu ya. Kosong sekali asisnya kemudian bisa menghasilkan gol.
2: Dan kita kembali ke lapangan, sahabat Sonora. Saat ini Argentina memegang penguasaan bola di area pertahanan mereka sendiri, mencoba membangun serangan dari bawah. Kini ada Cristian Romero, back dari Tottenham Hotspur. Beralih dia kepada Montiel, back pass kepada Emiliano Martinez di belakang. Tempo yang dilancarkan oleh kedua tim masih cukup pelan, belum mau terburu-buru setelah tadi kecolongan masing-masing goal offside tadi, Bung Yudi. Mengendurkan serangan mereka. Kini Montiel di kiri pertahanan Argentina mencoba untuk direct pass tadi, maksudnya kepada Lautaro Martinez, namun berhasil dimentahkan oleh Aljazair. Meski sekarang saat ini penguasaan bola kembali ke anak-anak Argentina. Saat ini Alexis Mac Allister berikan umpan dia kepada Rodrigo De Paul. Masih De Paul atau maksud kami Enzo Fernandez berikan bola ke sisi kiri. Ada Lautaro Martinez, maksudnya tadi umpan kunci kepada Lautaro Martinez, namun sayang sekali lebih condong ke kiper dari Aljazair, yakni Luka Zidane.
3: Ya, ini yang menarik juga, Bung Sori, kalau kita lihat ketika timnas Argentina sudah langsung menurunkan Messi dari awal, dari starter. Tapi kalau di Aljazair sebetulnya ada satu pemain yang ini kita masih tunggu, belum diturunkan.
2: Betul
3: ya.
2: Sekali.
3: Salah satu pemain paling berbahaya, Mohamed Amoura, salah satu pemain yang paling dangerous setelah menjadi top skor Aljazair di kualifikasi dengan torehan 10 gol.
2: Dan kita juga
3: ini
2: tidak
3: belum,
2: bisa
3: belum diturunkan.
2: Iya, kita juga tidak bisa melupakan Riyad Mahrez ya, Bung Yudi.
3: Betul.
2: Salah satu legenda dari Aljazair yang juga tidak diturunkan di starting line up untuk pagi ini.
3: Mm-hmm. Kita akan tunggu apakah ini bagian dari strategi Vladimir Petkovic ya, pelatih dari Aljazair.
2: Pelatih asal Bosnia ya.
3: Bosnia malah ya.
2: 7 tahun dia menukangi Swiss sebelum akhirnya melatih Aljazair, Bung Yudi. Dan ini adalah pelatih berdarah dingin karena selama menukangi Swiss ini dia membawa untuk pertama kalinya Swiss ke quarter final dari Piala Eropa di tahun 2020.
3: Iya, ngomong-ngomong cuaca dingin ya. Karena ini yang nanya nih cuaca di sana seperti apa katanya ya. Oke, ini cerah sepertinya dilihat kalau melihat layar yang ada di depan kita ya.
2: Yap, kita kembali ke lapangan. Sahabat Sonora, saat ini Aljazair yang memegang kendali permainan sama-sama juga melancarkan tempo yang masih cukup pelan, tidak mau terburu-buru, sahabat Sonora.
3: Mm-hmm. Dan kita lihat sekarang Aljazair berhasil memasuki zona pertahanan dari timnas Argentina.
2: Walaupun juga cukup sulit ya, Aljazair selalu serangannya terputus ketika sudah masuk ke
3: zona
2: atau lini tengah dari Argentina.
3: Kita lihat teman-teman, ini menarik sekali pertandingan ini baru berlangsung 15 menit masih skor kacamata 0-0 antara Argentina dan Aljazair. Dua tim yang sebetulnya juga punya kekuatan masing-masing. Aljazair ini juara Piala Afrika, bahkan juga dua kali juara Piala Afrika 1990 dan 2019. Dan ada sebagian besar pemain Aljazair ini lahir dan berkembang di Eropa, di Prancis.
2: Oh,
3: jadi mereka adalah
2: ini
3: pemain.
2: Ini sama halnya dengan Maroko yang cukup banyak pemain keturunan.
3: Bukan naturalisasi ya.
2: Bukan naturalisasi.
3: Real keturunan.
2: Berbeda karena punya darah juga ya dari Aljazair. Yeah. Dan kita kembali ke permainan sahabat Nora, saat ini ada Martinez back dari Argentina yang mencoba untuk maju sedikit ke depan. Dia saat ini bola dipegang oleh Enzo Fernandez. Enzo Fernandez berikan umpan pendek kepada Lionel Messi yang turun cukup jauh, Bung Yudi. Lionel Messi sampai ke tengah lapangan.
3: Luar biasa ini.
2: Bagaimana Lionel Messi juga
3: menunggu assist sebetulnya untuk langsung shooting.
2: Dan lihat, memang ini menjadi sinyal bahwa Scaloni sendiri memplot Lionel Messi tidak sebagai penyerang, tapi lebih kepada pengatur serangan, Bung Yudi.
3: Sebagai kapten juga memang perannya diperlukan.
2: Dan ini dia. Berhasil lolos Lionel Messi, sangat berbahaya. Go. Messi langsung
3: di shooting saja
2: dan gol, sahabat Sonora.
3: Tepat di menit 16:40.
2: Yap, menit 17, sahabat Sonora, Argentina berhasil menjebol gawang dari Aljazair setelah kapten mereka Lionel Messi yang bebas dari penjagaan langsung melesakkan tembakan dari luar kotak penalti dan berhasil mencatatkan skor 1-0.
3: Stadion di Kansas City langsung bergemuruh. Stadion yang didominasi warna biru muda, memang banyak sekali.
2: Yep, ya. Bagaimana umpan dari Rodrigo De Paul yang langsung ini dia sangat berbahaya. Tidak bisa dibiarkan Lionel Messi ketika tidak ada yang menjaganya. Bagaimana dia langsung melesakkan satu tembakan dan langsung boom. Sebenarnya bisa ditahan oleh Luka Zidane, Bung. Menyasar sudut kiri gawang dari Aljazair sebenarnya sudah tertahan, Bung Yudi. Namun memang tembakan Messi terlalu keras.
3: Tidak bisa ditepis oleh penjaga gawang.
2: Yap, dan ini sahabat Sonora adalah gol ke 199. Maksud kami gol ke 117
3: untuk Messi.
2: Bagi timnas Argentina untuk Lionel Messi, dan spesialnya Messi ini hari ini sudah mencatatkan 200 pertandingan untuk timnas Argentina.
3: Dan buat Messi sendiri ini memang laga yang cukup menarik ya, sahabat Sonora, karena bisa jadi ini adalah ajang terakhir kali ya.
2: Yap, ini bisa
3: karena
2: mungkin
3: tahun depan edisi berikutnya belum tentu akan mewakili
2: karena dia umurnya sudah 38 tahun, Bung Yudi.
3: Di usia 42 sulit sekali.
2: Dan ini juga yang menarik untuk disimak atau disaksikan bahwa bagaimana rival antara Lionel Messi juga Cristiano Ronaldo, karena sama-sama sudah veteran, sama-sama sudah menjadi potensi pesta bola terakhir. Dan yang masalahnya adalah Messi sudah meraih gelar juara, sementara Ronaldo belum. Nah, ini yang menjadi duel sengit ya.
3: Rivalitas selain Ballon d'Or ya. Mereka
2: Ballon d'Or, betul sekali.
3: Dua-duanya ini memang bersaing ketat. Oke, 18:53 pertandingan berlanjut saat ini. Aljazair semakin terpanaskan sepertinya.
2: Ya, mau tidak mau mereka harus lebih atraktif lagi, Bung Yudi. Tidak bisa bermain defense.
3: Gianni Infantino nonton langsung.
2: Oh, presiden dari Federasi Sepak Bola Dunia yang nampaknya saya cukup rutin menonton pertandingan pesta bola. Hampir selalu di setiap pertandingan ada dia.
3: Ada Bung dia. Yudi. Ingin mengawal terus karena ini menjadi taruhan dia.
2: Yap.
3: 48 tim. Ini adalah tim terbanyak di Piala Pesta Bola sepanjang sejarah.
2: Yep.
3: Dengan 104 laga, tentu menjadi concern juga bagi sosok Gianni Infantino. Apakah ini bisa menjadi satu portofolio yang baik buat dia ya, memimpin Federasi Sepak Bola Dunia.
2: Dan tadi sudah dikonfirmasi bahwa Lionel Messi kini telah mencetak 118 gol dari 200 pertandingan ya bersama Argentina. Messi yang sudah membela tim Tango sejak pesta bola di gelaran 2006 di Jerman, Bung Yudi.
3: 2006. 20 tahun yang lalu dia sudah mulai.
2: Yap, 20 tahun lalu Anda ngapain, Bung Yudi? Baru siaran sepertinya ya.
3: Iya.
2: Dan kini Aljazair mencoba, dan nampaknya Aljazair pun sendiri juga belum bisa keluar dari tekanan, walaupun sebenarnya pressing yang dilakukan oleh para pemain Argentina belum terlalu ketat, Bung Yudi.
3: Kita lihat Aljazair semakin on fire sepertinya di laga-laga setelah gol tercipta di menit ke-16 tadi.
2: Yap, mencoba untuk mencari celah dari pertahanan
3: sulit
2: Argentina.
3: Sulit sekali memang ditembus.
2: Dan kini sekarang dua pemain bertahan dari Aljazair bahkan sudah masuk ke area pertahanan Argentina. Ini memberikan pertanda bahwa serangan atau attack dari Aljazair sudah mulai ditingkatkan. Line attack-nya, Bung Yudi.
3: Yeah.
2: Dan kini umpan direct langsung maksudnya tadi kepada Haji Moussa berhasil dipatahkan oleh defense dari Argentina.
3: Okay.
2: Kini ada Alexis McAllister yang berhasil merebut bola untuk memulai kembali serangan.
3: Messi
2: yang kembali turun lagi sampai ke area pertahanan, berikan bola dia kepada De Paul. Messi alihkan dia ke sisi kanan lapangan, dikembalikan lagi kepada area pertahanan dari Argentina. Di sana ada Cristiano Romero, umpan dia kepada Martinez. Martinez dia berikan bola kepada Medina. Kini Thiago Almada yang menyusuri sisi kiri lapangan. Argentina masih mencoba untuk bermain dari kaki ke kaki. Setelah unggul 1-0, nampaknya mereka lebih nyaman, Bung Yudi, untuk memegang bola. Tidak lagi seperti awal-awal pertandingan.
3: Ya, ini adalah laga perdana, tentu skor 1-0 saja sudah sangat membuat mereka percaya diri.
2: Yap.
3: Tapi tentu saja tidak boleh lengah, ini half pertandingan saja belum selesai. Tetap harus waspada karena kelihatannya Aljazair juga tidak akan tinggal diam. Ketika ada peluang, dia akan langsung mengambil dan berusaha memanfaatkan itu supaya menjadi gol.
2: Ya. Dan menariknya, sahabat sonora, di gelaran Pesta Bola 2026 ada satu aturan baru di mana Federasi Sepak Bola Dunia memperlakukan aturan yang namanya adalah hydration break, Bung Yudi.
3: Saya ingat kalau lagi lari itu ada water station.
2: Nah,
3: kita minum dulu ya.
2: Ini yang coba diterapkan di gelaran pesta bola kali ini, juga di babak pertama itu akan diterapkan oleh wasit di sekitar menit 22 nanti ya.
3: Setengah pertandingan dari half ya.
2: Ya.
3: Terus seperempat pertandingan ya.
2: Yap, dan wasit belum menandakan hydration break ya, karena memang bola sendiri masih berada di lapangan dari Argentina. Mencoba Argentina untuk mencari peluang selanjutnya. Lionel Messi, umpan yang sangat baik, umpan 1-2 dia. Lionel Messi kirimkan umpan silang, maksudnya kepada Lautaro Martinez, namun sayang sekali
3: lebih
2: condong kepada pemain bernomor 15, Ryan Aitnori. Aitnori dari Aljazair, dia mencoba untuk escape atau keluar dari tekanan, tapi lagi-lagi Argentina kembali bisa merebut position ball. Dan saat ini semakin nyaman para pemain dari Argentina. Enzo Fernandez berikan bola dia kepada Medina. Bagaimana
3: balik
2: ini
3: lagi.
2: Sangat sangat nyaman sekali bermain di area bawah atau area pertahanan. Dan nampaknya Aljazair pun juga seakan tidak terpancing, hanya diam saja, tidak melakukan
3: sebenarnya
2: pressing begitu.
3: Ini cara timnas Argentina juga untuk menarik ya.
2: Yep.
3: Tim Aljazair ini untuk bisa masuk ke zona pertahanannya, sehingga di zona pertahanan Aljazair bisa kosong, ada peluang di situ tercipta. Tapi kalau kita lihat memang dua-duanya kelihatannya sama-sama menunggu, begitu ya, wait and see. Padahal kalau kita flashback ke beberapa laga yang dilakoni Aljazair ini, cukup dikenal sebagai tim yang mengandalkan transisi cepat.
2: Oke.
3: Dan ini harus hati-hati dan serangan balik, terutama dua pemain yang kita masih tunggu belum diturunkan nih, Amoura
2: ya.
3: Kemudian juga ada sosok Mahrez. Ini adalah dua orang pemain yang sangat produktif ya. Mahrez 38 gol dan 33 asis, Amoura 19 gol dan 6 asis. Ini cukup cepat, transisi cepat dan serangan balik. Kita lihat apakah setelah break atau setelah nanti di babak kedua bisa diturunkan dua pemain ini oleh pelatih.
2: Dan wasit sudah meniup peluitnya tanda hydration break akan berlangsung selama 3 menit sahabat sore, dan kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini.
4: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
5: Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
3: Di ruas tol dalam kota pagi ini Cawang sampai Tebet padat, Pancoran hingga exit Tegal Parang juga padat. Sebaliknya Anda yang melintasi Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang, lalu lintas pagi ini terpantau lancar. Kemudian ruas tol Jakarta Tangerang Kunciran kilometer 14 hingga Karang Tengah kilometer 9 padat. Kepadatan juga terpantau dari Kembangan sampai dengan Kebon Jeruk. Kemudian arah sebaliknya padat dari Tangerang sampai dengan Kebon Jeruk. Beralih ke tol Jor W2S Pondok Pinang Veteran Ulu Jami Pondok Ranji lancar. Sebaliknya Pondok Ranji hingga Bintaro padat. Untuk tol Jakarta Cikampek Cibatu sampai Cikarang Pusat padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Sebaliknya Bekasi Timur hingga kilometer 15400 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Halim ke Cawang juga padat. Tol MBZ Cikunir Tambun Cikarang Karawang lancar dua arah, dan tol Purbalenyi Dawuan Padalarang Paster Cilenyi juga lancar di kedua arahnya.
4: Demikian informasi jalan tol.
5: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
3: Sahabat Sonora, bertambah usia bukan berarti harus kehilangan kejernihan penglihatan. Katarak bisa ditangani dan kini prosesnya makin aman dan nyaman di JEC Eye Hospitals and Clinics. Teknologi mutakhir operasi katarak Flex dan prosedur lensa tanam premium siap membantu meremajakan penglihatan Anda. Tidak hanya mengatasi katarak, penglihatan jauh, menengah, dan dekat Anda pun dapat terkoreksi. Tak perlu lagi kacamata. Dapatkan dukungan dokter ahli berpengalaman serta teknologi semi robotik dengan laser super cepat dan berakurasi tinggi untuk menghancurkan katarak dengan presisi dan aman, sehingga lapisan terdalam kornea atau endotel terlindungi dan membantu mengurangi silinder. Selama lebih dari 42 tahun, JEC konsisten menghadirkan layanan katarak terbaik dengan 16 cabang yang tersebar di Jabodetabek, Semarang, Surabaya, Purwokerto, Makassar, Bali, Pasuruan, dan Kendari. Lebih dari 250 ribu pasien pun sudah merasakan manfaatnya, hingga banyak juga tokoh dan public figure yang mempercayakan kesehatan matanya di JEC. Sekarang giliran Anda. Segera hubungi 0804-122-1000 dan follow at JEC Eye Hospital untuk info menarik lainnya. Nikmati setiap momen emas Anda dengan penglihatan yang nyaman, bebas dari katarak dan kacamata, beserta bersama JEC Eye Hospitals and Clinics.
4: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: On. Kita kembali ke pertandingan antara Argentina melawan Aljazair. Masih bersama saya Sony Wicaksono, ditemani bersama Bung Yudi Samadi, akan mengomentari, memberikan reaksi serta menganalisa jalannya pertandingan. Dan saat ini kami juga sedang live di TikTok @radio.sonora_fm92.
3: Tim Argentina mencoba merusak pertahanan Aljazair. Oh, Brazil terus ya.
2: Dari Bung Arya ya. Kemudian juga ada omanya Alona. Selamat pagi, selamat menyimak obrolan kami, omanya Alona. Kemudian juga ada Ibu Oriza dan banyak sahabat Sonora yang juga menyaksikan melalui live TikTok kami.
3: Skor 1-0 untuk Argentina, sahabat-sahabat Sonora.
2: Tadi diciptakan oleh Lionel Messi.
3: Pastinya.
2: Di menit ke-17 lewat sepakan dari luar kotak penalti.
3: Jauh.
2: Mengagetkan barisan pertahanan dari Aljazair. Dan ini dia tadi, Lionel Messi yang sayang sekali lolos dari penjagaan. Walaupun usianya sudah 38 tahun, Bung Yudi.
3: Tapi tetap produktif
2: tapi
3: dan kelihatan
2: tajam
3: ya.
2: Sekali.
3: Mungkin dia ingin memberikan contoh yang baik untuk junior-juniornya ya. Itu perlu, apalagi dia adalah seorang kapten ya.
2: Yap, betul sekali.
3: Mengatur jalannya laga. Oke, kita akan saksikan lagi di mana timnas Aljazair juga tentu tidak akan tinggal diam setelah kebobolan 1 gol ya. Kelihatan lebih agresif saat ini. Saat ini sudah masuk lagi ke zona pertahanan tim Argentina. Sayang
2: maksudnya
3: sekali.
2: Maksudnya tadi umpan 1-2 di sisi kiri pertahanan Argentina. Namun umpannya kurang akurat. Sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Argentina. Kini Montiel langsung dia cukup jauh lemparan ke dalam.
3: Yes.
2: Montiel kini umpan dilesakan ke barisan langsung ke sisi depan dari Argentina. Lautaro Martinez memberikan bola dia kepada Thiago Almada. Dikembalikan lagi ke lini tengah dari Argentina. Lionel Messi umpan dia sedikit kepada Lautaro Martinez. Kini Martinez dikembalikan dia kepada Enzo Fernandez. Kini ada De Paul. Wow, umpan bekil yang sangat
3: kita lihat,
2: ciamik. Apakah kini Lionel Messi berikan boleh dia bola kepada saat ini ada Alexis McAllister. Umpan kepada Montiel. Dikembalikan lagi ke belakang. Kini ada Cristiano Romero. Dan bagaimana saat ini pressing yang dilakukan oleh Aljazair sudah cukup berhasil. Yang tadinya Argentina sudah sampai di sepertiga lapangan dikembalikan lagi ke kiper atau area belakang dari Argentina. Memaksa Argentina harus memulai kembali serangan dari awal.
3: Ketika para pemain ini disiplin dalam mengatur bola, mengoper ke pemainnya menuju ke gol lawan gitu ya, selalu gagal tercipta gol. Tapi ketika ada shocking attack gitu ya, seperti tadi Messi tiba-tiba langsung, sepertinya butuh shocking ini baik dari kedua tim ini ya.
2: Itu dia. Nah, baik. Ini memang tinggal menunggu waktu saja shocking trap yang dimaksud ya oleh Bung Yudi. Di samping tadi baru saja Lionel Messi melanggar back dari Aljazair.
3: Apakah ada sanksi dari
2: yakni mandi?
3: Waf ya dari wasit yang bertugas pada pertandingan kali ini.
2: Wasit yang bertugas di pagi kali ini adalah Simon Marciniak, wasit asal Polandia, sahabat Sonora, yang sudah memimpin lebih dari 700 pertandingan di seluruh kompetisi. Dan ini kalau kita melihat statistik dari sang wasit atau pengadil lapangan cukup ngeri-ngeri sedap, Bung Yudi.
3: Kenapa?
2: Karena dia sepanjang 712 pertandingan dia sudah memberikan 2894 kartu kuning. Artinya kalau dirata-ratakan per pertandingan dia bisa memberikan 4 kartu kuning, Bung Yudi.
3: Sebagai seorang wasit dia cukup produktif untuk memberikan sanksi ya kartu kuning kepada tiap pemain yang melanggar. Tapi tadi tidak berbuah kartu kuning ya.
2: Yap, masih aman ya.
3: Messi melanggar kapten tim Aljazair tadi.
2: Yap. Kita kembali ke lapangan. Kini Luka Zidane yang maju ke depan dia untuk ikut membantu serangan dari Aljazair. Kini berhasil masuk ke lini tengah atau lini Argentina. Pertahanan dari Argentina.
3: Betul.
2: Ini pemain bernomor 19 ada Bentaleb yang umpan dia kepada Maza. Kini alihkan bola dia kepada Budawi. Dikembalikan kepada Bentaleb yang masih berkutat di bagian tengah lapangan. Aljazair mencoba untuk menusuk kali ini ke sisi kanan penyerangan dari Argentina. Bagaimana Haji Moussa yang sulit untuk lepas dari kawalan Thiago Almada. Dan kini masih position bola di
3: Brazil
2: direbut ya oleh Argentina. Bagaimana akselerasi yang dilakukan dicoba oleh Lautaro Martinez sendirian dia. Tidak ada kawan yang bisa menjemputnya. Dan kembali bisa direbut oleh Aljazair, sahabat Sonora.
3: Tampaknya pelatih dari Argentina ya ini harus berhati-hati juga karena sosok Martinez ini salah satu yang cukup memegang bola, sering sekali memegang bola. Ini bagaimana mendistribusikan kepada pemain-pemain lain supaya juga melakukan spirit yang sama begitu ya, menyerang langsung jantung pertahanan tim Aljazair sehingga dia hanya mengandalkan satu sisi saja, barangkali baik di sebelah sini ya,
2: yep.
3: Bisa berfungsi dengan baik begitu ya.
2: Selamat pagi untuk Bung Tangan Kanan aja yang menyaksikan melalui TikTok @radiodesonrise.
3: Boleh kasih prediksi kira-kira laga kali ini akan berakhir berapa? Timnas Argentina dan Aljazair kira-kira akan berakhir berapa di skornya? Saat ini 1-0 untuk Argentina di menit ke-33 ini.
2: Sudah memasuki menit ke-34.
3: McAllister dilanggar.
2: Alexis McAllister dilanggar gelandang atau pemain tengah asal Liverpool berusia 27 tahun. Alexis McAllister ini adalah sosok penting di lini tengah Argentina, Bung, jadi dalam merengkuh gelar juara dunia 2022. Dia di tahun 2022 di edisi Qatar sempat memberikan assist untuk gol Angel Di Maria di partai final melawan Prancis kala itu. Sosok pengatur tempo utama dari lini tengah. Dan kini kembali ke pertandingan atau ke lapangan, sahabat Sonora, Argentina kembali menguasai pertandingan. Dia saat ini bola sedang dipegang oleh Enzo Martinez. Berikan bola dia kepada Thiago Almada. Thiago Almada langsung menusuk. Kini umpan silang maksudnya kepada Lautaro Martinez, namun berhasil dimentahkan oleh defense dari Aljazair. Dan kini serangan tertuju pada Argentina. Dikepung dia Aljazair, Bung.

0: 16 yang yep. Thiago Almada dilanggar oleh Belgali, bek sayap dari Aljazair, dan ini jaraknya tidak terlalu jauh dari gawang Aljazair, sekitar 40 meter, Bung Yudi.
1: Peluang yang sebetulnya harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Kira-kira siapa Algojo yang akan bertugas untuk menendang kali ini?
0: Yap.
1: Messi langsung apakah?
0: Nampaknya Messi sedang bersiap untuk mengirimkan umpan langsung ke kotak penalti dari Aljazair.
1: Ya.
0: Messi dia, oh
1: terlalu
0: sayang sekali.
1: Tinggi di atas gawang.
0: Umpannya terlampau tinggi, Bung Yudi.
1: Terlampaui gawang, sayang sekali. Ini padahal bisa menjadi peluang sebetulnya. Yap. Ya.
0: Ini dia pelatih dari Argentina yang sedang jongkok, nampaknya belum tenang. Lionel Scaloni.
1: Gelisah. Dari mukanya kita bisa melihat. Wah, ini 1-0 padahal ya.
0: Yap. Lionel Scaloni ini menjadi pelatih Argentina sejak era 80-an yang bisa memimpin tim pada dua edisi pesta bola berturut-turut setelah jadi juara dunia. Karena sejarahnya, Bung Yudi, ketika satu negara bisa menjadi juara Piala Dunia, biasanya di edisi berikut ya akan ganti pelatih.
1: Sejarahnya seperti itu ya.
0: Yap. Dan kini Argentina menusuk lapangan. Lautaro Martinez masih tadi kirimkan umpan langsung kepada Thiago Almada yang berada sendirian di kotak penalti, namun sayang sekali belum akurat.
1: Maksudnya itu asis ke Almada, tapi memang cukup jauh ya, dan bisa dihalau oleh timnas tim Aljazair ya.
0: Yap. Dan saat ini goal kick dari Aljazair, dan ini juga salah satu aturan baru yang diterapkan di pesta bola, di mana ketika ada lemparan ke dalam, kemudian juga ada ada goal kick, itu dihitung oleh wasit 5 detik, Bung Yudi.
1: Tidak boleh lebih dari itu.
0: Yap, artinya ketika 5 detik, kalau lemparan ke dalam itu akan diberikan kepada tim lawan, tapi kalau tadi seperti Aljazair melakukan goal kick, seandainya lebih dari 5 detik belum ditendang, maka akan berbuah corner kick untuk Argentina.
1: Oke.
0: Salah satu aturan yang diterapkan untuk mengatasi wasting time ya.
1: Bagusnya itu, jadi lebih disiplin, lebih tidak buang-buang waktu.
0: Yep.
1: Karena dalam setiap laga kita lihat kadang-kadang ada yang sengaja mengulur waktu.
0: Yap. Dan itulah alasan kenapa ada hydration break juga. Uh-huh. Karena aturan-aturan baru seperti tadi, aturan 5 detik yang diterapkan, itu akan membuat kesempatan pemain wasting time jadi sedikit. Makanya kenapa ada hydration break.
1: Yep.
0: Wadah untuk pemain benar-benar berhenti sejenak
1: untuk minum.
0: Untuk minum, sehingga harapannya tidak ada lagi pemain yang membuang-buang waktu di waktu normal pertandingan. Dan kini Argentina kembali memegang kendali permainan.
1: Messi,
0: Lionel Messi yang ada di menjadi sentral serangan dari Argentina. Kini pemain bernomor punggung 24 dari Argentina mencoba untuk passing kepada Lionel Messi. Sayang sekali penjagaan yang cukup ketat. Dan Messi benar-benar memang diplot sebagai pengatur serangan.
1: Sebagai kapten
0: dari Argentina,
1: memainkan perannya dengan baik. Tapi kita lihat juga ini karena Argentina bersama di grup J ini.
0: Yap.
1: Ada Aljazair, ada Austria, Jordania. Dan memang kalau secara angka statistik ya, di ranking federasi juga Argentina ini memang masih yang teratas ya.
0: Yap, masih diunggulkan sekali untuk bisa lolos dari fase grup.
1: Yes. Kita ini saksikan laga perdana di grup J ini, Argentina versus Aljazair. Tentu akan menjadi laga pembuka yang bisa memantik konfidensial mereka, percaya diri mereka untuk menatap laga-laga berikutnya untuk bisa lolos fase grup J ini.
0: Dan kini kita kembali ke lapangan, sahabat Sonora. Saat ini ada Bodawi yang berikan bola kembali ke belakang dia kepada pemain bernomor 21, ada Bensebaini.
1: Yes.
0: Bensebaini umpan dia kepada sisi kiri serangan dari Aljazair, dan sudah dikembalikan kembali ke lini tengah dari Aljazair, pemain bernomor punggung 2, ada Mandi, sang kapten yang cukup kebingungan untuk mencari kawannya. Dan kini ada Bodawi
1: ini ini berbahaya juga ya.
0: Yap, dan umpan berhasil dilesakan oleh Aljazair.
1: Sayang.
0: Save pertama
1: dari
0: Emiliano Martinez. Serangan yang sebenarnya cukup berbahaya, tusukan dari Bodawi tadi langsung diberikan kepada Caibi
1: dari samping, tapi terpantau dengan jelas sehingga bisa diantisipasi oleh kiper Martinez ya.
0: Bagaimana pembacaan yang cukup cermat.
1: Betul.
0: Dari Emiliano Martinez, dan kini sepak pojok akan dieksekusi oleh Aljazair, pendek saja ditendang dia.
1: Oke,
0: kini
1: masih
0: ada Bodawi langsung berikan umpan dia
1: sekali
0: ke kotak penalti, namun sayang sekali sundulan dari Chalbi tadi belum bisa memberikan sinyal bahaya bagi Argentina. Dan ini adalah tayangan ulang dari gol Lionel Messi, sahabat.

0: Sonora, bagaimana ini adalah shot pertama dari Messi di pertandingan kali ini langsung berbuah gol.
1: Ini luar biasa, tentu menjadi satu gol yang menarik buat Messi sendiri ya.
0: Pemain
1: very
0: yang
1: first time.
0: Pemain yang sebentar lagi akan berulang tahun. Dia akan ulang tahun di tanggal 24 Juni, Bung Yudi.
1: Oke, 24 Juni. Yep. Sebentar lagi.
0: Zodiaknya Cancer berarti ya, sudah tidak masuk Gemini. Dan 24 Juni nanti dia akan berusia 39 tahun, sudah hampir kepala 4, dan kini Lionel Messi cukup kembali. Kosong dia berikan umpan kepada sekali. Enzo Fernandez, kini Thiago Almada di sayap kiri lapangan. Thiago Almada
1: terlalu jauh
0: berambisi,
1: terlalu
0: Thiago tinggi, Almada
1: tinggi. Padahal masih bisa di assist.
0: Yap, masih bisa diumpan ke kotak penalti, Bung Yudi, karena memang melihat Thiago Almada cukup kosong ya, tidak dijaga atau tidak dikawal ketat. Bagaimana Thiago Almada dari tiga pemain depan
1: yang menarik sebetulnya adalah bagaimana tim-tim dari kedua tim ini menarik timnya, lawannya, untuk masuk ke zona pertahanan mereka. Yep. Sehingga kosong mereka bisa melakukan shocking-shocking tadi.
0: Yep.
1: Itu peluangnya jauh lebih besar dibandingkan ketika harus disiplin mengoper satu sama lain. Memang kelihatannya bagus dan disiplin begitu.
0: Yep.
1: Tapi itu akan memungkinkan tim nas lawan untuk memasang barikade dulu.
0: Yep.
1: Mengantisipasi serangan yang mungkin bisa membuahkan gol.
0: Apalagi melihat filosofi dari Argentina sendiri bukan mendominasi bola sepanjang lagi ya, tapi
1: kelihatan
0: mencari cara yang paling efektif untuk menang. Jadi memang strategi yang diterapkan oleh Scholani ini adalah lebih ke pragmatis ya, Bung Yudi. Bukan gitu bagaimana ya bola dikuasai selama mungkin, tapi bagaimana ketika ada celah, satu celah bisa dimanfaatkan. Seperti tadi, gol dari Lionel Messi ini adalah bagaimana cara yang berhasil dimanfaatkan oleh anak-anak asuhan Scaloni. Ada satu sedikit celah, langsung bisa dimanfaatkan dengan dua sentuhan saja.
1: Istilah motivator itu adalah bekerja dengan cerdas, tidak hanya bekerja keras gitu ya. Jadi yang penting gol. Orientasi adalah gol. Seperti teman-teman sales gitu ya. Apapun tujuannya, gol tercapai gitu ya. Kita lanjut. Aljazair sekarang
0: memegang kendali permainan sahabat Nora dari area
1: tapi
0: pertahanan.
1: Tapi kelihatannya Aljazair juga sebetulnya tidak terlalu ofensif ya dalam laga ini.
0: Entah tidak terlalu ofensif atau memang belum menemukan di mana celah dari Argentina. Dan kini pemain bernomor punggung 10 dari Chalobah.
1: Terlalu jauh Aljazair.
0: Ini Bung Yudi.
1: Ini
0: ketika Aljazair sedikit saja mendapatkan kesempatan, tapi dia tidak bisa memanfaatkan dengan baik, langsung menceploskan tembakan. Padahal, sayang sekali.
1: Haibi ini adalah yang beberapa kali menciptakan peluang sebetulnya ya.
0: Yep.
1: Tapi akurasinya, ya ketika ada peluang itu tidak bisa dimanfaatkan. Belum bisa dimanfaatkan,
0: yep,
1: sehingga berbuang.
0: Nampak terkesan terburu-buru ketika mendapatkan satu saja kesempatan. Kini pertandingan sudah kembali bergulir. Kembali Aljazair di sisa babak pertama mencoba untuk mencuri satu saja peluang sebelum turun minum.
1: Apakah akan tercipta gol penyama ini di babak pertama ini, sahabat Sonora? Kita lihat ya, Argentina, Aljazair masih bermain kelihatannya cukup santai.
0: Yep.
1: Masih menemukan ritme permainan menghadapi Argentina. Argentina santai tapi kelihatannya lebih pasti begitu ya, ketika ada peluang-peluang itu bisa dimanfaatkan.
0: Karena Argentina tahu sih, Argentina sudah unggul dan Aljazair sedang mencari satu gol, sehingga yang bisa dilakukan oleh Argentina sebenarnya hanya menunggu saja.
1: Sayang sekali.
0: Di samping saat itu baru saja tembakan kembali dari Haibi, sahabat Sonora. Yang sebenarnya kalau secara posisi Bung Yudi, Haibi ini diplot sebagai sayap kiri ya, tapi kita lihat tadi dia baru saja melepaskan tembakan dari sisi kanan.
1: Yeah.
0: Memang cukup mobile pemain yang satu ini.
1: Dan memang sosok Goiri yang diset sebagai striker cukup
0: belum terlihat.
1: Tapi peran Haibi lebih dominan.
0: Iya, betul sekali.
1: Di laga kali ini ya. Ini memang sesuai dengan ini apa namanya, Habibi, come Habibi gitu ya. Itu mungkin termotivasi oleh itu ya.
0: Dan tambahan waktu diberikan sebanyak 4 menit di babak pertama kali ini. Dan di edisi 2026, karena memang ada aturan hydration break, jadi memang tambahan waktu yang diberikan setiap
1: cukup
0: babak
1: panjang ya?
0: Cukup panjang,
1: 4 menit.
0: Minimal 4 menit itu, Bung Yudi, karena biasanya sebelum ada hydration break bisa 2 menit, bisa 3 menit. Dan ini kita lihat bagaimana Gori mendapatkan bola tapi belum cekatan dia, sehingga berhasil dimentahkan, dihalau oleh defense dari Argentina dan melahirkan sepak pojok. nah, yang akan dieksekusi
1: oleh Haibi.
0: Haibi kembali ada di mana-mana pemain yang satu ini dari sudut kanan lapangan. Haibi akan mencoba untuk menghasilkan peluang dari Aljazeera melalui sepak pojok. Haibi sudah dieksekusi dia. Panjang saja berhasil disundul oleh defense dari Argentina, mencoba untuk menciptakan serangan balik namun gagal. Kini penguasaan bola kembali kepada tim dari Aljazair melalui Boudaoui. Boudaoui yang mencoba untuk back pass kepada Luka Zidane. Luka Zidane yang menarik sekali bahwa nampaknya Luka Zidane habis cedera di bagian muka. Itulah dia. Kenapa dia menggunakan topeng.
1: Masker tadi.
0: Itu mungkin sebabnya dia tidak mampu untuk menyelamatkan tendangan Messi ya. Karena mungkin agak cukup sedikit terganggu.
1: Terganggu dengan topengnya itu ya.
0: Ya. Dan kini Maza sebagai IMF dari Aljazair kasih umpan dia kepada Boudaoui. Sulit.
1: Sulit sekali menembus pertahanan dari Argentina kali ini.
0: Yap, dan kini
1: berkali-kali
0: penguasaan bola kembali direbut oleh Argentina. Alexis McAllister.
1: Meskipun hampir setiap pemain Argentina ditempel oleh pemain Aljazair ya, yep, tapi sangat sulit sekali. Jadi cukup disiplin juga untuk timnas Argentina kali ini.
0: Seperti, ya betul, seperti kata Bung Arya di TikTok, Argentina sedang mencoba menjebak Aljazair dengan strategi jitunya. Nah itu dia.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ada juga Neste Mardogui pertama kali join live TikTok Sonora. Ternyata okay. Mas Sony dan Bung Yudi ya.
1: Iya, ternyata Mas Sony brewok ya katanya ya. Yang penting Argentina jangan lengah, itu dia. Meskipun sudah unggul 1-0 dengan perpanjangan waktu 4 menit di babak pertama ini, tidak boleh lengah karena Aljazair bisa saja mengejutkan.
0: Dan satu kesalahan dilakukan oleh pemain Argentina berbuah serangan yang coba dilancarkan oleh Aljazair di sisi kiri penyerangan. Kini pemain nomor 15 Ryan Aitnori berusaha untuk melewati tadi Montiel. Sangat sulit Bung Yudi.
1: Setiap kali dilewati selalu berhasil dihalau dan direbut bolanya.
0: Dan bukan pelanggaran walaupun nampaknya tadi Ryan Aitnori melanggar pemain Argentina bernomor 16 tadi Thiago Almada. Dan kini serangan kembali dari tim Aljazair. Di sisi kanan lapangan ada Boudaoui. Boudaoui dijaga ketat oleh dua pemain Argentina, berhasil menembus kotak penalti.
1: Sayang sekali.
0: Umpan yang tadi sudah berhasil.
1: Padahal ada dua pemain di situ.
0: Yap.
1: Yang bisa melesakkan gol ke gol.
0: Ini yang harus dilakukan oleh Aljazair. Bagaimana tusukan dari Haji Moussa tadi berhasil menembus kotak penalti yang selama 40 Haji. Menit ini sulit untuk ditembus. Jadi memang harus banyak melakukan tusukan-tusukan.
1: Iya.
0: Karena kalau dicoba terus oleh operan-operan pendek, ini sudah
1: mereka
0: terbukti tidak gagal. Terlalu efektif.
1: Tidak terlalu efektif karena itu akan memberikan waktu kepada timnas Argentina untuk memasang barikade. Siap-siap ya, ancang-ancang. Yeah. Dan selain soal tusukan tadi, bagaimana mereka juga harus berani untuk melakukan shooting secara akurat.
0: Betul.
1: Ini terutama dari jarak jauh. Beberapa tadi Haibi terlalu di atas gawang, terlalu melenceng ke sebelah kanan, sebelah kiri sehingga akurasinya kurang. Padahal beberapa peluang itu tercipta di sepanjang babak pertama ini, yep. Bung Sony.
0: Dan di sisa menit babak pertama, Argentina mendapatkan tendangan bebas walaupun jaraknya cukup jauh, tapi nampaknya Cristiano Romero akan langsung menyimpan umpan jauh ke kotak penalti. Entah Cristiano Romero atau Lionel Messi kembali. Messi sudah mengirimkan umpan ke kotak penalti. Disundul oleh Alexis McAllister yang sundulannya terlampau tinggi. Dan sundulan dari Alexis McAllister sekaligus mengakhiri babak pertama dari pertandingan perdana di Grup J Pesta Bola 2026. Yang mempertemukan antara juara bertahan Argentina 1-0. Gol disahkan oleh Lionel Messi di menit ke-17. Dan saat ini Aljazair tertinggal 1-0 dari Argentina. Kita akan kembali sesaat lagi di babak kedua. Tetap bersama kami di Sonora FM.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

Sonora FM 92 Jakarta, Bruno Mars, Count On Me. Sahabat Sonora, ada nggak nih anak Anda, saudara, teman, atau mungkin Anda sendiri yang tahun ini bakal jadi maba alias mahasiswa baru? Kalau masih bingung cari tempat-tempat kuliah yang cocok, ada salah satu kampus yang berada di bawah naungan langsung Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Namanya Politeknik Agraria STPN. Kampus ini dirancang khusus untuk menghasilkan lulusan unggul, adaptif, inovatif, dan berkarakter. Bahkan lulusannya bisa jadi rujukan di bidang agraria, pertanahan, dan penataan ruang. Politeknik Agraria STPN letaknya di Yogyakarta dengan sistem pendidikan asrama atau boarding school. Menariknya, ada 4 program studi yang bisa Anda pilih berdasarkan minat dan keahlian yang dimiliki, yaitu Sarjana Terapan Pertanahan, Sarjana Terapan Kebijakan dan Manajemen Pendaftaran Tanah, Sarjana Terapan Manajemen Penataan Ruang dan Pertanahan, dan Sarjana Terapan Survei Pemetaan dan Informasi Pertanahan. Saat ini seleksi penerimaan Taruna Baru Politeknik Agraria STPN tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka dan akan ditutup hari Kamis besok 18 Juni 2026. Informasi dan pendaftaran bisa Anda lihat melalui website sptb.stpn.ac.id. Mari bergabung menjadi Taruna Politeknik Agraria STPN. Cek informasi selengkapnya di www.stpn.ac.id dan follow akun Instagram resmi @stpn.official.

0: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Andreas Hugo Pareira meminta pemerintah untuk memperhatikan kajian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Sebelumnya Komnas HAM yang menemukan indikasi pelanggaran HAM dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Andreas mengatakan pemerintah mesti bersikap lebih terbuka dan objektif dalam menerima masukan daripada sekedar menerima laporan yang bersifat asal Bapak senang. Hasil kajian Komnas HAM menurut Andreas mengkonfirmasi berbagai kritik yang selama ini dilayangkan oleh publik terkait dengan pelaksanaan program di bawah Badan Gizi Nasional.

0: Ia bersama kami di Sonora Network.
1: La Albi Celeste datang ke Amerika Serikat membawa misi mempertahankan gelar juara dunia. Perjuangan tim Tango akan dimulai dengan tantangan dari Aljazair, tim asal Afrika yang diprediksi akan menjadi kuda hitam. Akankah Lionel Messi CS mampu mengatasi perlawanan sang rubah gurun? Simak dan dengarkan reaksi, komentar, serta analisa sepanjang pertandingan antara Argentina melawan Aljazair bersama Sony Wicaksono dan Yudi Samadi. Hari Rabu, 17 Juni 2026, mulai pukul 8 hingga 10 waktu Indonesia Barat di Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network.
2: Sonora FM News, Traffic, and Music.
3: Kita kembali lagi di live reaction pagi hari ini, pertandingan antara Argentina melawan Aljazair di laga grup J, laga fase grup
4: Pesta Bola 2026. Masih bersama saya Sony Wicaksono, ditemani bersama Bung Yudi Samadi.
3: Skor 1-0 masih untuk Argentina, sahabat-sahabat Sonora, dan selamat juga yang ada di TokTok ya.
4: Yap, kita belum memulai kembali live, silakan dimulai dulu Bung Yudi.
3: Siap.
4: Sebagai informasi sahabat Sonora, untuk Anda mungkin ketinggalan, saat ini Argentina tengah unggul 1-0 di babak pertama lewat gol yang dilesakan oleh kapten mereka, 2-0 Lionel Messi di menit ke-17. Dan sebenarnya di babak pertama tadi, Bung Yudi, cukup perimbang kalau kita melihat statistiknya, bagaimana position ball, walaupun sebenarnya Argentina unggul 59% ya. Tapi ketika kita melihat jumlah shots-nya, sama-sama 3 tembakan,
3: 3 peluang tim. Hanya satu gol tapi berbuah satu gol ya.
4: Walaupun dari 3 shots ini Aljazair belum satu pun yang mengarah tepat kepada gawang dari Argentina. Dan tadi yang menariknya adalah di babak pertama tadi, kurang dari 10 menit kita menyaksikan bagaimana sangat atraktif, sangat sama-sama saling melancarkan serangan, terbukti dengan 2 gol yang sebenarnya sempat dilesakan walaupun akhirnya dianulir oleh wasit karena offside ya.
3: Itu salah satu fakta unik di laga di babak pertama tadi. Dan memang kita melihat tadi pertandingan juga berjalan cukup, sebenarnya cukup santai.
4: Ya cukup gitu, santai.
3: Kadang-kadang juga masih ada menahan bola, saling oper-mengoper bola yang kemudian menghabiskan durasi juga. Tapi yang pasti ini menunjukkan tadi sesuai statistik ternyata 451 ya.
4: Iya,
3: 4 ball possession. Bahkan ini menarik, apakah Aljazair akan lebih on fire di babak kedua ini karena ingin mengejar ketertinggalan, karena kita melihat meskipun Argentina di atas kertas adalah unggul, tim yang diunggulkan untuk di grup J ini, tapi kita tentu tidak menutup mata bahwa Aljazair adalah juara Piala Afrika 2019-1920 yang juga ingin mencetak sejarah di laga pesta bola kali ini ya.
4: Yap, kick off babak kedua sudah dibunyikan oleh peluit, tanda babak kedua sudah dimulai langsung dari Arrowhead Stadium di Kansas City, Amerika Serikat. Dan kita ingin menyapa dahulu teman-teman yang ada di TikTok karena kami sudah memulai kembali live di TikTok Sonora di @radio.sonorafm92. Anda boleh kalau mau menyampaikan prediksi
3: ya,
4: kemudian juga pesan-pesannya terhadap,
3: atau mau memberikan analisa-analisa.
4: Nah, biar nanti bisa kita bacakan juga ya di On Air Radio Sonora. Dan saat ini sahabat Sonora, Aljazair mencoba untuk pelan-pelan membangun serangan, dimulai dari bawah. Ada Mandi, kapten mereka. Mandi kini mencoba untuk umpan sedikit kepada Haji Mosa, dikembalikan lagi kepada Mandi.
3: 4-3-3 Argentina.
4: Yep. Formasi yang diterapkan ya,
3: Scaloni ya. Dan Scaloni ini punya gaya permainan, gaya pelatih Scaloneta.
4: Nama istilahnya Scaloneta.
3: Scaloneta. Jadi ini menarik, Messi masih ada di posisinya ya.
4: Yap. Dan kalau kita bicara permainan Argentina, memang kekuatan utama Argentina ini ada pada keseimbangan lini tengah, Bung Yudi.
3: Betul, betul.
4: Trio midfield mereka, Enzo Fernandez, kemudian juga Alexis McAllister, juga Rodrigo De Paul, ini memang jadi fondasi permainan di mana mereka lah yang mengatur tempo, kemudian menekan lawan saat kehilangan bola. Dan ini akhirnya memberikan kenyamanan bagi Lionel Messi yang ada di depan mereka, menjadi pengatur serangan.
3: Pengatur serangan ini menarik ya, memang kita tidak menutup mata bahwa Messi ini adalah satu sosok yang juga menjadi penarik magnet untuk laga kali ini.
4: Yep.
3: Sebagai sosok senior, kemudian juga salah satu legenda yang saat ini masih ikut turun di pesta bola kali ini.
4: Tapi memang Argentina tidak lagi bergantung kepada Lionel Messi, Bung Yudi.
3: Scaloneta itu memungkinkan regenerasi tadi di lini tengah yang kemudian menjadi motor penggerak utama ya.
4: Karena fondasi yang coba dibangun oleh Scaloneta ini sebenarnya adalah di lini tengah.
3: Iya.
4: Bagaimana kuatnya sekali lini tengah, sehingga tadi di babak pertama kita menyaksikan bagaimana Aljazair sulit sekali menembus lini pertahanan karena memang kokohnya tengah mereka yang mampu menjaga, sehingga pemain defense dari Argentina tidak perlu repot-repot.
3: Kalau Aljazair mau menciptakan gol, sebetulnya adalah bagaimana caranya dia melakukan, bisa menciptakan shocking attack sehingga kecepatan itu bisa kemudian mencegah timnas Argentina untuk membuat barikade tadi. Kalau ketika itu tercepat, mereka bisa berpeluang untuk menciptakan gol. Ini memang banyak juga nih teman-teman kita di TikTok
4: ya. Kita baca ya.
3: Pak Tony, Pak Argentina Tony. 2-0.
4: Okay.
3: Banyak yang menjagokan tim
4: Argentina.
3: Skor akhirnya nanti 3-0 Pak Sam.
4: Pak Sam.
3: Dan posisi Messi di tengah.
4: Nah itu dia. Walaupun memang Messi ini secara ini karakter yang pemain yang berkarakter menyerang ya. Dan kalau di formasi kita lihat Messi ini ditaruh oleh Scaloni di sayap kanan. Tapi nyatanya Messi tadi sangat mobile, lebih fokus di tengah pengatur serangan, atau mungkin posisinya AMF sih, lebih dibilang attacking midfielder ya.
3: Yes. Ini menarik. 1-0 masih Argentina menit ke-49 sekarang.
4: Dan kini kembali serangan dari Aljazair terputus oleh para pemain bertahan dari Argentina. Back pass dia kepada Emiliano Martinez. Oh, pressing yang semakin ketat coba kali ini diterapkan oleh
3: Aljazair.
4: Yes, oleh Vladimir Petkovic. Nampaknya ini yang coba untuk dimaksimalkan oleh Aljazair. Melihat sulitnya menembus pertahanan Argentina, maka yang dilakukan oleh Petkovic di babak kedua untuk anak asuhannya adalah bagaimana harus bisa mungkin secepat mungkin untuk memutus serangan Argentina dari bawah, Bung Yudi.
3: Salah satu yang unik dari Scaloneta, taktik yang diterapkan oleh Scaloni ini adalah pragmatis, kemudian fleksibel. Artinya tadi satu pemain bisa bergerak kemana saja sebetulnya Dan ini membuat pemain memiliki kebebasan untuk menciptakan berbagai macam peluang gitu ya, asal orientasinya adalah goals. Ini memang menarik. Kemudian bagaimana tim pemain tengah tadi yang punya peran yang cukup signifikan.
4: Dan kita lihat Lionel Messi, kosong dia, umpan chip maksudnya kepada
3: bisa dihalau
4: Enzo
3: oleh
4: Fernandez. Sudah tahu napaknya bagaimana kelicikan dari Lionel Messi. Langsung dijaga ketat, Bung Yudi.
3: Aljazair sudah siap.
4: Dan kini serangan kembali dari Argentina. Lionel Messi nampaknya akan melakukan shoot.
3: Terlalu jauh di atas mistar gawang.
4: Dan memang ini yang menjadi kunci dari serangan Argentina, bahwa sejatinya memang Aljazair hanya perlu mematikan peran dari Lionel Messi, karena sekali saja Lionel Messi kosong, tidak dijaga, dia langsung beraksi.
3: Semoga pemain Aljazair bisa menjaga supaya mereka tidak terlalu terpesona pada sosok Messi ini.
4: Kemudian lupa. Karena Messi ini pemain yang cukup unik, Bung Yudi. Dia bisa melesakan tembakan yang akurat, yang tajam. Tapi dia juga di satu sisi bisa menciptakan umpan-umpan yang berbahaya.
3: Betul.
4: Jadi sama sekali tidak boleh dibiarkan. Harus benar-benar dimatikan perannya jika memang Aljazair ingin mencetak gol penyama kedudukan. Dan sementara ini sahabat Sonora, position ball kembali dipegang oleh Aljazair. Berada pada area pertahanan mereka. Kini ada Bodawi.
3: Kita masih menunggu sebetulnya permainan Aljazair yang lebih menyerang, kemudian juga lebih semangat ketika melakukan serangan balik. Yang sebetulnya sering terlihat pada permainan-permainan timnas Aljazair sebelumnya. Ini ada nama-nama seperti Mahrez yang menerima bola di kanan lalu melepas umpan terobosan di garis pertahanan langsung.
4: Nah, ini yang terlihat menarik adalah Riyad Mahrez masih dicadangkan oleh Petkovic.
3: Ini menjadi pertanyaan juga.
4: Padahal Mahrez sendiri ini sudah salah satu pemain yang cukup produktif bagi Algeria, sudah menciptakan 38 gol. Dan Mahrez ini adalah pencetak gol terbanyak kedua sepanjang sejarah Aljazair, Bung Yudi, sebenarnya.
3: Itu kita masih tunggu dan
4: Dan ini serangan balik dilesakan oleh Argentina sangat cepat. Bagaimana pemain dari Thiago Almada, umpan dia sedikit, Lionel Messi.
3: Messi kembali
4: berhasil disapu dia oleh dari Aljazair. Kita sendiri kaget, Bung Yudi, tiba-tiba Argentina sudah bisa menciptakan serangan balik yang sangat cepat tadi.
3: Nah, mungkin serangan-serangan seperti ini yang ingin kita lihat lebih banyak dari kedua tim supaya permainan itu memang tidak cenderung monoton dengan oper-operan saja, tapi kemudian ada serangan-serangan dan serangan balik yang kemudian bisa terlihat ya.
4: Dan ternyata tadi di jeda turun minum Scaloni menarik keluar kiper Bung Yudi tapi pemain bertahan Montiel digantikan oleh Nahuel Molina. Satu pemain sudah diganti, ini nampaknya sangat taktikal ya. Bagaimana sebenarnya sudah unggul tapi demi mungkin soliditas dari pertahanan Scaloni ini tidak ingin mengambil risiko. Ingin tetap mengamankan dari pertahanan Argentina. Di samping itu saat ini sahabat Sonora Aljazair mencoba untuk menusuk pertahanan dari Argentina walaupun cukup sulit.
3: Argentina kembali.
4: Yap. Bukan pelanggaran walaupun tadi terlihat salah satu pemain Argentina menepok wajah tadi dari pemain Aljazair, dan kini serangan dari Lautaro Martinez langsung shoot, dia berhasil di save oleh Luka Zidane.
3: Baik sekali.
4: Bagaimana ini dia? Padahal kalau dari jumlah sentuhan dari bawah atau dari garis pertahanan Argentina tidak terlalu banyak, tapi tahu-tahu langsung masuk ke kotak penalti dan ada tembakan di sana dari Lautaro Martinez menyusur tanah, menyasar pojok kanan bawah dan masih bisa dimentahkan oleh Luka Zidane, Bung Yudi.
3: Mungkin kejutan-kejutan yang tahu-tahu ini harus lebih banyak. Tahu-tahu langsung ke depan, tahu-tahu langsung masuk menusuk ke zona pertahanan. Yep.
4: Kita kembali ke TikTok, Bung Yudi. Ini ada Abdul Rohim ya, memprediksi
3: 1-0 saja, berarti ini akan bertahan sampai akhir. Kita lihat ya sampai pertandingan nanti. Ada 9-1 cocok banget, buang Sony tinggal jebret-jebretnya aja katanya.
4: Ada 9-1 ya.
3: Kalau di kampung saya penyiarnya heboh mesti menggiring-giring bola. Bola direbut Robi Darwis dan gol. Ini zaman Persib tahun berapa ini ya, Robi Darwis. Oke.
4: Kita kembali ke lapangan sahabat Surah Aljazair kini kembali mencoba untuk mencari celah dari pertahanan Argentina. Umpan dia kali ini kepada pemain bernomor punggung 4 berhasil dimentahkan oleh defense dari Argentina. Bagaimana Petkovic tampak kebingungan. Dia duduk di lapangan bersama di bench bersama para asistennya, dan
3: pergantian,
4: kini pergantian kedua
3: Gonzalez masuk kali ini.
4: Nico Gonzalez dan juga Julian Alvarez.
3: Ini salah satu yang
4: penyerang yang juga ditunggu-tunggu di nanti. Kita masih menanti siapakah yang akan diganti dua pemain dari Argentina, sahabat Sonora.
3: Alvarez ini,
4: dan ternyata yang diganti adalah Lautaro Martinez, penyerang tengah dari Argentina, nampaknya akan digantikan.
3: Sebetulnya satu yang cukup aktif Martinez ini selama laga di babak pertama.
4: Betul,
3: ya.
4: Betul, walaupun memang
3: memberikan waktu istirahat juga untuk Martinez.
4: Iya, walaupun memang hanya menceploskan satu tembakan ke gawang, tapi memang yang ingin diterapkan oleh Lionel Scaloni adalah dia ingin lebih atraktif lagi.
3: Betul.
4: Di
3: apakah Julian Alvarez, penyerang Atletico Madrid kali ini bisa menciptakan atau memenuhi ekspektasi dari Scaloni kali ini?
4: Karena memang tipe permainan dari Julian Alvarez sendiri, Bung Yudi, adalah lebih mobile.
3: Oke.
4: Okay. Dibandingkan dengan Lautaro Martinez yang memang posisinya sebagai striker murni ya, nomor 9. Tapi kalau Julian Alvarez ini, dia sama seperti Messi, dia bisa lebih mobile dan bisa lebih fluid ya.
3: Harapannya bisa menerjemahkan ekspektasi dari Scaloni, fleksibel dan pragmatis.
4: Betul sekali.
3: Jadi gol lagi apakah akan tercipta oleh Alvarez kali ini di gol yang kedua ya.
4: Kita juga mengundang pendapat dari Anda sahabat Sonora, tidak hanya di TikTok di @radio Sonora FM 92 tapi juga di WhatsApp ya, jika Anda ingin memberikan sedikit pesan-pesannya tentang pertandingan kali ini, boleh Anda bisa sampaikan ke WhatsApp kami di 0812-122-9200.
3: Silahkan langsung saja sampaikan, mungkin prediksi Anda itu zaman Roni paslah, itu komentarnya katanya. Roni Patinasarani, Bung Roni.
4: Itu sangat lawas, Bung Yudi.
3: Lawas sekali itu, generasi berapa itu ya, zaman-zamannya Christian Gonzalez masih
4: dan menariknya juga adalah Argentina yang unggul sudah mengganti 3 pemainnya, tapi Aljazair masih anteng-anteng.
3: Padahal
4: saja
3: kita menunggu 2 pemain yang harusnya bisa diturunkan.
4: Itu dia, Riyad Mahrez, dan satu lagi adalah
3: Almora.
4: Iya, Almora ya.
3: Almora,
4: itu sebenarnya 2 pemain kunci dari Aljazair yang nampaknya masih disimpan sebagai senjata.
3: Kita belum memahami pelatih Vladimir Petkovic ini kenapa menyimpan 2 pemain ini. Apakah memang disimpan padahal
4: tapi memang,
3: pemain yang dihadapi kali ini juga timnas Argentina.
4: Iya, tapi memang bisa dipahami, Bung Yudi, mengingat pertandingan pertama dari Aljazair ini langsung ketemu juara bertahan. Tapi ketika kita melihat di grup J ini, ada nama-nama tim yang memang secara kualitas di bawah Aljazair seperti Austria, kemudian juga Yordania. Nah, ini mungkin yang nampaknya coba dibaca oleh Petkovic, nampaknya ingin dimaksimalkan di dua pertandingan terakhir, karena memang mungkin sudah tahu bahwa melawan Argentina sangat sulit, sehingga mungkin ingin menyimpan senjata-senjatanya di pertandingan kedua, Bung Yudi.
3: Kita lihat 1-0 ini apakah akan bertahan sampai laga usai, ya sahabat Sonora. Tapi kelihatannya Aljazair juga cukup on fire di babak yang kedua ini, terlihat dari serangan-serangan yang mulai berani dilakukan oleh pemain Aljazair. Tadi Haibi, kemudian juga Belkadi juga cukup aktif langsung menusuk ke pertahanan Argentina, meskipun sulit sekali bisa menembus. Bahkan di menit ke-57 ini belum lagi ada tercipta peluang dari tim Aljazair ya di
4: masih,
3: gawang. Ya,
4: rupanya Argentina di awal babak kedua pun juga kedua tim masih mengendurkan tempo, masih belum mempercepat tempo seperti yang kita saksikan tadi di 10 menit pertama, Bung Yudi ya.
3: Harapannya sebetulnya Aljazair bisa lebih menunjukkan semangatnya ya, bisa lebih menunjukkan spiritnya untuk bisa menciptakan gol di babak pertama ini, karena ketinggalan 1-0 ini bisa berbahaya untuk Aljazair ya. Sampai laga selesai.
4: Dari 26 pemain, dan kita coba ulas dulu apa yang ada di lapangan. Kini serangan dari Argentina langsung umpan menusuk tajam. Maksudnya tadi kepada pemain bernomor punggung 15 berhasil disapu
3: Alvarez
4: oleh Mandi ya. Oh ya, tadi maksudnya kepada Alvarez
3: tapi
4: ya.
3: Sayang tidak enggak kena.
4: Yap, sepak pojok nampaknya akan menjadi milik dari Argentina. Rodrigo Paul tadi yang mengirimkan umpan silang yang berbahaya kepada Julian Alvarez.
3: Masih jauh.
4: Sapuan yang sangat penting. Dari Mandi tadi. Dan sepak pojok akan didapatkan oleh Argentina, akan dieksekusi oleh Lionel Messi. Ini dia, Julian Alvarez sudah bersiap untuk menyamber umpan dari Lionel Messi yang ini dia tadi saya bilang, Messi tidak hanya pandai untuk menembak bola tapi juga mengumpan, Bung Yudi. Kita lihat sepak pojok sudah dilakukan oleh Lionel Messi. Pendek saja tadi maksudnya kepada Alexis McAllister.
3: Sayang,
4: masih dimentahkan oleh barisan pertahanan dari Aljazair.
3: Ini berbahaya untuk timnas Aljazair nih. Terlalu jauh kiper maju ke depan sehingga ini bisa memberikan peluang kepada.
4: Dan kini Messi umpan dia kepada Julian Alvarez, maksudnya umpan silang tadi. Dan kini Alexis McAllister. Shoot yang apakah offside, Bung? Dan nampaknya
3: apakah gol kedua tercipta?
4: Gol kedua dari Argentina kembali dilesakan oleh kapten mereka Lionel Messi di menit ke-60. Bagaimana serangan tadi yang sempat di save oleh Luka Zidane, kiper asal Aljazair, dan Messi dengan sangat cerdik bisa memanfaatkan bola mutah. Bagaimana kita coba ulas tayangan ulang dari golnya, Bung Yudi. Julian Alvarez yang mengirimkan bola, dan ini adalah sepakan dari jarak jauh Alexis McAllister yang berhasil di save oleh Luka Zidane, dan bola mentahnya bisa dimaksimalkan oleh Lionel Messi menjadi gol kedua.
3: Bukan cuma kita yang nonton, tapi pemain Aljazair di lapangan juga seperti shock terdiam pada saat gol itu tercipta. Mereka nggak menyangka begitu.
4: Karena
3: ya,
4: memang para pemain dari Aljazair mengira Messi sudah berada dalam posisi offside, Bung Yudi.
3: Ternyata
4: tidak. Karena memang bola sempat di save dulu oleh Luka Zidane. Kita lihat dari TikTok ya.
3: mana-mana saja yang katanya selamat pagi sahabat Sonora. Iya, bikin ramai dan tegang, apalagi penyiar terekam ngomongnya. Ini skor 3-1 dari Pak Bonar buat Argentina, mantap Bang Sony sama Bang Yudi jadi komentator bolanya final, tambah Rara katanya ya. Kemudian gol Abdul Rokim pagi menjelang siang, ada Dipsi, sukses dan sehat selalu kakak dan keluarga, keren dari Gun. Selamat pagi Bang.
4: 2-0 sahabat Sonora skor sementara dari timnas Argentina.
3: Lagi-lagi Lionel Messi
4: mengadakan keunggulan atas Aljazair, semakin sulit nampaknya. Dan Anda juga bisa menyaksikan live komentari kami melalui TikTok di @radio.sonora_fm92.
3: Ya.
4: Dan Anda juga masih bisa kalau mau kirim-kirim prediksi atau juga memberikan pesan-pesan Anda terhadap pertandingan kali ini yang nanti akan kami bacakan. Dan ini membuat Aljazair semakin tertekan, Bung Yudi. Mau tidak mau harus mencari satu gol agar bisa perjalanannya lebih mulus lagi. Dan kita lihat lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Haji Bosi Oh, nampaknya oleh Belgali.
3: Belgali.
4: Sepertinya akan dilakukan lemparan ke dalam yang jauh, langsung ke kotak penalti.
3: Oke.
4: Okay. Oh, nampaknya pendek saja. Ini Belgali, sedikit mundur dia ke belakang.
3: Tapi memang sulit sekali bisa menembus pertahanan timnas Argentina kali ini. Ciri, yep. Salah satu ciri khas dari Scaloni. Saat merebut bola, Argentina sering menyerang dengan cepat. Kombinasi Messi, Alvarez sekarang sudah masuk, kemudian yep. Martinez. Di sisi lain, pertahanan dipimpin oleh Romero dan Emiliano Martinez membuat mereka juga sangat sulit ditembus. Ini mungkin dirasakan betul ya, kita lihat di lapangan selama laga berlangsung di babak pertama dan babak kedua kali ini ya.
4: Selamat pagi buat Dipsy yang dari TikTok, sukses dan sehat selalu, kakak dan keluarga. Kemudian juga ada Mbak Gun ya, selamat pagi.
3: Bagun,
4: kemudian Bagun. Juga Ibu Oriza masih setia untuk menyaksikan kami lewat TikTok. Yeah. Ada Ronald Hermansyah yang tetap favoritnya adalah Brazil.
3: Oke. Okay. London. London, dari mana London ya? Kita masih tunggu timnas Inggris nanti.
4: Iya. Yep.
3: Okay.
4: Dimana Inggris sendiri akan bermain pada dini hari nanti ya, di pukul 3 di hari Kamis.
3: Ini banyak juga teman-teman yang jagoin Inggris soalnya.
4: Iya, termasuk saya juga menjagokan Inggris. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu, Bung Yudi.
3: Mahrez akhirnya turun nih.
4: Iya, termasuk juga Amurah yang kita bicarakan.
3: Mungkin karena sudah 2 gol akhirnya Petkovic harus menurunkan skuad terbaiknya ini.
4: Dan Aljazair langsung menurunkan 3 pemain ya. Yang pertama adalah Hasem Awar,
3: okay.
4: Kemudian juga ada Amoura, dan satu lagi adalah Riyad Mahrez.
3: Ini dia yang ditunggu-tunggu. Mahrez dan Amoura, kombinasi dari 2 pemain ini merupakan andalan Aljazair di beberapa laga. Serangan baliknya cukup cepat. Ini bisa menjadi motor gerakan timnas Aljazair untuk bisa menembus pertahanan Argentina kali ini.
4: Yap, kita akan simak ya bagaimana perubahan yang dilakukan oleh Petkovic menggantikan 3 pemain sekaligus, termasuk juga 2 pemain kuncinya. Apakah memang ada perubahan dari skema permainan dari Aljazair yang sebenarnya tadi kurang sekali tusukannya, Bung Yudi?
3: Masih di babak kedua ini belum terlihat ada shooting-shooting yang dilakukan oleh para pemain timnas Aljazair.
4: Yap. Yep. Dan kita kembali ke lapangan, sahabat Sonora. Pemain bernomor punggung 25 dari Argentina mencoba untuk umpan 1-2 tadi kepada Enzo Fernandez tadi, maksudnya direct ke Julian Alvarez.
3: Sayang,
4: berhasil disapu
3: oleh Berholi ya.
4: Berholi, pemain bernomor punggung 21 dari Aljazair, lemparan ke dalam. Kini Argentina memegang kendali permainan.
3: Pak Gun lagi nyetir katanya, lanjut sampai TikTok sudah sampai kantor. Wow, yang penting jangan egois mas, kudu assist, itu dia.
4: Oh,
3: penting.
4: Iya.
3: Tapi dalam kondisi-kondisi ada serangan yang mengejutkan, jika ada peluang, langsung shooting mungkin itu jadi peluang juga ya.
4: Kita sekarang sapa-sapa yang ada di WhatsApp ya, ada Ibu Tin Agustin.
3: Selamat pagi Ibu Tin.
4: Salam olahraga Argentina, prediksinya 3-2 katanya.
3: Okay.
4: Sepertinya pertandingan berjalan imbang. Betul. Ya memang kalau secara statistik kedua pemain, kita lihat ini Messi mengirimkan umpan. Dan dikawal apa yang dilakukan? Shoot tadi dari Lionel Messi. Namun bisa dimentahkan, diselamatkan oleh Luka Zidane.
3: Dan Infantino bertepuk tangan. Tapi Messi tadi dikawal ketat oleh Bergoli ya.
4: Yap.
3: Sayang sekali bola sempat ditembakkan tapi masih di atas gawang meluncurnya.
4: Yap. Ini tadi yang bagaimana saya berkali-kali katakan, Argentina bisa melakukan tusukan tanpa harus banyak-banyak
3: drama-drama operan.
4: Yap. Banyak-banyak melakukan sentuhan. Terbukti tadi umpan yang diterima Messi itu langsung dari belakang, Bung Yudi.
3: Betul, betul. Dari belakang dan langsung saja dia sprint langsung menuju gawang.
4: Yap.
3: Tapi sayang belum tercipta.
4: Pak Abdul Rokim katanya kalau 3-2 berat, Bung Yudi.
3: Oke. Palingan 2-1 katanya.
4: Iya, palingan
3: 2-1. Sekarang udah 2-0 nih.
4: Yap. Kita sekarang menuju kembali ke pertandingan, sahabat Sonora, serangan yang putus tadi dari Argentina. Mencoba untuk diputar balikan oleh Aljazair.
3: Petkovic, kita lihat ini adalah pertaruhan dari pelatih asal Bosnia ini.
4: Yep.
3: Menukangi timnas Aljazair dengan skor 2-0 memang cukup
4: berat.
3: Pressure juga buat sosok Petkovic, makanya dia menurunkan langsung mengganti 3 pemainnya.
4: Tapi sejak ditangani oleh Vladimir Petkovic sejak tahun 2024, sebenarnya Aljazair ini merupakan salah satu tim yang paling produktif di Afrika, Bung Yudi.
3: Oke.
4: Karena Aljazair ini membukukan 21 kemenangan dalam 28 pertandingan di kualifikasi dengan torehan golnya cukup fantastis, 67 gol.
3: Okay.
4: Artinya hampir lebih dari 3 gol ya bisa mereka ciptakan di setiap pertandingannya.
3: Produktivitasnya cukup tinggi, yep. Tapi kita lihat nih Argentina bukan lawan yang ringan. Kita lihat, apalagi kalau kita melihat sejarah Argentina ini kan sudah lebih dari 2 dekade berhasil melatih fase grup. Yep. Kalau kita bicara ajang hajatan pesta bola ini ya. Dan tersingkir di fase grup pada tahun 2002 di Jepang, Korea Selatan, dan Argentina selalu berhasil lolos ke babak.
4: Iya. Oh, kita melihat di TikTok ada yang nonton dari Tokyo, Bung Yudi.
3: Selamat pagi.
4: Untuk
3: ada
4: Torman ya. Torman. 211.
3: Halo Bang Torman.
4: Oh, kalau karena Torman ini di Tokyo, jadi jagoinnya Samurai Blue. Jepang. Bung Yudi sempat menyaksikan pertandingan lawan Belanda kemarin?
3: Belum.
4: Belum ya? Wah,
3: rebutan
4: itu
3: Indonesia sebetulnya.
4: Itu kemarin Jepang dengan Belanda diklaim sebagai salah satu pertandingan yang sangat menarik so far di Pesta Bola 2026 karena banjir serangan. Dan skor akhirnya juga 2-2 ya.
3: Kita juga berharap laga kali ini juga saling serang.
4: Yap.
3: Tapi kelihatan tensinya sudah mulai naik nih di babak kedua ini.
4: Sudah cukup terlihat bagaimana strategi yang diubah oleh Petkovic, terbukti dari Al Jazeera yang sekarang sudah lebih nyaman untuk mengatur serangan. Dan kita lihat dari sayap kiri langsung kirimkan bola ke kotak penalti, namun masih ada barisan pertahanan Argentina yang masih
3: Mahrez,
4: siap. Dan kini Mahrez dengan
3: langsung
4: aksinya wow, belum sempat untuk Mahrez juga
3: shooting.
4: Cukup sulit.
3: Iya ya.
4: Nah, ini tembakan pertama dari awal
3: di babak kedua ini.
4: Yap.
3: Aduh, sudah mulai terlihat tegang sih.
4: Dan
3: Petkovic naik.
4: Dan memang sudah terlihat efeknya, Bung Yudi, ketika dilakukan 3 pergantian sekaligus. Ini terlihat bagaimana tadi Awar ya yang langsung melakukan sentuhan pertamanya, dan hydration break
3: kita
4: dilakukan selama 3 menit. Kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini, sahabat semua.
3: Tetap bersama kami.

0: di Sonora Network.
1: Ya, sahabat-sahabat Sonora, Anda punya rencana mengembangkan usaha atau sedang mencari tambahan modal untuk bisnis? Ada kabar baik untuk Anda dari Bank BJB. Dalam rangka semarak hari ulang tahun Bank BJB ke-65, hadir program spesial untuk pelaku UMKM berupa diskon biaya provisi dan administrasi hingga 65% untuk pengajuan kredit mikro utama dan kredit usaha kecil menengah. Program ini berlaku untuk debitur baru, top up, takeover maupun mengulang dengan nilai kredit mulai dari 100 juta rupiah. Kesempatan berlaku hingga tanggal 30 Juni 2026. Dengan biaya pengajuan yang jauh lebih ringan, Anda bisa lebih fokus untuk mengembangkan usaha dan memperluas peluang bisnis. Jadi jangan lewatkan promo spesial ini. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kantor cabang Bank BJB terdekat, hubungi BJB Call di 14049 atau akses media sosial resmi Bank BJB. Bank BJB, tumbuh bersama UMKM Indonesia.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Yap, masih bersama Sony Wicaksono, ditemani bersama Bung Yudi Samadi, sedang mengomentari dan juga memberikan reaksi, juga menganalisa pertandingan antara Argentina melawan Aljazair di laga perdana Grup J Pesta Bola 2026 yang dimainkan di Arrowhead Stadium, Kansas City, Amerika Serikat. Sementara ini sahabat Sora, Argentina masih unggul 2-0 berkat 2 gol yang dicetakkan oleh Lionel Messi, dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-74. Bung Yudi,
2: gimana prediksinya teman-teman? Silakan sahabat Sonora di TikTok, di WhatsApp, kita boleh langsung.
1: Kita coba baca di TikTok kembali. Ada sementara, Bung Steve.
2: Steve, halo.
1: Argentina 4, Aljazair 0.
2: Iya, ini Steve gak pakai Emmanuel ya. 4-0 katanya, yep. Ya. Ada Pak Abdul Rokim mentok di semifinal. Portugal, tadi kita ngomongin Portugal.
1: Nah, ini ya, benar kata Bung Arya, sudah mulai keras permainannya.
2: Betul.
1: Setelah ada cukup banyak pergantian,
2: Aljazair sudah mulai menyala.
1: Oh, Aljazair sudah mulai menyala.
2: Argentina 2-1 Aljazair. Jadi kalau kata Bung Arya sih, ini masih potensi Aljazair bisa cetak minimal 1 gol lah sampai selesai nanti.
1: Dan ini sih yang cukup disayangkan Bung Yudi, karena Petkovic ini
2: kenapa terlambat menurunkan pemain-pemain kuncinya?
1: Betul,
2: Zidane tersorot di kamera.
1: Sedang anteng menyaksikan.
2: Tapi dia geleng-geleng kepala loh, kenapa dia?
1: Legenda dari Perancis. Kita sungguh masih ingat dengan sundulan mautnya ke Marco Materazzi.
2: Itu akan jadi sejarah yang mungkin akan diingat oleh semua orang ya.
1: Iya. Waktu itu Bung Yudi
2: umur berapa ya waktu itu?
1: Umur berapa waktu itu ya? 2006 ya.
2: Iya.
1: Dan tadi sempat beberapa menit yang lalu Lionel Messi dijatuhkan di kotak penalti, tapi ternyata bukan
2: tidak dianggap

0: ke lapangan sahabat Sonora. Kini Lionel Messi mengorkestrasi serangan dari Argentina.
1: Berbahaya
0: kembali
1: sekali.
0: Kepada Lionel Messi, apa yang akan dilakukan? Shoot dia. Berhasil menjebol untuk ketiga kalinya. Gawang dari Aljazair.
2: Hat-trick 3 gol.
0: Lionel Messi menciptakan hat-trick dan ini adalah hat-trick pertama di Pesta Bola 2026. Argentina unggul jauh 3-0 atas Aljazair, Bung Yudi.
1: Sulit sekali.
0: Luar biasa bagaimana.
1: Kalau harus merebut menciptakan 3 gol di 14 menit terakhir ini.
0: Ini serangan yang diciptakan awalnya oleh Lionel Messi, dari Messi, oleh Messi kembali ke Messi, Bung Yudi.
1: Iya. Dan serangan-serangan seperti ini yang harusnya diciptakan ya. Jangan menunggu operan terlalu lama.
0: Dan dari ketiga gol Messi pagi ini, 2 diantaranya dilesakan dari luar kotak penalti, Bung Yudi. Gol ketiganya menyasar ke sudut kanan bawah, sulit sekali untuk bisa diselamatkan oleh Luka Zidane.
1: Yang kita sebut sebagai shocking attack ini, cepat saja sambil sprint dari Messi, oleh Messi ada assist tadi satu kali, dan akhirnya bisa berbuah gol. Ini peluang-peluang seperti ini harus bisa diciptakan baik oleh Aljazair jika ingin menambah atau paling tidak mendapatkan poin di laga kali ini ya.
0: Dan ini adalah gol ke-121. Bagi Lionel Messi untuk timnas Argentina. Sangat tajam dan sudah dikonfirmasi oleh wasit, tidak ada offside di sana.
1: Luar
0: artinya
1: biasa.
0: 3-0 bagi bagi
1: dalam
0: Argentina.
1: 3 gol dalam satu laga ini, satu pencapaian yang luar biasa bagi sosok Messi yang sudah
0: dan
1: tidak muda lagi,
0: 39 tahun ya, beberapa hari lagi. Dan ini menjadi hat-trick perdana di gelaran Pesta Bola 2026. Semakin nyaman, Bung Yudi, Argentina tidak bisa dibendung dan kini serangan sangat berbahaya karena para pemain dari Aljazair sangat
1: Alvarez
0: sedikit.
1: Alvarez kali ini bisa dihalau oleh pemain Aljazair. Aljazair yang sekarang semakin sepertinya, semoga mereka tidak demotivasi ya, tetap bisa bertahan begitu ya. Dilanggar saja.
0: Pelanggaran? Oh, bukan pelanggaran lah pakai. Penguasaan masih dipegang oleh Argentina.
1: Argentina.
0: Bagaimana ini melihat jalannya pertandingan setelah 3 gol berhasil dirasakan oleh Argentina, Bung Yudi?
1: Yang pasti ini adalah sebuah, ya karena kita dari awal juga sudah mengatakan Argentina secara statistik berada di atas Aljazair ya, sebagai peraih ranking nomor 3 atau ranking 1 di dunia.
0: Ranking 1 dunia
1: sebagai
0: Argentina.
1: Juara bertahan. Tentu Argentina punya beban bagaimana bisa mempertahankan gelar juara ini meskipun tentu ini akan sangat berat. Dan kalau misalnya tahun ini berhasil dipertahankan Argentina, ini menjadi negara kedua setelah Brazil yang berhasil mempertahankan gelar Piala Dunia. Brazil pernah mempertahankan Piala Dunia di tahun 1958-62.
0: Setelah
1: itu belum ada lagi satu negara pun yang bisa back to back menjadi juara.
0: Sudah sangat lama sekali berarti.
1: Ini akan rekor lagi nih kalau Messi berhasil membawa tim.
0: Ternyata Lionel Messi digantikan di menit ke-79, standing applause diberikan oleh para penonton. 3 gol dan ini adalah hat-trick ke-61 sepanjang karirnya di sepak bola. 11 untuk Argentina. Digantikan dia, kita masih menanti akan digantikan oleh siapakah Lionel Messi kali ini. Digantikan
1: Nicolas,
0: oleh pemain bertahan Nicolas Otamendi. Dan ketika Argentina sudah unggul 3-0, Bung Yudi,
1: sudah
0: bertahan saja. Ingin mengamankan saja sepertinya. Dan artinya di menit ke-80 Argentina sudah habis kuota pergantiannya, sudah memasukkan 5 pemain
1: baru ya.
0: Sampai itu Aljazair masih menyisakan 2 kuota lagi ya. Dan kita kembali ke TikTok, Bung Yudi. Kita coba untuk melihat siapa saja yang masih bergabung.
1: Iya, Bang Steve katanya Messi keluar. Steve, Yud, senyum Yud katanya.
0: Terlalu tegang ini, Bung Yudi ya.
1: Ada lagi Pak Arya, panas-panas, badan ini panas.
0: Kita ke WhatsApp sekarang, ada Pak Thomas yang memberikan prediksi Argentina 3-1 Aljazair. Ini prediksi cukup akurat karena 3 gol sudah berhasil dilesakan. Tinggal tunggu Aljazair saja ya. Kasih satu gol ya mungkin ya. Ada juga Roy ini di WhatsApp.
1: Halo Bang Roy, apa kabar?
0: 3 untuk Argentina, 0 Aljazair.
1: Selamat siang juga. Tadi ada siapa lagi nih? Prediksi saya salah, tenang.
0: Tadi Bung Air prediksi berapa
1: namanya
0: ya?
1: Namanya juga prediksi.
0: Ini kesalahan dari Argentina, sahabat Sonora.
1: Ayo,
0: coba dimanfaatkan oleh
1: Bisa dihalau.
0: Sulit juga. Tadi sempat dilakukan kesalahan dan kini serangan balik dari Argentina, sahabat Sonora. Dari menyusur

0: Sisi kanan cukup sulit. Umpan yang diberikan kepada Gonzalez cukup deras sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Aljazair. Dan tadi di sisi lapangan kita melihat sudah disiapkan lagi dua pemain yang akan dimasukkan oleh Petkovic. Ini dia dua pemain terakhir yang akan dimasukkan, Zerohi
1: dan
0: juga pemain bernomor punggung 20 yakni Said Benrahma, ya, pemain dari Neom SFC, sayap kiri. Nah, ini yang coba dimasukkan oleh Petrovic adalah pemain berkarakter menyerang. Nampaknya ingin all out.
1: Yeah.
0: Aljazair di sisa 9 menit.
1: Lagi-lagi kenapa selalu ada pergantian setelah gol tercipta? Ini memang sebuah antisipasi sebetulnya kalau kita lihat. Tapi sebetulnya kalau menyerang dari awal, kenapa itu tidak dilakukan? Sehingga mungkin gol-gol dari Argentina bisa dibendung begitu. Dan Aljazair bisa lebih menyerang.
0: Dan
1: lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.
0: Itu dia.
1: Kata orang bijak.
0: Karena memang pesta bola ini kan baru di fase grup, ya. Jadi mengamankan at least satu gol pun itu akan sangat penting, karena nantinya pemenikatan akan berpengaruh juga selisih gol, Bung Widi.
1: Betul. Kita lihat sekarang bola dipegang oleh Aljazair. Apakah perilaku ofensif ini akan lebih terlihat di sisa 10 menit babak kedua ini? Kita lihat.
0: Kita lihat Aljazair masih mencoba, selalu mentok di area pertahanan sampai ke lini tengah Argentina.
1: Dan kita melihat baru ada satu potensi gol, tapi shooting tadi tidak bisa dihalau oleh kiper Argentina, ya. Satu kali di menit ke 60-an tadi kalau tidak salah. Apakah di menit-menit terakhir ini juga mereka bisa menciptakan potensi atau peluang gol? Kita lihat
0: Riyad Mahrez
1: sangat sulit sekali
0: yang dijatuhkan oleh Medina
1: berhasil
0: pemain menghalau. Bertahan dari Argentina. Messi nampaknya sudah tinggal nyengar-nyengir saja.
1: Padahal kalau secara fisik, secara postur mereka tidak ada masalah, ya. Relatif seimbang lah, ya.
0: Betul. Secara postur memang sama, hanya saja memang kualitas yang sangat terlihat di sini. Dan Argentina memang kalau dibandingkan dengan skuad juara mereka 2022 tidak banyak perubahan. Dan artinya masih sama-sama mewah seperti di tahun 2022 ini, memang jadi keuntungan tersendiri bagi Argentina.
1: Itu juga ketika Petkovic mengetahui bahwa skuad yang diturunkan itu adalah skuad yang pernah berjaya di tahun 2022. Kenapa tidak diturunkan skuad nomor 1
0: gitu? Itu dia. Nampaknya strategi yang salah terbaca atau salah diperkirakan.
1: Justru ini strateginya kalau kita lihat adalah cenderung reaktif. Ketika gol 1 ke 2 tercipta baru ada pergantian. Artinya
0: dan ini juga yang cukup disayangkan adalah bagaimana cukup lambatnya Petkovic dalam mengganti pemain. Harusnya tadi diturun minum
1: nama-nama seperti
0: harusnya sudah bisa diganti Bung Widi tadi untuk bisa menciptakan efek cepat, ya.
1: Tidak menunggu terlalu lama.
0: Akhirnya
1: ini sudah langsung babak ke menit ke 83. Ini tinggal sisa 7 menit lagi.
0: Dan ini yang patut dinantikan lagi adalah bagaimana kita melihat Argentina tanpa Messi, Bung Yudi. Apakah masih bisa tetap bertaji? Karena tadi sepanjang pertandingan, serangan-serangan itu hampir selalu diawali dengan Messi.
1: Sosok Messi memang masih menjadi tokoh sentral di timnas Argentina saat ini. Selain sebagai seorang arsitek penyerangan tadi, kemudian eksekutor juga, di samping mengatur serangan rekan-rekan di bawahnya. Tapi meskipun demikian, pelan tapi pasti kan kita melihat tadi lini tengah semakin kuat. Ada potensi juga terkait dengan strategi fleksibel, pragmatis. Jadi sepertinya pemain Argentina sepertinya diberikan kebebasan. Kita lihat tadi ada beberapa Martinez yang maju ke depan, gitu ya.
0: Dan kini pelanggaran diberikan oleh wasit Simon Marciniak. Ini peluang yang sangat berbahaya tentunya bagi Aljazair, karena ini tinggal sekitar 30 meter lagi dari gawang Emiliano Martinez, Bung Yudi. Ini bisa jadi salah satu potensi atau kans. Ini biasanya Riyad Mahrez yang akan mengeksekusi tendangan bebas, Bung Yudi. Bagaimana pemain Aljazair bernomor punggung 8, Hossein Awar, dilanggar oleh back dari Argentina. Kalau kata Bang Arya tadi, Messi bisa memainkan perannya dengan baik, itu dia. Ada satupun miss, ya.
1: Dan sebagai kapten, sebagai striker, gitu ya.
0: Dan ini dia, tendangan bebas akan coba benar. Eksekutornya adalah Riyad Mahrez. Sementara itu Emiliano Martinez masih sibuk untuk mengarahkan seperti tukang parkir, Bung Yudi.
1: Oke. Dan wasit baru satu kartu kuning keluar, ya.
0: Itu tadi kartu kuning, Bung Yudi?
1: Ada satu kartu kuning keluar tadi.
0: Riyad Mahrez nampaknya bersiap-siap untuk bisa mengeksekusi tendangan bebas pertama bagi Aljazair.
1: 5 detik saja tidak terlalu lama. Bisa dihalau.
0: Terbentur dari pagar oleh betis dari Argentina. Sayang sekali.
1: Kita dengarnya terlalu pendek ya.
0: Gagal kembali. Kurang perhitungan tadi Riyad Mahrez. Itu tadi sebenarnya bisa jadi
1: ada
0: peluang emas.
1: Mahrez pressure sekali, kelihatan beban tadi. Kurang santai pada saat melakukan kick. Tendangan tadi.
0: Yap, menit 86 sahabat surat, tinggal kurang lebih 5 menit lagi menuju akhir dari pertandingan pertama bagi timnas Argentina melawan Aljazair. Dan kita masih live di TikTok Sonora di @radio.sonora.fm92 yang cukup banyak warga-warga di TikTok menikmati ini, mungkin 100 orang lebih sambil nonton di TV. Yeah. Sambil juga lihat bagaimana kita memberikan reaksi.
1: TikTok ya. Oke. Saat ini bola ada di zona pertahanan Argentina. Ya, Aljazair. Yep, menit terakhir ini seperti lebih ngotot ya.
0: Yep.
1: Pertanyaannya saya tuh kenapa nggak ngotot dari tadi-tadi gitu ya.
0: Tadi yang, karena di babak pertama sempat tadi.
1: Apakah masih terpesona sama sosok Messi?
0: Tadi karena di babak pertama sempat ada satu pemain di Aljazair yang melakukan tusukan dan terbukti bisa tembus ke kotak penalti. Itu yang tidak dilakukan sama sekali oleh para pemain dari Aljazair sampai sekarang, Bung Idi. Hanya satu tusukan saja.
1: Memang di sisi lain juga kita melihat bagaimana kokohnya pertahanan dari timnas Argentina, tapi paling itu tidak belum ada eager untuk melakukan tusukan itu. Sepertinya menunda, mendelay pertandingan. Jadi ini agak-agak lambat memang permainannya. Justru Argentina bisa menciptakan peluang-peluang.
0: Agadels di TikTok. Bisa jadi 4-0 ini ya. Waduh. Kalau dibiarkan, betul sekali.
1: Tapi ini masih ada di zona pertahanan Argentina. Ini bola sekitar 5 menitan ini.
0: Masih mencoba memperhitungkan ya. Ada juga ini di TikTok, Forget Me Not Ya Lord. Tadi nyetir sambil denger Sonora, sekarang udah nyampe pindah ke TikTok. Widi.
1: Tadi berarti sambil Argentina, woi.
0: Sambil nyetir berarti sambil nikmatin. Nah, ini dia gunanya ada kami berdua. Wah. Sahabat Sonora, adalah untuk Anda yang mungkin lagi berkendara, tidak sempat menyaksikan lewat TV, maka dengarkan Sonora untuk minimal bisa tahu ya bagaimana pertandingan sedang berjalan.
1: Boleh kita kasih ini juga dong, teman-teman atau sahabat Sonora yang mau kasih kira-kira live reaction ini, apakah perlu ada lagi
0: gitu, dan kira-kira laga-laga. Kira-kira mau kasih saran pertandingan mana lagi yang siapa? Mau kami
1: live react lagi.
0: Iya. Tapi jangan berikan sarannya yang pertandingan dini hari ya. Itu kami sudah tidur.
1: Yang Bung pertandingan Yudi. Jam-jam segini. Jadi kita live. Kalau pertandingan dini hari gak seru dong. Delay dong.
0: Iya,
1: ya. Delay jam segini ya.
0: Kita udah tidur itu Bung Yudi.
1: Mungkin sahabat surat juga tidur jam segitu ya.
0: Iya, benar sekali.
1: Boleh kasih masukan, kasih input deh ke kita.
0: Iya. Kira-kira. Oh, itu ada yang kasih saran semuanya Bung Yudi. Kita harus cari sponsor dulu itu Bung Yudi.
1: Pagi, siang, sore, malam ya. Waduh, kopi berapa gelas itu.
0: Secara statistik Argentina melesakan 10 tembakan.
1: Yes.
0: Di samping juga Aljazair tadi hanya 7 tembakan. Nah, ini sebenarnya secara statistik
1: hampir sama sebetulnya.
0: Tipis sebenarnya Bung Idi.
1: Cuma memang,
0: dan secara position ball juga kita coba lihat sahabat Sonora, Argentina dengan Aljazair juga sebenarnya berbanding tipis ya secara position ball. 52 Aljazair bahkan sekarang memimpin secara position ball 52% dibanding Argentina dengan 48%. Hanya saja memang ini membuktikan bahwa Argentina bermain lebih efektif.
1: Mungkin untuk Petkovic menarik ketika dia harus bisa memikirkan ketika menghadapi tim-tim besar seperti Argentina yang lini pertahanannya kuat, dia harus bisa menciptakan satu pola serangan yang mendadak mengejutkan. Karena kita melihat Argentina dari 3 gol yang tercipta itu memang sifatnya seperti itu. Jarang ada yang dari asis yang panjang, rally-rally panjang begitu ya, kemudian justru cepat shocking striker langsung shooting.
0: Tadi ada yang bertanya di TikTok, Inggris kapan? Inggris bermain nanti jam 3 pagi, sahabat saudara, di pukul waktu Indonesia Barat, 3 waktu Indonesia Barat, melawan Kroasia. Ini menarik juga Bung Yudi, pertandingan nanti malam, karena Inggris-Kroasia ini adalah ulangan semifinal Pesta Bola 2018
1: di Rusia. Nah,
0: waktu
1: ini
0: itu Kroasia sempat jadi runner up pesta bola ya.
1: Salah satu kuda hitam juga waktu itu Kroasia. Banyak enggak menyangka juga.
0: Banyak
1: kan.
0: Tidak menyangka
1: bisa mengalahkan Inggris pada saat itu. Nah, kita lihat nih tadi nanti malam. Ini masih fase grup. Masih fase grup.
0: Ada Agus Fahri, Argentina curang, Messi bikin hat-trick. Seharusnya golnya dibagi-bagi. Nah, itu dia. terlalu ambisius Messi ya untuk bisa menciptakan rekor baru. Ronaldo mules tuh kata HDR.
1: Nah, ini pasti di Twitter sudah rame. Ini
0: sudah lama sekali pasti jadi
1: trending. Messi ya, fansnya Messi dan
0: Messi dengan fans Ronaldo pasti sudah baku hantam online ini.
1: Kita tunggu pertandingan Portugal nanti ya. Apakah ada hat-trick lagi nanti ya?
0: adain lagi please semua pertandingan di peak hours. Oh, mungkin di jam-jam segini Bung Yudi ya.
1: Waduh, kita harus request ke sana dong, ke panitianya ya. Panitia. Supaya bisa kita live reaction. Yep,
0: kini wasit bertanding di pertandingan kali ini
1: menambah ini ada pertambahan
0: ya, pertambahan waktu sebanyak 6 menit, cukup
1: lama,
0: banyak.
1: Cukup lama, cukup lama.
0: Ini bisa menjadi satu kesempatan buat Aljazair untuk setidaknya satu gol saja ya. Tapi Argentina juga tidak ingin mengendurkan serangan begitu saja, karena pastinya Argentina tetap ingin mempertahankan keunggulan, yeah, clean sheet. Karena clean sheet juga penting juga untuk betul Argentina ya.
1: Tapi ini menarik, beberapa laga Prancis Senegal kemarin 3-1
0: ya.
1: 3-1 dan 2 gol itu tercipta di injury time.
0: Yap.
1: 90 plus 4, 90 plus 5.
0: Ya, ini yang jadi poin interesting untuk pesta bola kali ini.
1: Tidak ada yang tidak mungkin.
0: So far, bahkan sekelas Tanjung Verde saja bisa menahan Spanyol.
1: Spanyol loh. Yap. Spanyol ya. Banyak yang menjagokan Spanyol. Bisa ditahan oleh sebuah negara. Ya.
0: Ada Bang Anies yang menyarankan kita live reaction Portugal, Bung Yudi. Portugal. Bagaimana
1: kita
0: menarik
1: cari jadwalnya ya? Apakah menyesuaikan? Ya, kita lihat nanti jadwalnya ya.
0: Kalau jadwalnya pas jam 2, jam 3, kita pikir-pikir ya. Begitu ya. Ada Pak Philip juga di WhatsApp ini. Bang Sony, Bang Yudi, kompak ntar final ajak Mbak Rara juga jadi komentator.
1: Nah, boleh ini boleh.
0: Ya. Mbak Rara diundang
1: biar,
0: ya.
1: Biar penonton yang pria juga.
0: Oh, iya, bisa dapat sudut pandang dari penonton
1: wanita dong.
0: Wanita, betul sekali.
1: Oke.
0: Ada Papa Dini katanya Aljaz sulit untuk mencetak gol. Ya, ini juga sudah masuk ke injury time menit ketiga. Tapi belum ada satupun. Dari tadi kita melihat Aljazair sebenarnya cukup konstan menyerang, tapi tidak ada satupun tendangan yang berbahaya. Ya.
1: Kalau kita lihat memang mereka ambisius sekali terlihat, tapi pola serangannya masih kurang disiplin. Akhirnya sporadis sekali, random sekali, sehingga beberapa peluang gol kadang-kadang bisa dimentahkan oleh Argentina.
0: Ya, ini juga yang membuat akhirnya para pemain dari Argentina memang sudah semakin nyaman melihat pertandingan yang sudah semakin sempit, sudah sebentar lagi akan berakhir. Ya. Di samping juga serangan-serangan Aljazair nyatanya cukup melempem, Bung Yudi.
1: Dan ini semua bisa terbaca.
0: Yep.
1: Setiap pemain Aljazair itu dikawal ketat oleh. Oke, kali ini bisa berhasil.
0: Serangan balik nampaknya akan dilancarkan oleh
1: Argentina.
0: Kita lihat serangan yang coba diorkestrasi oleh Julian Alvarez. Nah, ini yang coba diterapkan oleh Scaloni, Bung Yudi.
1: Yeah.
0: Julian Alvarez ternyata diplot sebagai pengganti Lionel Messi. Tadi Lionel Messi kan perannya lebih ke attacking midfielder ya, ada di tengah penyerangan. Nah, ini yang coba digantikan oleh Julian Alvarez,
1: pemain Atletico Madrid.
0: Cukup
1: potensial juga ini.
0: Iya, potensial, sudah menamatkan sepak bola sebelum umur 26 tahun, Bung Yudi.
1: Betul, dan
0: karena Alvarez ini sudah juara pesta bola, juara Copa America, juara Champions, juara Liga Inggris bersama City juga, Jadi semua gelar di berbagai level sudah dia rangkum. Sebelum umur 26. Bung Yudi, sebelum umur 26 sudah ngapain?
1: Sudah umur 26. Masing-masing kan orang beda pencapaian hidupnya ya.
0: Betul sekali, Bung Yudi. Biasa sekali ngelesnya ya. Sekarang tapi pertandingan sudah memasuki menit ke-94.
1: Sepertinya
0: tinggal
1: sulit
0: ya. 2 menit lagi. Tapi sudah tinggal menunggu waktu. Dan Argentina pun sudah mengelur-ngelur waktu ini. Hanya melakukan operan-operan gimmick saja.
1: Memang sangat disayangkan ya, ketika Petkovic sedikit terkesan terlambat untuk menurunkan skuad terbaiknya. Dia baru kemudian panas ya ketika ada gol-gol tercipta. Kenapa tidak dari awal seperti Maher diturunkan, kemudian
0: Mahrez,
1: Amora diturunkan juga.
0: Yep.
1: Mungkin situasinya akan berbeda kalau tim lapis awal ini diturunkan sejak awal.
0: Itu tadi yang tadi ditanya sama Bang Anes di TikTok ya, sayangnya kenapa Mahrez nggak diturunin, kenapa disimpan
1: itu,
0: gitu ya, itu dia
1: itu pertanyaan kita semua juga gitu. Memang pertandingan di setelah Argentina ini tidak skuad Argentina, tapi kenapa enggak mencuri poin atau meminimalisir gitu ya, poinnya tidak tertinggal jauh gitu.
0: Di sisa pertandingan ini kami juga ingin menyapa ada Mbak Tinul yang menonton di mana nih Mbak Tinul ya?
1: Mbak Tinul.
0: Salam Seroja. Kemudian
1: Salam
0: juga
1: Seroja.
0: Ada teman-teman lainnya juga.
1: Oh, aku tahu Mbak Tinul nonton di ini Dili, Timor Timur.
0: Oh, Timor Timur ya, Mbak Tinul ya.
1: Salam Seroja soalnya.
0: Yap, Timor Timur. Mbak Tinul mendukung siapa, Bung Tinul? Oh, makanya Salam Seroja namanya.
1: Salam Seroja.
0: Oke.
1: Mungkin strategi sang coach Aljazair ya, kita nggak tahu ya.
0: Dan kita masih menunggu apakah sudah selesai pertandingan. Nampaknya tinggal menyisakan beberapa menit saja ya.
1: Menunggu peluit panjang dibunyikan oleh wasit dari Polandia tadi.
0: Tapi memang kita cukup sudah salut dengan menit. Para pemain dari Aljazair, meski sudah tertinggal 3-0, tapi masih mencoba.
1: Iya. Untuk sampai keringat darah penghabisan ya. Titik keringat penghabisan.
0: Titik darah penghabisan. Tinggal beberapa detik saja sebelum wasit meniup peluit panjang di pertandingan pertama di Grup J Pesta Bola Dunia 2026.
1: Messi.
0: Ya, Messi sudah hampir bisa dipastikan menjadi man of the match di pertandingan kali ini, Bung Yudi.
1: Dan memang kalau kita melihat di 2006 ketika ada di Jerman waktu itu penyelenggaraan 2006, Pesta Bola itu Messi sudah mulai bermain ya 2006. Yep. Scolani sang pelatih itu ternyata masih aktif sebagai pemain Argentina. Ah.
0: Jadi, dan wasit sudah meniup peluit panjang, tanda pertandingan sudah berakhir. Pertandingan pertama dari sang juara bertahan Argentina dengan sangat meyakinkan memenangkan pertandingan melawan tim kuda hitam dari Afrika Aljazair. 3 gol semuanya dicetak oleh sang kapten Lionel Messi di menit 17, 60 dan 76. Dan dengan ini Argentina sementara memimpin klasemen Grup J di Pesta Bola 2026 dan semakin meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk membawa misi mempertahankan gelar juara dunia mereka. Dan saya Sony Wicaksono,
1: saya Yudi Samadi.
0: Mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah ikut mendengarkan, untuk setia baik itu yang menonton lewat TikTok @radio_fm92, yang sudah sapa-sapa juga di WhatsApp. Semoga nanti akan ada lagi Bung Yudi ya, live reaction selanjutnya. So pastikan Anda tetap bersama kami.
1: Sampai
0: di Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

0: pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.
2: Sonora FM News, Traffic, and Music.

Dengarkan lagu-lagu hits hanya di Sonora Hits.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Ya, sahabat Sonora, hingga kemarin sore data Pusat Monitoring Telekomunikasi Komdigi menunjukkan masih terdapat 21 site BTS atau 72,41% yang berada dalam kondisi down akibat gempa di Sulawesi Tengah. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rico. Rico, silakan.
3: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Akibat gempa yang mengguncang Sulawesi Tengah dengan magnitudo 6,7 pada Selasa kemarin, data Pusat Monitoring Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat hingga sore kemarin tercatat sebanyak 29 site BTS dari total 2.601 site atau sebesar 1,04% di 3 kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah terdampak gangguan layanan telekomunikasi akibat gempa. Dari jumlah tadi, 8 site telah berhasil dipulihkan atau sekitar 27,59% dari total site terdampak. Dari rilis yang diterima Sonora, data PMT juga menunjukkan masih terdapat 21 site atau 72,41% yang berada dalam kondisi down. Gangguan tersebut tersebar di Kota Palu, kemudian Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Pemulihan tercepat terjadi di Kota Palu dengan 5 site yang telah kembali beroperasi, disusul Kabupaten Sigi sebanyak 3 site. Sementara itu, sahabat Sonora, proses pemulihan masih berlangsung di Kabupaten Poso yang memiliki 13 site terdampak. Dari laporan yang diterima, gangguan disebabkan terputusnya jalur transmisi dan pasokan listrik akibat dampak gempa. Kemkomdigi memastikan koordinasi dengan operator telekomunikasi, pemerintah daerah dan pihak terkait terus dilakukan untuk mempercepat layanan di seluruh wilayah terdampak di Sulawesi Tengah. Demikian sahabat Sonora, Rico melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Demikian liputan Sonora.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Halo pemirsa GTV, ada yang baru di Family Game Show, New Family 100.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Tips kesehatan dari Dr. Santi.
2: Sampai saat ini, belum ada antivirus spesifik dan vaksin khusus untuk hantavirus. Pengobatan ditujukan pada perbaikan kondisi tubuh, misalnya menjaga nutrisi dan hidrasi, pemberian oksigen, atau berbagai obat untuk mengobati gejala. Walaupun belum ada obat dan vaksin khusus, jangan panik. Karena penularan hantavirus antar manusia hanya bisa terjadi pada varian Andes. Varian ini umumnya ada di Amerika, sedangkan varian yang umum ada di Eropa dan di Asia, termasuk di Indonesia, adalah varian Seoul. Varian ini tidak dapat menular antar manusia dan hanya menular dari hewan pengerat seperti tikus ke manusia. Penularan hantavirus umumnya terjadi ketika gejala muncul. Dan agar tidak panik, perlu diketahui juga bahwa dibutuhkan kontak erat agar terjadi penularan, misalnya tinggal dalam rumah yang sama. Jika hanya bertemu sekilas di jalan, di pasar, atau di lift, penularan tidak terjadi.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonora FM 92 Jakarta.
2: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News.

0: Liputan Sonora.
1: Ya, sahabat Sonora, Mendikdasmen Abdul Muti memastikan gaji dan tunjangan guru ditransfer langsung ke rekening guru setiap bulannya. Kebijakan ini disebut Mufti sebagai komitmen Presiden Prabowo memotong birokrasi agar manfaat bisa dirasakan secara langsung oleh para guru. Informasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan Riko. Riko, silakan.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan gaji dan tunjangan guru telah ditransfer langsung ke rekening masing-masing. Proses ini menegaskan komitmen dari pemerintah untuk mensejahterakan guru dengan menaikkan tunjangan untuk guru honorer dan guru ASN. Gaji dan tunjangan itu ditransfer langsung ke rekening setiap bulannya dan hal tersebut diyakini sebagai sebuah komitmen dari Presiden untuk memotong birokrasi supaya manfaatnya bisa dirasakan langsung.
3: Kemudian untuk kesejahteraan guru, kami ingin tegaskan sekali lagi bahwa sesuai komitmen Bapak Presiden, tunjangan guru sekali lagi sudah dinaikkan dari yang guru non ASN tunjangannya dinaikkan dari 1,5 juta menjadi 2 juta dan kemudian guru ASN tunjangannya sebesar gaji pokok. Yang berbeda juga sebagai terobosan adalah tunjangan dan gaji itu ditransfer langsung ke rekening guru setiap bulan. Nah, ini yang membedakan dengan kebijakan sebelumnya dan ini menunjukkan komitmen Bapak Presiden untuk bagaimana proses birokrasi yang tidak birokratis dan agar guru dapat mendapatkan manfaat langsung dari transfer tunjangan yang ke rekening guru setiap bulan.
2: Sahabat Sonora, di sisi lain, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan pemerintah kembali juga membuka beasiswa untuk jenjang pendidikan yang sama khususnya bagi kuota sekitar 150 ribu guru. Proses pendaftaran saat ini masih berlangsung. Ia pun mengatakan alokasi untuk beasiswa yang belum D4 atau S1 yakni sebanyak 150 ribu guru dengan nominal beasiswa sama dengan tahun 2025 yakni 3 juta rupiah per semester. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: tetaplah bersama kami di Sonora Network.
1: Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Si kakak kan berprestasi di sekolah. Gak pengen diikutin kompetisi gitu.
2: Pengen sih, tapi ada yang oke gak?
3: Ada dong, Moms. GTV mempersembahkan pertama di Indonesia Liga Bintang Juara. Kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD dengan pelatihan broadcasting, total hadiah ratusan juta rupiah. Ajak anak Anda maksimal siswa kelas 6 SD. Bentuk tim terdiri dari 5 siswa dari sekolahnya. Daftarkan sekolah mereka ke aplikasi RCTI Plus sekarang juga. Terbuka untuk semua SD di Bogor, Depok,

0: podcaster cilik, bazar UMKM sekolah, pentas seni, dan banyak lagi. Liga Bintang Juara, persembahan JTV Channel 30.
1: Yus ah, daftarin anak-anak kita.
2: Terus dengarkan Sonora Network.

0: tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hit Sonora. Rising star asal California, Amerika Serikat, Olivia Rodrigo resmi meluncurkan album studio ketiganya yang diberi tajuk You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Dari total 13 lagu yang masuk ke dalam album tersebut, satu di antaranya yang dirilis sebagai single ketiga berjudul Stupid Song. Lagu yang menggambarkan kesulitan dalam menemukan kata-kata untuk mengungkapkan betapa besarnya rasa cinta kepada seseorang. Dalam waktu 24 jam pertama sejak albumnya dirilis, Stupid Song sudah didengarkan lebih dari 10 juta kali di platform streaming musik, terbanyak dibandingkan dengan lagu lainnya di album tersebut. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Olivia Rodrigo, Stupid Song.
1: Fresh Hit Sonora.

0: Putarmu dengan lagu terbaru hanya di Fast Hits Sonora.
1: Anda masih bersama kami di Sonora Hits.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Sahabat Sonora, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan pesan khusus soal penggunaan AI atau Artificial Intelligence. Yang menegaskan AI bukan lagi masa depan, melainkan masa kini yang harus dikuasai. Kepada pelajar, Gibran mengingatkan agar menjadikan AI sebagai asisten belajar bukan pengganti daya pikir. Ia mencontohkan AI bisa membantu untuk mencari data, memahami bahasa asing hingga rumus matematika. Namun ia menekankan pentingnya menjaga kreativitas dan etika, dan kepada guru serta orang tua, Gibran berpesan agar membimbing generasi muda memanfaatkan teknologi ini secara bijak demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Beralih ke berita internasional, rincian 12 poin perjanjian damai Amerika Serikat-Iran resmi diumumkan. Kedua negara sepakat menghentikan pertempuran, membekukan program nuklir Iran, serta membuka jalur dagang di Selat Hormuz. Amerika Serikat berkomitmen mencabut blokade dan menarik pasukan jika kesepakatan final tercapai. Sementara itu, Iran dijamin bisa menjual minyak ke pasar internasional melalui mekanisme pengecualian sanksi. Kesepakatan ini juga mencakup pembentukan dana rekonstruksi $300 miliar Amerika Serikat yang diharapkan menjadi langkah nyata menuju perdamaian di Timur Tengah.
2: Demikian Sonora Update.

Jingle ini sudah terputar, itu artinya AMKM sudah dimulai. Anda meminta kami memutar. Selamat datang untuk Anda. Ada saya Sony Wicaksono, yang akan menemani makan siang atau jam istirahat siang Anda ya. Sepertinya pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan permintaan lagu favorit Anda. Ingin diputar lagu apa nih, sahabat Sonora? Lagu yang mellow boleh? Lagu yang kencang-kencang, yang upbeat, yang ngerock juga boleh, silakan. Asalkan lagunya 90-an ke atas, oke? Okay? Silakan bisa Anda langsung kirim saja chat ke kami, WhatsApp 0812-122-9200. Lagunya mau apa, artisnya ada siapa, judulnya apa, kemudian nama juga jangan lupa ya, nama Anda. Lagi ada di mana juga, silakan bisa dikirimkan. Sekali lagi ke 0812-122-9200.

Lagu yang baru saja didengarkan tadi adalah lagunya Olivia Rodrigo. Lagu barunya dia, Salvatore, bertajuk Drop Date, yang sekarang lagi jadi current hits di landscape musik internasional. Eza dari Cililitan, thank you so much sudah meminta lagu tersebut ya. Anda sedang mendengarkan AMKM, Anda meminta kami memutar bersama saya, Sony Ucasano. Jadi kalau ada yang baru mendengarkan, boleh loh. Kalau mau kirim-kirim salam dengan lagu favorit Anda atau lagu yang ada cerita atau makna tersendiri bagi Anda, boleh. Lagunya 90 ke atas apa ya? Silakan kirimkan ke chat kami, WhatsApp di 0812-122-9200. Tapi sebelum itu, kami akan meneruskan dulu beberapa informasi lalu lintas terutama untuk aksi penyampaian pendapat ya dari TMC Polda Metro Jaya. Yang pertama adalah kegiatan aksi penyampaian pendapat di Silang Selatan Monas Gambir. Ini harus lalu lintas dari Jalan Medan Merdeka Barat dan Jalan MH Tamrin menuju Jalan Medan Merdeka Selatan, sementara dialihkan melalui Jalan MH Tamrin. Berikutnya, aksi penyampaian pendapat juga berlangsung oleh elemen masyarakat di depan kantor BSI Tower di Jalan Medan Merdeka Selatan Gambir. Sementara situasi arus lalu lintas dari arah Balai Kota menuju Jalan Budi Kemuliaan dan Jalan MH Tamrin sementara dialihkan melalui Jalan Haji Agus Salim. Berikutnya, kegiatan aksi penyampaian pendapat siang ini juga berlangsung di depan kantor Kelurahan Kapuk. Arus lalu lintas yang menuju kantor Lurah Kapuk sementara dialihkan melalui Jalan Kapuk Kamal Raya dan Jalan Belakang Kelurahan. Satu lagi adalah aksi yang dilakukan oleh elemen masyarakat di depan kantor Baharkam Mabes Polri di Jalan Trunojoyo Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Untuk situasi lalu lintas sendiri masih terpantau ramai lancar. Selamat siang untuk Mas Sandi yang ada di Tanah Sereal, Jakarta Barat, ingin mendengarkan lagunya The Cranberries yang judulnya You and Me, lagunya untuk istri tercinta sama para penjahit simpati Taylor. Semangat selalu sebelum liburan gathering ke Ciwidey Bandung. Ih, asik. Bentar lagi bakal liburan ke Ciwidey nih ya, dingin-dingin. Ada juga di sini Pak Widi. Pak Widi ini melaporkan Jalan Sabang macet parah. Tapi mungkin pilihan lagunya boleh dipilihkan yang lain ya, Pak Widi. Satu lagi, kalau gitu saya ingin menuju ke Mas Arifin. Mas Arifin, selamat makan siang. Terima kasih, monggo mau request lagunya Dewa 19 yang Once. Lagunya terserah apa aja yang penting Once. Wah, ini sama nih kayak saya, tim Dewa 19 yang vokalisnya Once. Saya akan putarkan satu lagu yang mungkin sedikit terlupakan di album Bintang 5 di tahun 2000, Hidup Adalah Perjuangan. Saya suka bagian liriknya yang menyebutkan bahwa semua sesuatu itu gak jatuh dari langit, tapi berkat usaha dan doa. Ini dia

dari The Cranberries. Ah, ini pas banget nih siang ini kalau Anda mau memanfaatkan momen berdua, you and me, Anda dan pasangan Anda, makin merekatkan lagi hubungannya dengan lagu favoritnya nih. Siapa tahu mau kirim-kirim salam juga ya buat si sayang yang lagi kerja misalkan kayak gitu. Atau suami atau istri yang lagi kerja, boleh silakan ke 0812-122-9200. Karena sekarang masih di AMKM siang, Anda meminta kami memutar bersama Sony Wicaksono. Kalau Anda penasaran, AMKM itu jadwalnya kapan saja, catat ya, AMKM siang itu setiap hari dari pukul 12 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Ada juga di malam, AMKM malam. Tapi kalau yang AMKM malam itu hanya Senin sampai Jumat saja, di pukul 20 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Saya sudah siapkan 3 lagu. Pertama adalah dari Ibu Rianti yang ingin kirim salam buat Ibu Orisa, Ibu Sri, Ibu Fanda, Ibu Foni, Ibu, kemudian juga ada Mbak Asti. Lagunya adalah Teman Tapi Mesra dari Ratu Ibu Rianti, bukan Pingkan Mambo ya. Kemudian ada juga di sini Adam yang ingin diperdengarkan lagunya Katy Perry with The One That Got Away. Nanti akan kami siapkan ke dalam playlist. Kemudian juga satu lagi dari Mbak Aminah yang ada di Cibitung. Salam kenal ya Mbak Aminah. Minta lagunya Adele, Don't You Remember. Biarkan Adele saja yang menyanyi ya. Kalau saya nyanyi nanti takut kabur. 3 lagu sudah saya siapkan, tapi sebelum itu ada informasi Transjakarta dulu. Rute 1P ya, Senen Blok M, ini sedang mengalami pengalihan rute karena adanya penutupan jalan di sekitar Jalan Medan Merdeka Selatan. Jadi untuk arah Senen tidak melayani bus stop Irti Monas sampai Gambir 2. Untuk arah Blok M tidak melayani bus stop Balai Kota sampai Wisma Mandiri. Berikutnya rute 2A Transjakarta Rawabuaya Pulau Gadung juga mengalami pengalihan rute terkait adanya penutupan jalan di sekitaran Jalan Medan Merdeka Selatan. Jadi tidak melayani halte Balai Kota untuk kedua arahnya. Untuk rute 5M Kampung Melayu Tanah Abang via Cikini juga mengalami pengalihan rute. Arah Tanah Abang tidak melayani bus stop Balai Kota sampai Jembatan Serong. Rute 2Q Stasiun Gondangdia Balai Kota juga mengalami pengalihan. Arah ke Balai Kota tidak melayani bus stop Selatan Stasiun Gondangdia sampai dengan Dana Reksa. Jadi harap diperhatikan untuk Anda pengguna Transjakarta, juga bagi pengendara yang lain. Juga saat ini ada aksi penyampaian pendapat di Silang Selatan Monas Gambir, kemudian di Jalan Medan Merdeka Selatan Gambir, kantor BSI Tower depannya, kemudian di kantor Kelurahan Kapuk di Jalan Kapuk Kamaraya, dan satu lagi adalah di depan kantor Baharkam Mabes Polri di Jalan Trunojoyo Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

0: Sama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, tol dalam kota dari Cawang hingga Cengkareng lancar. Arah sebaliknya, Kamal kilometer 25 sampai Pluit kilometer 19 padat. Akan padat kembali dari Tanjung Duren kilometer 14 sampai Slipi kilometer 11. Tol Jakarta Tangerang, Karang Tengah kilometer 12 hingga Kunciran kilometer 15 arah ke Bitung padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Arah sebaliknya Kembangan ke Tomang padat. Lanjut lagi ke Tol Jor W2U, Ciledug sampai Ulu Jami padat. Arah sebaliknya ke arah Meruya lancar. Tol Jor W2S dari Pondok Pinang hingga Pondok Ranji termasuk arah sebaliknya lancar. Sama halnya dengan Tol Jor E, 2 arah lancar. Tol Jagorawi, 2 arah juga lancar, arah ke Ciawi maupun arah ke Cawang. Sementara itu tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek lancar. Tapi arah sebaliknya ada kepadatan yang arah ke Jakarta di Tambun kilometer 19, padatnya sampai Bekasi Timur kilometer 15. Dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Dan terakhir untuk tol layang MBZ, 2 arahnya sama-sama lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
2: Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm92.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Mendikdasmen Abdul Muti menegaskan program MBG menjadi bagian dari penguatan pendidikan karakter di sekolah. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami, Riko Marbun. Silakan Riko.
2: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi bagian dari penguatan pendidikan karakter. MBG sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter sudah diterbitkan modul-modulnya dan dilengkapi juga hasil penelitian dari UI dan lembaga lainnya menunjukkan dampak positif dari MBG terhadap peningkatan motivasi belajar, khususnya kehadiran siswa di sekolah dan juga terhadap capaian akademik. Ia pun menambahkan hingga Juni 2026 ini sudah 80,7% siswa yang sudah mendapatkan MBG. Berikut penuturan dari Mendikdasmen Abdul Muti.
3: Kami tegaskan bahwa MBG ini merupakan bagian dari program kami, yaitu 7 kebiasaan Indonesia hebat. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Jadi kami menjadikan MBG sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Sudah kami terbitkan modul-modulnya dan sudah ada penelitian dari UI dan lembaga yang lainnya yang menunjukkan dampak positif MBG terhadap peningkatan motivasi belajar, kehadiran di sekolah, dan juga terhadap capaian akademik.
2: Sahabat Sonora, lebih lanjut, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan pemerintah pusat kini tengah menyiapkan untuk perubahan sistem dari pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu opsi yang diusulkan adalah melibatkan kantin sekolah dalam pengelolaan agar lebih fleksibel dan tepat sasaran. Pemerintah menurut Abdul Muti sedang mengkaji sejumlah skema baru termasuk penentuan sasaran penerima manfaat yang lebih terukur berdasarkan tingkat kebutuhan dari masing-masing sekolah. Demikian sahabat Sonora, Rico melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.
4: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

semuanya nih ya. Ini tipe lagu yang kalau menurut saya sih ya, yang awalnya nggak terlalu enak tapi ketika didengarkan lama-lama enak juga nih lagunya. Ini bukan tipe ya kayak Waka Waka yang udah api dari awal, tapi konstan santai-santai aja gitu ya sambil nonton bola. Karena ini kan kebetulannya kalau di waktu Indonesia pagi-pagi ya, sambil sarapan gitu. Jadi lagu ini emang cocok banget nih. Ibu Oriza yang request lagu ini, lagunya Titip Salam Buat, aduh banyak sekali ya. Pokoknya untuk sekelompok teman-temannya Ibu Oriza Tifade ya. Setelah tadi di hari ini ada satu big match Argentina ya, yang ditunggu-tunggu jawara bertahan yang bisa mengalahkan Aljazair dengan skor meyakinkan 3-0. Tapi sorotannya bukanlah Argentina justru, tapi sorotannya tertuju pada Lionel Messi yang mencetak hat-trick. Ini adalah hat-trick pertama di Pesta Bola 2026 dan memecahkan banyak rekor-rekor lainnya. Ada 6 rekor nih yang tercatat dipecahkan oleh Messi. Mau yang mana dulu nih sahabat Nora? Yang pertama, Messi akhirnya udah mencapai 200 caps, 200 penampilan buat Argentina. Terus juga Messi jadi pemain pertama yang tampil dalam 6 edisi beruntun, termasuk yang bisa mencetak gol di 5 edisi berbeda, mulai dari 2006 sampai ke 2026. Terus juga nih ya, akhirnya Messi ini bisa menyamai rekornya Miroslav Klose, pemegang gol pesta bola terbanyak dari Jerman dengan koleksi 16 gol gara-gara dia hat-trick. 3 gol langsung disarankan di pertandingan pertama. Ya, kita langsung masuk lagi ke AMKM. Anda memutar, kami memutar bersama Sony Wicaksono 0812-122-9200. Itulah WhatsApp kami kalau Anda mau request lagu 90-an ke atas. Tadi Ibu Tin sudah saya putarkan ya, lagunya Elton John dengan Blast buat Ibu Riza sama semua sahabat Sonora. Berikutnya saya ingin menyapa Pak Philip yang minta lagunya Agnes Monica Matahariku. Ini juga mau saya gabung dengan permintaannya Pak Edi Sutopo yang minta lagunya Agnes Monica juga ya. Kemudian ada permintaannya dari Ibu Nur dari Pekalongan yang minta lagunya Celine Dion dengan judulnya The Power of Love. Oke deh, kalau gitu kita putarkan dua lagu dulu menuju Sonora Update di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Yang mau request masih ditunggu, masih ada 1 jam kedua ya, 0812 122 9200.

0: Nokia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, udah tanggal segini nih, tanggal 17 Juni. Wah, ini pasti mikir-mikir dua kali kalau mau spend money untuk beli barang-barang gitu ya. Nah, tapi kalau pengen beli barang branded tapi tetap hemat, nah, solusinya sih ke Jakarta Fair Kemayoran aja. Ya, masih berlangsung sampai 12 Juli ya. Karena kalau Anda ke Jakarta Fair Kemayoran, terus main ke gedung pusat niaga di lantai 3, itu ada zoning baru, namanya multi-brand store. Nah, namanya aja ada multi-brand store, jadi banyak banget brand-brand favorit Anda. Pertama nih, buat Anda yang anaknya sporty banget, ada brand favorit League Sports Market yang isinya itu sepatu, kemudian aparel olahraga dari League, Active Lab, Juaraga, sampai ke Lasona. Nah, terus nih, buat Anda yang orangnya mengutamakan fashion style, ada produk fashion and lifestyle dari Arnold Palmer, Cuts, Caterpillar, Harajuku Outlet, sampai Ken and Crew. Diskonnya gak main-main, sampai 85%. Dari MAP Active, Anda bisa bawa pulang sepatu running, sepatu lifestyle, mainan anak, baju anak, sampai aparel olahraga terlengkap. Mulai di Converse ada, kalau yang suka sama Nike ada Adidas, Nine West, Puma, Reebok, sampai Skechers dan Hoka. Itu masih banyak lagi deh. Diskonnya juga sampai 80%. Terus nih, ada juga Nusantara Pameran Apga. Jadi di sana tuh ada koleksi fashion dan aksesoris dari Makers, Erigo, terus juga ada Urban Exchange, Beleza, pokoknya brand-brand lokal ternama lainnya deh ya. Semuanya ada di multi brand store di gedung pusat niaga lantai 3. Terus kalau serunya ke Jakarta Fair Kemayoran itu adalah Anda bisa nonton karnaval. Jadi di sana tuh Anda bisa lihat-lihat parade dari berbagai brand dengan beragam atraksi menggemaskan para maskot, marching band, terus sampai ke bagi-bagi free bag juga. Nah, kalau udah semuanya nih ya, beli barang udah, terus juga lihat parade juga udah. Nah, yang terakhir nih, nonton konser di Jakarta Fair Music Concert yang hadir terus tiap hari. Hari ini tuh line-up-nya ada Wali, terus ada The Rain, ada P2 Band juga. Kalau besok ada Perunggu, Lavora, sama Alexi. Jakarta Fair Kemayoran masih terus berlangsung sampai 12 Juli di GXPO Kemayoran. Senin sampai Jumat bukanya dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Kalau Sabtu dan Minggu buka di jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Buruan ya, beli tiketnya di jakartafair.co.id. Dan Anda bisa daftarin tiketnya juga buat menangin grand prize senilai ratusan juta rupiah. Pantengin terus info lainnya di TikTok, Instagram @jakartafair_id dan Facebook Jakarta Fair.
0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia M. Kodari menyatakan program makan bergizi gratis tidak akan diberhentikan sebagaimana tuntutan sejumlah pihak kepada pemerintah. Menurut Kodari, program MBG merupakan mandat dari rakyat karena program ini merupakan salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto pada pemilihan Presiden 2024 lalu. Kodari mengatakan tujuan MBG mulia, yakni mengatasi masalah gizi sebagian anak-anak dan balita di Indonesia yang berpotensi mengganggu tumbuh kembang mereka. Berita selanjutnya, sebanyak 300 personel gabungan besok akan terjun dalam proses pengosongan kompleks Hotel Sultan dalam rangka eksekusi lahan Blok 15 di kawasan Gelora Bung Karno. Ketua Tim Transisi Blok 15 Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno, Henry Arisandi, mengatakan personel gabungan tersebut berasal dari PKGBK, Kementerian Sekretariat Negara, Tim Kuasa Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik, PT Telkom, dan PLN. Pihak berwenang menegaskan seluruh proses akan dilakukan sesuai hukum dengan prioritas menjaga keamanan publik di kawasan Senayan.
0: Demikian Sonora Update.

jam siang bersama Sony Wicaksono. Ini lagunya Kid Rock ya, judulnya Only God Knows Why. Permintaan dari Mbak Desi yang ingin dikirimkan spesial lagunya buat suami tersayang, tercinta segalanya, I love you babe, so much love. Mencintai dengan ugal-ugalan, ini definisinya Mbak Desi ya, buat suaminya Sandi Mariadi. Terima kasih banyak. Salam juga ya buat Mas Sandinya. Masih bersama Sony Wicaksono sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Silakan kalau ada yang mau request masih saya buka line-nya di 0812-122-9200. Lagunya 90-an ke atas ya. Saya mau ke Ciputat. Ada Ibu Christine. Oh, pengen absen saja. Boleh Ibu Christine. Buat para pendengar Sonora, selamat siang, selamat makan siang, selamat istirahat buat yang lagi kerja, semangat kerjanya sampai selesai. Thank you. Kemudian ada juga di sini yang minta lagunya. Oh, sebelum ke permintaan lagu, saya ingin sampaikan dulu. Ini ada laporan lalu lintas yang disampaikan dari siapa coba ini, tidak memberikan namanya. Jalan Cakung arah Cilincing terpantau macet total, setengah jam tidak bergerak. Jadi buat warga Sonora, mending cari jalan alternatif lain. Terima kasih untuk informasinya. Cuma saya tidak tahu ini dari siapa namanya ya. Yang jelas ingin requestnya sesi potret dari Enau featuring Ari Lesmana. Oke, sudah kami siapkan ke dalam playlist. Terima kasih banyak. Kemudian ada juga yang minta lagunya Whitney Houston. Kalau Whitney Houston ini siapa ya yang request ya? Coba saya mau ke bawah lagi. Yang request adalah Mbak Ferni dari Cibubur, Jakarta Timur. Sehat-sehat ya penyiar. Makasih banyak Mbak Ferni. Sudah saya siapkan juga Whitney Houston-nya I Will Always Love You. Berikutnya ada Ibu Sri dari Petojo, minta diputarkan lagunya Home dari Daughtry. Salamnya buat semua pendengar dimanapun berada. Oke, Ibu Sri, ditunggu lagunya. Kita mulai dulu dari Whitney Houston, I Will Always Love You.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, pemerintah menargetkan lebih dari 30.000 anak di seluruh Indonesia dapat tertampung di sekolah rakyat tahun ini. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami, Riko Marbu. Silakan Riko.
2: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Menteri Sosial Saiful Yusuf menyampaikan lebih dari 30.000 anak di seluruh Indonesia dapat tertampung di sekolah rakyat pada tahun ini. Jumlah tersebut nanti akan meningkat 2 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Pemerintah juga berencana menambah kapasitas hingga 60.000 siswa di tahun depan demi memperluas akses pendidikan formal untuk tingkat SD, SMP, SMA bagi anak-anak yang membutuhkan di berbagai kabupaten kota.
3: Tahun ini kita 2 kali lipat alokasi siswanya dibanding tahun yang lalu. Tahun yang lalu 15.000, sekarang sudah lebih dari 30.000. Tahun depan kita nambah lagi 60.000, tahun berikutnya kita nambah 100.000, dan seterusnya diharapkan kabupaten kota memiliki gedung permanen dengan kapasitas 1.000 siswa lebih dengan jenjang SD, SMP, dan SMA.
2: Sahabat Sonora, lebih lanjut Menteri Sosial Saiful Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul mengatakan dalam berbagai kunjungan kerjanya seperti ke kota Manado, Sulawesi Utara, siswa sekolah rakyat terlihat semakin disiplin dan percaya diri setelah proses pembelajaran. Dia mengatakan pihaknya mengajak calon orang tua untuk melihat langsung bagaimana anak-anak sudah lebih percaya diri, lebih bersemangat untuk belajar, lebih bugar, lebih disiplin, dan berani tampil di atas panggung. Ia menegaskan hal tersebut merupakan karakter-karakter yang positif dan diharapkan dengan adanya perkembangan tadi ke depan, para siswa sekolah rakyat bisa lebih banyak lagi untuk menghasilkan karya yang bisa ditampilkan. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jangan.
1: Sahabat Sonora, kita sampaikan dulu beberapa informasi lalu lintas di tol dalam kota dari Cawang sampai Tebet padat, arah sebaliknya Tanjung Duren kilometer 14 sampai Slipi kilometer 11 padat. Lanjut ke tol Jakarta Tangerang, Karang Tengah sampai Kunciran padat imbas dari perbaikan jalan di lajur 2, arah sebaliknya Kedoya sampai Tomang padat. Lalu untuk tol Jerowe 2U Ciledug sampai Ulu Jami padat, sebaliknya arah Kemeruya lancar. Tol Jerowe 2S 2 arah lancar, begitupun dengan tol Jor E dan tol Jagorawi. Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek lancar, namun arah sebaliknya arah Jakarta padat di Tambun kilometer 19 sampai Bekasi Timur kilometer 15 plus 400 karena ada perbaikan jalan di lajur 1. Tol MBZ dan tol Purbalenyi 2 arahnya juga sama-sama lancar.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Hey sahabat Sonora, mungkin kalau nanti kerja hari ini capek, melelahkan, coba refreshingnya ke Jakarta Fair Kemayoran yuk. Karena ini masih buka sampai 12 Juli dan banyak keseruan yang bisa Anda dapatkan kalau ke Jakarta Fair Kemayoran. Contohnya nih ya, ini di Jakarta Fair Kemayoran ada zoning baru, namanya zoning multi-brand store. Ini tuh adalah di sana Anda bisa mendapatkan, melihat banyak brand yang dijual di sana. Di gedung pusat niaga lantai 3. Untuk yang sporty abis nih anaknya, ada brand favorit League Sports Market, sepatu dan aparel olahraga dari League, kemudian Active Lab, Juaraga sampai Lasona. Terus kalau Anda nih yang anaknya fashionista sekali, ada produk fashion and lifestyle dari Arnold Palmer, Katz, Caterpillar, Harajuku Outlet sampai Canon Crew, diskonnya sampai 85% loh. Jadi cuan banget kan. Kemudian dari MAP Active, Anda bisa bawa pulang sepatu running, sepatu lifestyle, mainan anak, baju anak sampai aparel olahraga yang banyak banget. Mulai dari Converse, Nike, Adidas, Nine West, Puma, Reebok, Skechers, Hoka dan masih banyak lagi, diskonnya sampai 80%. Terus ada juga Nusantara Pameran Afgani. Di sana ada koleksi fashion dan aksesoris dari makers Arigo, Livire, Urban Exchange, Beleza dan brand-brand lokal ternama lainnya. Terus ada multi brand store ini gedung pusat niaga lantai 3 Jakarta Fair Kemayoran. Dan serunya itu adalah Anda bisa lihat lagi parade karnaval ya dari berbagai brand dengan beragam atraksi menggemaskan para maskot, marching band hingga bagi-bagi free buys. Nah, kalau udah lengkap semuanya kebeli, tinggal nonton konser deh di Jakarta Fair Music Concert. Hari ini tuh ada Wali, ada The Rain, ada P2 Band. Seru banget ya kan. Kalau besok ada Perunggu, Lavora sama Alexi yang siap ngajak Anda nyanyi bareng. Jakarta Fair Kemayoran bukanya sampai 12 Juli di G-Expo Kemayoran ya. Kalau Senin sampai Jumat bukanya dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Kalau Sabtu dan Minggu bukanya jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Buruan beli tiketnya di jakartafair.co.id dan daftarkan juga tiket Anda supaya bisa memenangkan grand prize senilai ratusan juta rupiah. Patengin terus infonya di TikTok, Instagram @jakartafairid dan Facebook Jakarta Fair.
0: Sonora FM News, Traffic, and Music.
1: Yap, masih di AMKM Siang bersama Sony Wicaksono. Saya mau menyapa dulu deh teman-teman yang ada di TikTok Live. Tadi perasaan banyak. Coba dong, saya mau ini dulu nih, sapa-sapa dulu sambil tap-tap like juga ya di TikTok kami @radio.sonorafm92. Hadir bang, ada Bang Tengbun sudah siap diputarkan lagunya Samuel Cipta, Senja di Pusat Kota. Oke, ini lagu enak banget ya, apalagi kalau beneran lagi driving, lagi berkendara di Jakarta, terus apalagi di Manggarai itu. Wah, kalau Anda belum pernah ke stasiun Manggarai ya sahabat Sonora, coba deh ke stasiun Manggarai yang lantai paling atas yang arah ke Bogor. Itu tuh kalau menjelang menjelang maghrib tuh jam ya sekitar jam 6 lah ya. Itu sunsetnya luar biasa. Senja Sudut Kota. Oke, sudah masuk ke dalam playlist ya. Kemudian juga ada Bang Cleveland Miracle hadir dari Samarinda. Ada juga Bang Isak. Siang Mas, lagi siaran nih. Betul, aku juga dengar radio audionya. Wih, cakep nih. Dengerin dari mana Bang Isak? Kemudian juga ada Mbak Asti Widya. Selamat siang di Batam, Ibu Evelyn Susanti. Katanya hujan dari semalam. Waduh, gak berhenti-berhenti Ibu Evelyn. Anyway, selamat makan siang ya Ibu Evelyn ya. Make ayam goreng, bakwan, sayur toge tahu. Lengkap semuanya. Ibu Is Nurjana tadi minta lagunya Mariah Carey yang judulnya Hero, Mariah Carey ya, bukan Enrique nih. Kemudian ada beberapa lagi, nanti akan saya bacakan ya. Yang jelas untuk Anda langsung aja diputar lagunya Samuel Cipta, Senja Sudut Kota.

Ada payung teduh untuk perempuan yang sedang dalam pelukan. Kalau dengerin lagu ini tuh, kebayangnya lagi ada di suatu tempat yang sepi, adem, sambil minum kopi panas, angin sepoi-sepoi, ditemenin sama pasangan. Tapi sayangnya pasangannya belum ada kalau saya. Ini tadi diminta oleh Mas Yusuf Bawazir ya, yang nonton lewat TikTok Sonora di @radio Sonora FM 92. Sebelum ke WhatsApp lagi, saya mau sapa-sapa lagi deh yang ada di TikTok ya. Tadi ada Ibu Iis dari Serang yang ternyata ganti lagunya soundtracknya atau theme songnya Piala Dunia 2022, Jungkook with Dreamers. Tunggu ya, Ibu Iis. Kemudian, oh ini dari tadi kita lagi ngobrol soal jagoannya di Pildun itu siapa, ya kan? Ada yang jawab Jerman, Greg. Kemudian juga ada Ibu Iis, dukungnya Norwegia, wow. Antik sekali nih. Dukungnya Argentina, Hot Wheels Mania. Terus juga ada siapa lagi nih tadi dukung yang lain-lain juga, Portugal. Ada yang ngarep Portugal lawan Argentina. Apa namanya? Finalnya. Wah, itu kalau sampai kejadian epic sekali. Coba kita ke WhatsApp dulu ya. Ada Mbak Ani alias Kak Kendiki. The course-nya so young tapi yang real ya, jangan remix. Oh iya, siap. Kemarin tuh Mbak Ani minta Soyang The Course, tapi saya iseng puternya yang remix. Ternyata katanya lebih enak yang versi asli. Oke, ditunggu lagunya ya. Dua lagu dulu kalau gitu ya. Kita sudah punya lagunya The Course Soyang, tapi sebelum itu kita langsung masuk ke lagunya Jungkook dengan Dreamers buat Ibu Iis yang ada di Serang.

Discourse dengan Soyang sahabat semua. Kalau kata Bung Yudi tadi, age is just a number. So usahakanlah kita untuk selalu merasa muda ya. Bisa dengan cara olahraga atau juga deket atau ngobrol sama orang-orang yang lebih muda lagi ya kan, biar bisa dapat point of view, insight-insight yang baru. Saya sekarang mau menyapa, ada siapa ini? Kita lihat dulu Iwet di Papanggo ya. Mbak Iwet, masih boleh request? Masih dong. Minta lagunya Donna Lewis yang judulnya I Love You Always Forever. Oke, kita cari dulu ya Donna Lewis buat Mbak Iwet di Papanggo. I Love You Always Forever. Oke, sudah masuk ke dalam playlist. Langsung aja kita kasih buat Mbak Iwet, ini dia.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Adik-adik dan sahabat Sonora, waktunya Dongeng Sonora. Kak Sora janji cerita hari ini gak cuma seru, tapi juga bakal bikin hati kamu hangat. Sudah siap? 3, 2, 1. Mari kita mulai.
2: Rubah dan Bangau, dongeng karya Aesop. Rubah sangat suka menjahili hewan-hewan lain, tapi dia paling suka menjahili Bangau. By the way, Bangau itu hewan yang baik, jujur, dan tidak pernah curiga. Suatu sore, ketika Rubah berjalan-jalan di hutan, dia dapat ide cemerlang yang membuatnya tertawa terbahak-bahak. Dia memutuskan mengundang Bangau ke rumahnya untuk makan malam. Bangau terbang ke rumah Rubah dengan gembira. Ketika Rubah membuka pintu, Bangau langsung mencium aroma yang lezat. Itu adalah sup bawang masakan Rubah.
3: Sup bawang adalah sup kesukaanku.
2: Bangau pun duduk di meja makan dengan semangat. Namun Rubah tersenyum waktu dia menuangkan sup ke mangkuk yang kecil sekali. Rubah tersenyum karena Bangau punya paruh yang panjang. Jadinya Bangau gak bisa makan supnya karena mangkoknya terlalu kecil.
4: Bangau, kamu gak suka ya?
3: Mangkuk ini kekecilan. Paruhku gak nyampe buat makannya.
4: Ya udah, kalau gitu aku akan memakan supmu.
2: Rubah pun menuangkan sup Bangau ke mangkuknya sendiri, lalu memakannya sampai habis hingga menjilati mangkuknya. Malam itu, Bangau pulang dengan marah dan lapar.
3: Kalau begitu, aku harus merencanakan sesuatu untuk Rubah.
2: Esok paginya, Bangau mengundang Rubah makan malam di rumahnya. Sore itu, Bangau memasak sup labu pedas favoritnya, yang butuh waktu berjam-jam untuk membuatnya.
4: Sup labu pedas? Itu sup kesukaanku. Aromanya enak sekali.
2: Saat Rubah duduk di meja makan, dia menjilati bibirnya karena sangat lapar. Namun harapannya untuk makan enak jadi hancur. Soalnya Bangau menuangkan sup itu ke dalam toples yang tinggi, sehingga ia bisa mencelupkan paruhnya ke dalam sup. Sementara Rubah, moncong mulutnya terlalu pendek. Jadinya mulut dia tidak sampai ke ujung toples.
4: Kamu pasti jahilin aku ya?
3: Benar, itu karena kamu yang jahilin aku duluan ya.
2: Rubah akhirnya kembali ke sarangnya dengan wajah cemberut. Dia merasa lapar, kesal dan marah karena tidak suka dijahili sama sekali.
3: Makanya Rubah, selalu bersikap baik kepada teman-temanmu. Maka mereka pun akan baik kepadamu.
2: Sejak kejadian itu, Rubah akhirnya sadar bahwa setiap perbuatan buruk yang kita lakukan kepada orang lain, lambat laun akan kembali kepada diri kita sendiri.
5: Ya, waktunya Kak Sora untuk bilang sampai jumpa. Tapi besok pasti bakal ketemu lagi kok. Terima kasih adik-adik dan sahabat Sonora. Kamu sudah jadi pendengar yang hebat hari ini. Bye-bye.
0: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Si kakak kan berprestasi di sekolah. Gak pengen diikutin kompetisi gitu?
2: Pengen sih, tapi ada yang oke gak?
3: Untuk moms yang di area Jabodetabek, yuk ajak anak moms ikutan Liga Bintang Juara, audisi Kota Tangerang, serta audisi Depok. Daftar sekarang juga tiap dikasih RCTI Plus. Liga Bintang Juara, kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD dengan pelatihan broadcasting, total hadiah ratusan juta rupiah. Ajak anak Anda maksimal siswa kelas 5 SD. Bentuk tim terdiri dari 5 siswa dari sekolahnya. Daftarkan sekolah mereka ke aplikasi RCTI Plus sekarang juga. Terbuka untuk semua SD di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Jakarta. Semua proses audisi ini gratis. Info lengkap cek media sosial @officialgtvid. Sekolah yang terpilih siap-siap ikuti audisinya di Kota Tangerang. Serta audisi Depok akan ada pelatihan broadcaster cilik, bazar UMKM sekolah, pentas seni, dan banyak lagi. Liga Bintang Juara, persembahan GTV Channel 30.
4: Cus ah, daftarin anak-anak kita.
0: Sonora FM News.

0: semuanya ya, cantik-cantik, cakep-cakep. Makasih.
1: Pesona Indonesia di Sonora FM.

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Ya, sahabat Sonora, unjuk rasa pro kontra program MBG berlangsung siang hari ini. Bagaimana situasi dan kondisi di lokasi aksi penyampaian pendapat ini? Rekan Riko siap menyampaikan informasinya untuk kita semua. Riko, silakan.
3: Ya baik, terima kasih. Selamat siang sahabat Sonora. Reporter Radio Sonora Riko Marbun saat ini ada di kawasan Patung Kuda, sahabat Sonora. Dan baru saja selesai berlangsung unjuk rasa dari kelompok masyarakat di lokasi ini yang menyatakan dukungannya untuk melanjutkan program Makan Bergizi Gratis atau MBG dari Aliansi Masyarakat Jakarta Timur yang berunjuk rasa di ruas jalan Medan Merdeka Selatan, persis dari arah Patung Kuda menuju ke arah kawasan Irti, Medan Merdeka Selatan. Aksi yang dilakukan saat ini mulai berangsur-angsur membuarkan diri, sementara beberapa puluhan kendaraan ataupun sepeda motor masih tampak diparkir di lajur sebelah kiri akses Medan Merdeka Selatan yang mengarah ke seputar Irti atau menuju ke arah Stasiun Gambir. Hingga saat ini memang beberapa masa aksi kebanyakan adalah ibu-ibu dan juga beberapa kalangan lainnya tampak masih berkumpul di lokasi untuk kemudian bisa membuarkan diri. Kami mendapati mereka menyatakan dukungannya, Mama dukung MBG, kemudian MBG untuk rakyat, dan juga ada tulisan bertuliskan MBG untuk rakyat bukan untuk konglomerat. Sementara itu suasana lain, kami juga tadi memantau di depan kantor BGN di kawasan Kebon Sirih, tampak juga masa aksi oleh puluhan peserta ataupun orang di lokasi ini. Dan tampak masih berlangsung tadi, beberapa orasi disampaikan, kritik terhadap kebijakan MBG juga disampaikan tadi, khususnya mengenai beberapa kasus yang terjadi, khususnya kasus dugaan korupsi yang melibatkan petinggi BGN belakangan ini. Itu saja informasi yang terkini dapat kami sampaikan, sahabat Sonora. Riko melaporkan langsung, kita kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora. Nikmati 100% lagu Indonesia terbaik hanya di Pesona Indonesia.

Sonora FM News, Traffic and Music. Lagu Indonesia.

tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hit Sonora. Id Gitaf menggandeng penyanyi pria yang sedang naik daun, Baskara Putra alias Hindia, dalam karya terbarunya bertajuk Masih Ada Cahaya. Kolaborasi perdana mereka jadi salah satu materi dari album anyar Id Gitaf Berusaha di Bawah Hujan. Lagu Masih Ada Cahaya ini terinspirasi dari ayat Alkitab, mengangkat tema tentang manusia yang hidup berdampingan dengan trauma, rasa kecewa, dan sisi gelap dalam dirinya. Tapi melalui liriknya, Id Gitaf ingin meyakinkan kepada kita bahwa harapan akan selalu hadir, bahkan ketika seseorang merasa kehilangan arah. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Id Gitaf dan Hindia, Masih Ada Cahaya. Fresh Hit Sonora.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pemirsa GTV, ada yang baru di Family Game Show, New Family 100.

0: Sementara juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia mengatakan ketika harga minyak dunia turun, maka harga bahan bakar minyak non-subsidi juga dipastikan akan turun. Namun sebaliknya jika harga minyak dunia naik, harga BBM non-subsidi juga akan naik. Dwi menekankan harga BBM non-subsidi di Pertamina maupun di SPBU swasta mengikuti mekanisme harga minyak mentah dunia. Dan mau tidak mau BBM non-subsidi harus mengikuti harganya. Berita selanjutnya, Komisi 3 DPR mendukung usulan tambahan anggaran Polri sebesar Rp66,1 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Dukungan itu antara lain didasarkan pada kebutuhan mengantisipasi peningkatan eskalasi situasi keamanan menjelang pemilu 2029. Anggota Komisi 3 DPR, Safarudin, mengatakan penguatan sarana dan prasarana Polri perlu dilakukan untuk menghadapi berbagai tantangan keamanan di masa mendatang. Menurutnya, salah satu kebutuhan yang perlu diperkuat ialah alat material khusus dan kendaraan taktis Polri.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
2: Selamat sore, sahabat Sonora. How's your day? Semoga harinya menyenangkan ya, tidak ada hambatan. Tapi kalaupun harinya penuh dengan tantangan, ya sudah, dijalani saja. Semoga tantangannya bisa cepat beres ya. Sonny Wicaksono akan mengawali Sonora hari ini sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Yang ingin memberikan informasi lalu lintas, silakan bisa ke WhatsApp kami 0812-122-9200. Dan kami juga akan coba update lalu lintas terkini di Jakarta di jam pulang kerja.

0: Pesta Bola 2026.
1: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Federasi Sepak Bola Internasional memperluas jumlah peserta menjadi 48 negara dari semula 32 tim. Tim-tim tersebut akan dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 negara. Edisi 2026 juga kali pertama pesta bola diselenggarakan di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dan menjadi edisi dengan jumlah pertandingan mencapai 104 laga. Penambahan jumlah peserta praktis membuat durasi turnamen menjadi lebih panjang, yakni selama 39 hari. Perubahan format ini dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Internasional untuk memperluas kesempatan negara-negara non-populer di dunia sepak bola untuk tampil di putaran final Pesta Bola.
0: Hey! Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.
2: As life goes on, trying to learn more and more about responsibility, and I realize that everything I do is affecting the people around me. So I want to take this time out to apologize for things that I've done and things that haven't occurred yet and things that they don't want to take responsibility for.

ribuan produk mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat,

Sonora hari ini bersama Sony Wicaksono, sahabat Sonora, satu informasi terlebih dahulu dari Transjakarta. Bagi Anda pengguna Transjakarta Koridor 4, rute 4D, rute 6M, dan rute B25 saat ini mengalami pengalihan rute karena ada kecelakaan truk yang menabrak pembatas separator di sekitar halte Halimun. Jadi sementara ini untuk arah Pulau Gebang tidak melayani halte Halimun.

0: Sahabat Sontara, informasi lalu lintas untuk tol dalam kota dari Senayan ke Slipi, kemudian menjelang Simpang Pluit padat, arah sebaliknya tersendat dari Kuningan ke Cawang. Berikutnya tol Sediatmo atau tol bandara lancar dua arah, tol Jakarta Tangerang arah Jakarta padat dari Bitung sampai Kunciran, kemudian padat juga di kilometer 15+700 imbas dari penyempitan lajur kontraflow. Arah sebaliknya ramai lancar, namun harap berhati-hati di Kunciran kilometer 16+600 arah Bitung ada perbaikan jalan. Lanjut lagi, kali ini ke tol Jagorawi, arah Bogor, situasinya padat di Gunung Putri sampai Citerep, kilometer 26 karena ada perbaikan jalan. Tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek tersendat di rest area kilometer 19 dan padat juga di Cikarang Barat, kilometer 29+400 arah Cikampek karena ada kendaraan truk wingbox yang mengalami gangguan mesin. Arah sebaliknya, arah Jakarta juga padat di Cibitung menjelang kilometer 26+900 dan padat juga di Bekasi Timur sampai kilometer 15+400 arah Jakarta imbas dari pekerjaan perbaikan jalan. Terakhir untuk tol Layang MBZ, ramai lancar di kedua arahnya.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
0: Sahabat Sontara, kalau Anda punya rencana nih ya, yang punya bisnis dan ingin mengembangkan usahanya atau lagi mencari tambahan modal untuk bisnis, ini saya punya kabar baik dari Bank BJB. Karena dalam rangka Semarak HUT Bank BJB ke-65 hadir program spesial untuk Anda pelaku UMKM berupa diskon biaya provisi dan administrasi hingga 65% untuk pengajuan kredit mikro utama dan kredit usaha kecil menengah. Jadi program ini berlaku untuk debitur baru, top up, take over maupun mengulang dengan nilai kredit mulai dari 100 juta rupiah dan kesempatan ini berlaku sampai 30 Juni mendatang. Dengan biaya pengajuan yang jauh lebih ringan, Anda pun bisa lebih fokus nih untuk mengembangkan usaha dan memperluas peluang bisnis. Jadi jangan khawatir ya, dan jangan lewatkan promo spesial ini. Kalau mau cari tahu informasi lebih lanjut, silakan Anda bisa kunjungi kantor cabang Bank BJB terdekat, hubungi BJB Call 14049 atau akses media sosial resmi dari Bank BJB.

Nora hari ini bersama Sony Wicaksono. Sahabat Nora, gimana nih kabarnya? Udah selesai kerjanya belum? Kalau belum, cepat selesaiin biar cepat-cepat pulang sahabat Nora ya. Tapi yang akan pulang kerjanya deket-deket ini atau bentar lagi, kami sampaikan dulu nih untuk lalu lintas ya. Update, ada truk yang terperosok di Kapuk Raya menyebabkan kepadatan lalu lintas untuk kedua arahnya. Jadi harap hindari dulu sahabat Nora untuk Anda mungkin yang akan mengarah ke utara, karena di Jalan Kapuk Raya ini sekali lagi ada truk yang terperosok menyebabkan kepadatan lalu lintas di kedua arahnya. Dan imbas kepadatan di arteri Ring Road Cengkareng, Jakarta Barat, tol JLB exit Kamal juga saat ini terpantau padat merayap. Tapi nih sahabat Nora, walaupun sekarang macet-macetan mungkin di jalan, padat-padatan, tapi ya setidaknya besok pagi bisa sambil nonton bola buat refreshing dikit ya. Apalagi nih kalau tadi kan udah ada Argentina ya sahabat Nora yang main. Lionel Messi cetak hat-trick. Ah, kalau ngomongin Messi gak lengkap sama ngomongin Cristiano Ronaldo juga dari Portugal, karena ini ibaratnya seperti Tom and Jerry, saling ribut-ribut, sikut-sikut sana sini, apalagi buat fansnya ya. Karena yang namanya Ronaldo dan Messi sama-sama mega bintang, sama-sama punya rekor yang mentereng juga. Jadi ketika Messi cetak hat-trick, wah ini Ronaldo nampaknya tidak mau kalah. Kebetulannya Portugal, negaranya Ronaldo, ini bakalan bertanding nanti malam sahabat Nora. Jadi laga perdana grup K Piala Dunia 2026 ini akan mempertemukan Portugal melawan Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG Houston dini hari waktu Indonesia. Pertandingan ini jadi ujian pertama bagi Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan yang datang dengan status unggulan. Dan Portugal sendiri tampil dengan skuad bertabur bintang untuk edisi kali ini, karena ada nama-nama seperti Bruno Fernandes yang jadi player of the season-nya Manchester United. Kemudian juga ada Bernardo Silva, ada Rafael Leao, serta lini belakang yang juga kokoh nih seperti Ruben Dias. Kalau Kongo yang kembali ke pesta bola dunia setelah absen lebih dari 5 dekade, ini mengandalkan pengalaman Cedric Bakambu dan Chancel Mbemba. Bagaimana nih sahabat Nora dengan Ronaldo di Portugal, apakah bisa menciptakan efek yang sama seperti Lionel Messi di Argentina?

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Informasi lalu lintas Sonora.
2: Sahabat Sonora, kita sekarang akan menyimak laporan lalu lintas di Jakarta sore ini bersama Kompol Heri dari TMC Polda Metro Jaya. Silakan laporannya, Kompol Heri.
3: Baik, selamat sore rekan Sony. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada sore hari ini langsung dari RTMC di Telatas Polda Metro Jaya, kita awali perkembangan unjuk rasa di sekitar kawasan Monas Baradaya, di mana di seberang kantor BSI saat ini di sekitar Merdeka Selatan masih terjadi unjuk rasa, diikuti kurang lebih 50 massa dari ADD mahasiswa, namun tidak mengganggu dan berhasil dilokalisir oleh tim pengendali massa Dalmas dari Polda Metro Jaya dengan dibantu satuan lalu lintas dari Satgatur serta dari kewilayahan. Situasi lalin baik yang menuju ke arah Budi Kemuliaan maupun arah sebaliknya terlihat ramai lancar. Untuk ke-50 massa saat ini masih berorasi hingga saat ini. Namun tetap berhati-hati dan menjaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya mendekati ke arah Tugu Tani dari Kedubes AS atau Amerika Serikat terpantau padat mengalir. Sementara dari kawasan Harmoni menuju ke kawasan Caringin, Suryo Pranoto hingga ke arah Tomang padat. Aktivitas pulang kantor penyebab dikarenakan volume kendaraan sehingga terjadi kepadatan di sekitar underpass Tomang menuju ke arah KM 13500. Selepas KM 13500 menuju arah Karawaci ramai lancar. Gunakan lajur ketiga dan empat untuk Anda menuju arah BSD maupun Karawaci. Sementara untuk protokol utama Jakarta di sekitar kawasan Bundaran HI menuju ke arah Baik Semanggi terpantau padat. Ini dikarenakan volume kendaraan aktivitas pulang kantor sudah ditempatkan tim URE Mandala Jaya langsung dipimpin Ibtu Eko berikut 5 anggota melakukan penyisiran menuju ke arah Semanggi bawah maupun di Serampuna Strategik yang menuju ke arah Kampung Melayu. Sementara dari gerbang tol Semanggi 1, Semanggi 2 terpantau padat mengalir dikarenakan juga kepadatan volume kendaraan. Arah sebaliknya ramai lancar. Untuk Semanggi menuju ke arah Tomang terpantau padat baik arteri maupun di ruas tolnya. Cuaca cerah pada sore hari ini. Sementara beberapa pergerakan atau perbaikan jalan di Cikuner KM45, 500 dari arah Kalimalang ke arah Taman Mini, saat ini masih ada perbaikan di lajur 1 dan 2 sehingga cukup padat agar berhati-hati. Kemudian menuju ke arah Tol Jor W2S di sekitar Pondok Pinang, menuju Veteran Ulu Jami Pondok Ranji, lancar namun padat mendekati Veteran KM18 arah Pondok Pinang. Ini juga dikarenakan volume kendaraan. Untuk penyangga Jakarta, terutama dari Pondok Pinang menuju ke arah Tangsel Jalan Juanda, padat terutama di Sandratek hingga ke arah pertigaan Situ Gitung. Ini juga karena volume kendaraan saja dan sudah ditempatkan satlantas wilayah Jakarta Selatan. Kami menghimbau kepada Anda, tetap jaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya, dan pastikan gunakan sabuk pengaman. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
2: Terima kasih banyak Kompol Heri dari TMC Polda Metro Jaya untuk laporan lalu lintasnya. Silakan untuk Anda juga, sahabat Sonora yang sedang berkendara saat ini, bisa kalau ingin melaporkan lalu lintas di sekitar Anda, silakan chat ke WhatsApp kami di 0812-122-9200.

0: Kau dan aku di Sonora hari ini bersama Sony Wicaksono. Saya ingin menyapa dulu, ini ada Pak Sito. Selamat sore Pak Sito, yang kali ini ikut berkendara ya sore hari ini, dan sudah memberikan laporan lalu lintasnya melalui WhatsApp kami di 0812-122-9200. Lalu lintas di Jalan Raya Bogor dari traffic light pertigaan Hek arah Pasar Keramat Jati sampai PGC Cililitan ramai lancar, tersendat saja di setiap arah putar balik. Untuk arah sebaliknya sudah mulai ramai, cenderung padat. Kemudian di Jalan Dewi Sartika arah pertigaan Jalan Kalibata Raya juga ramai lancar, hanya tersendat Pak Sito. Hanya tersendat menjelang lampu merah saja. Hati-hati di jalan Pak Sito ya, nampaknya cukup sibuk nih, sampai typonya cukup banyak. Kali ini ada rekan Arif dari Tol Jor S akan melaporkan bagaimana situasi lalu lintas sore ini di Tol Jor S. Rekan Arif, silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Sony. Selamat sore sahabat Sonora. Kembali lagi bersama saya, Arif, akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas tol HK Jor S. Dari arah Taman Mini menuju arah Lenteng Agung, Ampera, Fatmawati, sampai dengan arah Ciputat, terpantau ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati sampai dengan arah Ampera, terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Lenteng Agung menuju arah Pasar Rebo, terpantau cukup padat, imbas volume lalu lintas. Selepasnya menuju arah Taman Mini, terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca sekitaran Tol Jor S terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas Tol HK Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa mendownload aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol utama karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo total Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio rekan Sony.
0: Terima kasih banyak rekan Arif dari Tol Jor S. Kita pasang lagu lagi untuk Anda. Siapa tahu yang lagi di jalan udah mulai kriup-kriup alias ngantuk. Jangan sampai, kalau ngantuk pokoknya melipir aja, istirahat dulu. Tapi dengerin Sonora tetap ya, karena ini ada lagu Adele dengan Set Fire to the Rain yang akan segera saya putar.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm92.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Sonora Update.
2: Sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan atau IHSG sore ini ditutup melemah 34,22 poin ke level 6.220,74. Hanya 4 indeks sektoral yang selamat ke zona hijau, dan indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor kesehatan yang naik 0,58%. Sedangkan 7 indeks sektoral lainnya masuk ke zona merah, dipimpin sektor perindustrian yang turun 2,52%. Total volume perdagangan saham di bursa hari ini mencapai 33,27 miliar saham dengan total nilai 23,74 triliun rupiah. Berita berikutnya, nilai tukar rupiah di pasar spot terus tertekan hingga akhir perdagangan hari ini. Rupiah ditutup di level 17.762 per dolar Amerika Serikat, membuat rupiah melemah 0,21% dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di 17.725 per dolar Amerika Serikat. Pergerakan rupiah sejalan dengan mayoritas mata uang di Asia hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, won Korea Selatan menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam di Asia setelah anjlok 0,26%, disusul peso Filipina yang ditutup turun 0,13%.
0: Demikian Sonora Update.
2: Kami lanjutkan kembali, sahabat Sonora, untuk pantauan lalu lintas dari Pusat Informasi Sonora. Imbas dari truk terperosok di Kapuk Kamaraya, lalu lintas di Ring Road Cengkareng hingga Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat padat merayap. Untuk itu harap antisipasi kepadatan imbas dari truk yang terperosok ya di sekitaran pukul 16 sore tadi, sahabat Sonora, membuat saat ini lalu lintas di Jalan Kapuk Kamaraya, kemudian di Ring Road Cengkareng hingga Jalan Daan Mogot masih padat merayap. Berikutnya ada Pak Sito. Selamat sore kembali. Kali ini masuk ke Jalan Raya Kalibata arah Plaza Kalibata, kemudian lanjut masuk Jalan Rawajati Timur, ramai lancar. Terpantau arah sebaliknya di layang jembatan Kali Ciliwung dari Plaza Kalibata arah Jalan Dewi Sartika sudah padat merayap. Nah, kali ini aman Pak Sito, tidak ada typonya. Aman saja Pak Sito. Berikutnya ada Pak Taufik ya, kali ini akan menyampaikan juga pantauan lalu lintasnya, silakan.
3: Terima kasih Mas Sony, selamat sore sahabat Sonora. Melintas di kawasan industri MM2100 yang menuju ke dalam kawasan terpantau ramai dan lancar. Namun yang menuju gerbang tol Jakarta Cikampek, kira-kira 300 meter menjelang pintu gerbang ada sedikit kepadatan. Imbas sedang ada satu mobil truk yang membawa sepeda motor sedang perbaikan roda depan kanan. Lepas lokasi menuju gerbang pembayaran mulai lebih lancar sampai dengan KM20 menjelang rest area KM19A yang menuju arah Jakarta, kondisi sudah padat merayap. Imbas sedang ada perbaikan jalan di sekitar KM15400 di lajur kiri. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek dari Bekasi Timur menuju arah Cibitung terpantau ramai bergerak lancar. Saat ini masih berada di sekitar KM17. Cuaca cerah, Topik Hidayat melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Cawang Sentral ya. Jadi terutama untuk Anda juga yang menggunakan Transjakarta untuk koridor 7, 9, 10, kemudian rute 4K, 5C, 7D, 7P, 7W, 9A, 9C, dan beberapa Transjakarta lainnya yang melewati sekitaran Jalan Majen Sutoyo atau Cawang Sentral, ini ada keterlambatan kedatangan imbas dari kepadatan lalu lintas di sekitaran halte Cawang Sentral atau di Jalan Majen Sutoyo. Kemudian ada kembali Pak Taufik. Wah, nih Pak Taufik sekarang sudah sampai mana? Tol Jakarta Cikampek ya, Pak Taufik. Silakan informasinya.
1: Terima kasih Mas Sony. Selamat sore sahabat Sonora. Melanjutkan pantauan di Tol Jakarta Cikampek. Lepas KM 15400 menuju arah Cikunir. Terpantau ramai dan lancar. Namun untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek, baik di Jakarta Cikampek maupun Tol Jor dari arah Bintara yang menuju arah Simpang Susun Cikunir, terpantau sangat padat yang menuju arah Bekasi Barat. Cuaca cerah, Topik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Terima kasih juga Pak Taufik sudah memberikan kami laporan lalu lintas. Kita lanjut lagu lagi yuk untuk menemani perjalanan atau mungkin aktivitas Anda sore ini dengan lagunya A1, Every Time.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora masih menganggap urusan sertifikat tanah itu ribet? Wah, sekarang nggak lagi. Soalnya sekarang tuh ada aplikasi Sentuh Tanahku dari Kementerian ATR BPN. Lewat satu aplikasi ini, Anda bisa cek persyaratan layanan pertanahan, kemudian bisa juga melihat simulasi biaya sampai mengetahui estimasi waktu penyelesaian layanan. Dan tidak hanya itu saja, Anda juga bisa memantau status pengajuan secara langsung loh dari smartphone, melihat data sertifikat tanah juga, termasuk sertifikat elektronik yang sudah terdaftar. Jadi kalau suatu saat perlu datang nih ke kantor pertanahan, Anda juga bisa booking antrean secara online. Jadi nggak perlu lagi repot antre lama-lama ya. Udah praktis, terus mudah, bisa diakses kapan saja pula. Yuk, download aplikasi Sentuh Tanahku sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa Anda gunakan secara maksimal. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Sandra FM 92 Jakarta, New Strawberry and Music. Sandra hari ini ya lagi ngebahas soal pesta bola dunia nih sahabat Sandra, yang memang sedang sedikit demi sedikit lama-kelamaan mulai jadi perhatian publik nih ya. Apalagi setelah pagi tadi udah pecah rekor ya, hat-trick keluar dari kaki seorang Lionel Messi. Wah, ini gak mau kalah nih rivalnya yakni Cristiano Ronaldo dari Portugal, yang nanti malam juga akan main nih untuk pertama kalinya dini hari nanti sahabat Sonora. Sedikit profil tentang timnas Portugal. Saat ini dilatih oleh pelatih Roberto Martinez. Skuad timnas Portugal ini tampil dengan kombinasi pengalaman dan talenta muda. Cristiano Ronaldo tentu saja sudah memasuki usia senja, usia 41 tahun, akan menjalani pesta bola ke-6 ya, sekaligus menjadi kapten tim juga. Ronaldo ini akan ditemani bersama dengan bintang yang umurnya secara usia juga sudah semakin matang, seperti Bruno Fernandes, kemudian Bernardo Silva, Rafael Leao, juga bek tangguh Ruben Dias. Portugal sendiri sebagai informasi tergabung ke grup K bersama Kongo, kemudian Uzbekistan, dan Kolombia. Kalau menilik kekuatan lini tengah yang sama-sama kreatif, terus juga pertahanan yang solid, Portugal ini banyak diprediksi oleh pengamat bisa melaju sampai ke perempat final, dan bahkan tidak sedikit juga yang bisa memprediksi sampai ke babak final. Bahkan berpeluang lebih ya kalau Ronaldo tetap produktif dan generasi baru tampil konsisten juga. Ya walaupun Portugal belum pernah juara dunia, baru juara Eropa saja, tapi ambisi besar serta kedalaman skuadnya ini diyakini Portugal is in golden generation. Setuju gak sahabat Sonora? Portugal nih layak diperhitungkan melaju lebih jauh di edisi kali ini.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Informasi lalu lintas untuk tol dalam kota dari Semanggi sampai dengan Tomang padat, kemudian dari Jelambar sampai Kapuk padat, arah sebaliknya padat dari Semanggi ke Cawang. Lanjut lagi ke tol Sediatmo atau tol bandara lancar dua arah, tol Jakarta-Tangerang arah Jakarta padat dari Bitung sampai Kunciran, padat di kilometer 15+700, imbas dari penyempitan lajur kontraflow. Arah sebaliknya ramai lancar, harap berhati-hati saja di Kunciran, kilometer 16+500 arah ke Bitung karena ada pekerjaan perbaikan jalan. Memasuki tol Jagorawi, arah Bogor padat di Gunung Putri sampai Citeureup kilometer 26 karena ada pekerjaan perbaikan jalan. Memasuki tol Jakarta Cikampek, saat ini arah Cikampek tersendat di rest area kilometer 19. Di Cikarang Barat kilometer 29.400 juga padat arah ke Cikampek karena ada kendaraan truk wingbox yang mengalami gangguan mesin. Arah sebaliknya arah ke Jakarta padat di Cibitung menjelang kilometer 26 dan di Bekasi Timur sampai kilometer 15 arah Jakarta. Penyebabnya adalah pekerjaan perbaikan jalan dan tol layang MBZ dua arah sama-sama lancar.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Kami lanjut kembali dengan pantauan dari pendengar kami, Pak Andrian. Dari Duri Kosambi ke flyover Palem Lestari tidak bergerak. Kemudian di Jalan Daan Mogot Cengkareng ke arah Grogol lancar dan Mogot ke arah Kalideres macet parah dikarenakan putaran balik ke arah Palem Lestari. Kami sampaikan tambahan juga sahabat Nurah bahwa kepadatan yang terjadi di Ring Road Cengkareng kemudian hingga Jalan Daan Mogot, ini kepadatan disebabkan oleh sisaan setelah truk terperosok di Kapuk Kamaraya ya di pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi. Berikutnya ada juga Mas Wanda ini ya, tol Sediatmo dari Kemayoran arah ke bandara macet padat bergerak sedikit. Terima kasih ya untuk informasi lalu lintasnya. Untuk Anda juga silakan jika memiliki pantauan lalu lintas yang Anda lalui ke 0812-122-9200.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Selamat sore sahabat Sonora, masih bersama Sony Wicaksono di Sonora hari ini. Dan kalau jam-jam pulang kerja gini kan biasanya suka suntuk, butuh hiburan. Nah, pas banget nih, Anda lebih baik ke satu acara yang sedang berlangsung sampai tanggal 12 Juli nanti ya, di Jakarta Fair Kemayoran sahabat Sonora yang sudah digelar. Dan saat ini kami sudah tersambung dengan Ibu Liana Wati selaku Promotion and Sponsorship Manager. Selamat sore Ibu Liana.
3: Halo, selamat sore.
1: Yap, Ibu Liana nih, Jakarta Fair 2026 sudah digelar, boleh di-spill pengisi acaranya. Hari ini khususnya ya, akan diberikan oleh apa saja nih untuk music concertnya?
3: Ya, untuk di panggung utama, kita itu hari ini ada Wali dan The Rain, besok masih ada Perunggu dan Lavora, terus di hari Jumatnya juga ada Nadine Abiza dan The Jasmine. Kalau nanti mau lihat jadwal di hari-hari yang lain, nanti bisa akses ke www.jakartafair.co.id-nya kita. Okay. Terus, nggak cuma performance di panggung utama juga, kita setiap hari Selasa dan Kamis itu ada karnaval, iring-iringan maskot dari peserta, terus ada keseniannya juga, dan bisa interaksi langsung dengan si maskot peserta dengan saling bagiin, mereka saling membagikan hadiah-hadiah, okay. Produk, gitu.
1: Oke, dan banyak free buys juga katanya ya, Ibu Liana ya?
3: Betul, banyak-banyak banget.
1: Oke, jadi selain ada konseran, itu tadi yang meriahnya adalah parade-parade, kemudian atraksi. Kemudian yang baru nih di Jakarta Fair tahun ini, apa saja?
3: Kita ada zoning stand untuk parfum lokal, terus khusus untuk di lantai 3, satu lantai itu kita ada multi-brand, fashion branded gitu, lifestyle. Jadi gak cuma pakaian, ada sepatu, ada mainan, produk dewasa maupun anak-anak. Di sana itu diskonnya sampai dengan 85%. Brandnya itu bagus-bagus, ada Lee, kemudian ada Adidas, New Balance, Hoka, banyak banget. Terus mainan-mainan anak-anaknya juga diskonnya besar banget. Ada yang dari 500.000 cuma 120.000 dan harus pergi ke Gedung Pusat Niaga lantai 3.
1: Oke, lantai 3 ya, Bu Liana ya.
3: Betul.
1: Oke, nah biasanya kan kalau ke Jakarta Fair ini ajak keluarga, bawa anak-anak, ada enggak sih satu spot khusus yang emang diperuntukkan untuk anak-anak nanti di Jakarta Fair ini, Bu Liana?
3: Kalau ngomongin spot khusus untuk anak-anak, kita itu ada arena bermain. Yang sebenarnya tuh ada di beberapa lokasi sih, kayak misalkan di area Gambir Expo, dia kan lebih konsepnya lebih kayak danau, terus ada area bermain juga, ada juga yang free ya di area Gambir dekat dekat pintu 2. Nah di sana itu free, kalian tinggal masuk aja, bahkan itu indoor gitu. Terus di area dekat Hall A juga ada. Dan kalau mau ngomongin soal spot khusus, kita juga ada kereta Warawiri sih yang keliling ke seluruh area Jakarta Fair. Dan stand-stand yang ada di sini, khususnya untuk kayak snack-snack gitu, mereka tuh juga banyak sekali activity untuk anak-anak.
1: Ah oke, okay. Jadi setiap stand-nya juga ada activity dan pastinya ada diskon-diskon promo-promo menarik juga ya, Bu ya. Nah ya.
3: Betul.
1: Oke, okay. Nah boleh kasih alasan gak sih ke sahabat Senora, kenapa sih pendengar Sonora ini wajib banget buat datang memeriahkan Jakarta Fair di tahun ini?
3: Untuk sahabat Sonora, yang pasti Jakarta Fair temanya setiap tahun itu selalu berubah. Dan tahun ini tuh banyak banget hal-hal, dengan cukup membeli tiket Jakarta Fair tuh banyak banget benefit yang bisa kalian dapat nih. Mulai dari selain daripada potongan-potongan dari tiket yang kalian dapat ya, kalian tuh juga bisa cek kesehatan gratis, gula darah, kolesterol, asam urat, itu gratis. Terus di stand Makarizo yang ada di dekat pintu 2, itu bisa cuci blow gratis juga. Terus ya, terus dengan cuma nge-follow bisa dapetin sambal gratis juga satu pouch ya, bukan satu saset. Terus tukerin misalkan lampu kalian yang mati di rumah ke stand Lubi, bisa dapetin langsung lampu yang baru gitu. Terus kita tuh tahun ini kolaborasi sama Ancol. Kalau sahabat Sonora tunjukin tiket Jakarta Fair, kalau misalkan minggu depan masih mau ke Ancol, ini berlaku sampai dengan akhir Juli ya. Tinggal tunjukin aja tiketnya, udah langsung otomatis dapat diskon 20%.
1: Wow, cuma tunjukin tiket aja. Tapi katanya tiketnya juga bisa didaftarin untuk bisa potensi menang grand prize ya katanya, Bu Ibu Liana.
3: Betul, jadi jangan dibuang tiketnya, daftarin nomor tiketnya di website kita. Nanti bisa berkesempatan untuk dapetin 2 mobil, 24 unit motor.
1: Oke, okay. Terakhir Ibu Lianawati, boleh kasih tahu sahabat Sora juga di mana sih bisa dapetin informasi terkini dari Jakarta Fair Kemayoran 2026?
3: Untuk pembelian tiket secara online dan informasi secara detail, kalian bisa akses ke www.jakartafair.co.id. Untuk ngelihat suasananya, pengen lihat brand-brandnya ada apa aja, kalian bisa follow social media kita di Instagram dan juga TikTok di @jakartafairid.
1: Oke, wah seru banget. Terima kasih banyak ya Ibu Lianawati sudah berbincang dengan Radio Sonora di hari ini. Sampai jumpa kembali Ibu Liana. Selamat sore. Itu dia sahabat Sonora, jangan lupa yuk buat rame-rame ajak keluarga, teman, pokoknya rame-rame aja deh ya ke Jakarta Fair Kemayoran karena keseruannya enggak habis-habis sampai tanggal 12 Juli 2026.
0: Sonora FM News, Traffic and News.

0: Bersama kami di Sonora Network. Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
1: Van Halen, Jump. Lagu Jump oleh Van Halen dirilis di Desember 1983 sebagai single utama dari album studio ke-6 mereka. Lagu ini adalah lagu Van Halen yang paling sukses secara komersial dan merupakan satu-satunya lagu mereka yang mencapai peringkat nomor 1 di tangga lagu Amerika Serikat, Billboard Hot 100. Kita dengarkan Van Halen, Jump.

0: Throwback Hits only on Sonora FM 92 Jakarta.
1: Yap, masih di Sonora hari ini bersama Sony Wijasono. Wah, sudah hampir jam 6 sore nih, 10 menit lagi ya. Berarti tandanya saya harus pamit dulu dari Sonora hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengirimkan banyak laporan lalu lintas. Thank you so much juga untuk Anda yang sudah mendengarkan. Nanti abis ini ada lanjut lagi Hans Christian yang akan jadi teman Anda di Sonora dari pukul 18 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu, Sonny Wicaksono pamit, sahabat Sonora, sampai jumpa.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update Pesta Bola 2026.
2: Ya sahabat Sonora, Timnas Argentina memastikan diri berada di puncak klasemen sementara grup J Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Aljazair dengan skor 3-0 pada laga perdana grup. Semua gol Argentina diborong Lionel Messi pada menit ke-17, 60 dan 76 dan membawanya terpilih menjadi man of the match. Hasil positif juga diraih oleh Austria saat mengalahkan wakil Asia Yordania dengan skor 3-1 pada laga perdana grup C Piala Dunia 2026. Dalam laga ini, Ali Owen menjadi pemain Yordania pertama yang mencetak gol dalam sejarah Piala Dunia melalui eksekusi cantik pada menit ke-50. Berita berikutnya sahabat Sonora, di mana Timnas Inggris akan mengandalkan Harry Kane untuk bisa meraih kemenangan perdana di Piala Dunia 2026 dalam laga grup L kontra Kroasia. Dini hari nanti sahabat Sonora, pemain Kroasia Dusan Kalitekar mengatakan bahwa timnya mewaspadai Kane yang menjadi andalan The Three Lions untuk mencetak gol. Kalitekar yang sempat membela klub Liga Inggris Southampton menyebutkan Kane memiliki aksi berbahaya yang mesti diawasi lini belakang Kroasia. Sementara itu, duet Luka Modric dan juga Mateo Kovacic akan jadi andalan Kroasia sebagai gelandang tengah, diapit oleh dua bek sayap, Josip Stanišić dan juga Ivan Perisic.

0: Demikian Sonora Update Pesta Bola 2026.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Halo, selamat sore sahabat Sonora, Anda kembali berjumpa bersama dan saya Hans Christian menemani Anda malam hari ini tentunya dalam Selekta Sonora edisi 17 Juni 2026. Senang sekali Hans bisa kembali menyapa para sahabat-sahabat Sonora. Beberapa hari enggak siaran, tiba-tiba datang ke studio, sudah banyak perubahan yang terjadi di studio Sonora Jakarta. Layout-layout komputernya berubah, lalu juga tiba-tiba ada TV yang cukup besar sahabat Sonora, karena memang ini tengah berlangsung Piala Dunia ya, makanya ada TV yang cukup besar untuk bisa menyaksikan dari studio Sonora Jakarta. Anyway, menemani Anda juga yang sore hari ini masih beraktivitas lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Anda juga bisa berbagi informasi lalu lintas, cuaca maupun kejadian penting di sekitar Anda bersama dan Hans di nomor 0812-1229200. Sambil Hans putarkan lagu-lagu terbaik untuk Anda di malam hari ini, di antaranya akan Hans hadirkan satu lagu dari Indonesia. Ada Tangga Terbaik Untukmu.

Yes, seperti kata tangga, Sahabat Sonora, Hansi Gemasi punya lagu-lagu terbaik ya untuk bisa menemani Anda, sahabat-sahabat Sonora yang masih beraktivitas di sore hari ini. Hari pertama bekerja ya setelah long weekend kemarin, sahabat Sonora. Tapi kelihatannya banyak juga yang kemarin gak ngambil cuti di hari Senin, jadi gak hari-hari pertama banget, sahabat Sonora. Selamat sore menjelang malam juga untuk sahabat-sahabat Sonora yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Radio Sonora Jakarta. Ada Ibu Oriza, apa kabar Ibu Oriza? Ini menanyakan, apa kabar Hans hari ini? Kabar baik ya, walaupun lumayan sibuk hari ini Bu Oriza. Terima kasih sudah bertanya, senang bisa dengar suara Hans kembali katanya. Cuaca di Rawalumbu ini terpantau masih cerah. Terima kasih Ibu Oriza informasi cuacanya di sore hari ini. Tentunya juga untuk para sahabat Sonora yang sudah bergabung sore hari ini, boleh ya, mau sapa-sapa, berbagi informasi, ataupun juga berbagi sekedar cuacanya seperti apa di sekitar Anda, langsung ke 0812 122 9200.

0: Ya sahabat Sonora, seperti kita tahu ya, Jakarta Fair Kemayoran ini masih terus berlangsung sampai tanggal 12 Juli 2026 nanti sahabat Sonora. Kalau Anda mau borong barang brandy tapi tetap hemat, langsung aja deh datang ke Gedung Pusat Niaga lantai 3 karena ada zoning baru namanya adalah Multi Brand Store. Bayangin deh sahabat Sonora, semua brand favorit kamu kumpul jadi satu tempat. Ada dari Lick Sport Market. Lalu juga buat kamu yang suka olahraga dan pengen tampil stylish, ada juga sepatu dan aparel olahraga dari Lick, Active Lab, Juara Raga, hingga Lasona. Ditambah lagi nih ada produk fashion dan juga lifestyle dari Arnold Palmer. Dan juga ada Cuts, Caterpillar, Harajuku Outlet, sampai Ken and Crew. Diskonnya juga lumayan banget nih, hingga 85% sahabat Sonora. Dari MAP Aktif juga kamu bisa bawa pulang sepatu running, sepatu lifestyle, mainan anak, baju anak, sampai aparel olahraga terlengkap dari Converse, Nike, Adidas, Nine West, Puma, Reebok, Skechers, Hoka, dan masih banyak lagi. Diskonnya hingga 80% sahabat Sonora. Eits nih, jangan sampai kelewatan juga. Ada yang namanya Nusantara Pameran Upgai. Di sana ada koleksi fashion dan juga aksesoris dari makers Erigo, Livir, Urban Exchange, Baliza, dan juga brand-brand lokal ternama lainnya. Semua ada di Multi Brand Store, Gedung Pusat Niaga Lantai 3 Jakarta Fair Kemayoran. Selain belanja di Jakarta Fair, juga kamu bisa nonton konser musik setiap hari di Jakarta Fair Music Concert yang menampilkan puluhan musisi ternama seperti Wali, The Rain, dan juga Pitu Band di hari ini. Serta kalau mau tanya besok ada apa aja, ada Perunggu, ada Lavora, dan juga Alexi yang siap mengajak kamu nyanyi bareng setelah kamu ngelihat suasana seru karnaval yang menyuguhkan parade dari berbagai brand. Dan juga tentunya dengan beragam atraksi menarik seperti tingkah lucu dan juga menggemaskan para maskot, marching band, hingga bagi-bagi freebies. Jakarta Fair Kemayoran masih terus berlangsung nih sahabat Sonora hingga 12 Juli 2026 nanti, tentunya di G-Expo Kemayoran. Senin sampai Jumat, bukanya dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Sementara kalau mau datang Sabtu, Minggu, ini buka di jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jadi tunggu apa lagi? Buruan deh, beli tiket kamu di jakartafair.co.id dan juga daftarin tiket kamu supaya kamu bisa menangin grand prize senilai ratusan juta rupiah. Dan pantengin terus informasi lainnya di TikTok, Instagram @jakartafairid dan juga Facebook Jakarta Fair.
1: Yeah. Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

Ya sahabat Sonora, yang pasti kalau kata Anda in the backbone, main hati. Tapi soal informasi gak boleh main-main ya sahabat Sonora ya, karena nih kita masih akan terus mengupdate informasi-informasi terkini untuk para sahabat Sonora. Di antaranya juga ada sahabat Sonora Musoli ya, ini berbagai informasi arus lalu lintas Jalan Jenderal Sudirman Salatiga, ini terpantau ramai lancar dan cuaca terpantau cerah berawan. Terima kasih untuk informasinya, hati-hati dalam perjalanan. Pak Philip juga selamat malam, apa kabar? Katanya Hans abis pulkam ya, liburan absen ya. Kemarin habis libur, betul Pak Philip. Terima kasih sudah kembali menyapa. Semoga Pak Philip juga sehat-sehat malam hari ini. Dan juga buat seluruh sahabat Sonora di Sonora FM 92 Jakarta ataupun juga di Sonora-Sonora daerah juga, selamat malam, selamat bergabung di Selekta Sonora. Nanti masih akan terus Hans temani dengan beragam lagu-lagu terbaik untuk Anda. Di antaranya ada Roxette dengan Almost Unreal. Sonora.

0: Sama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Ya sahabat Sonora, pukul 18.32 waktu Indonesia Barat. Waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari dalam kota. Dari Semanggi sampai dengan Tomang dan Angke sampai dengan Kapuk terpantau padat. Sebaliknya juga padat dari Semanggi ke Cawang. Kita bergeser ke ruas tol Sediatmo atau tol Bandara, di mana masih terpantau lancar di kedua arah. Sementara untuk Jakarta Tangerang, arah Jakarta padat dari Bitung sampai dengan Kunciran. Rest area kilometer 14, sebaliknya padat di Tomang sampai dengan Kebonjeruk dan menjelang kilometer 16, imbas dari pekerjaan perbaikan jalan. Kita pantau untuk ruas tol Jagorawi, terpantau ramai lancar, tersendat di Simpang Cawang, arah Taman Mini. Hati-hati dari arah Citerep ya, kilometer 26, arah ke Bogor, ini ada pekerjaan perbaikan jalan. Ruas tol Jor Is dari Jatiasih ke Cikunir terpantau padat. Sementara untuk Jakarta Cikampek, arah Cikampek tersendat di rest area kilometer 19. Sebaliknya arah Jakarta juga terpantau padat dari Cikarang sampai dengan Bekasi Timur, imbas dari perbaikan jalan di kilometer 26900 dan di kilometer 15400. Untuk ruas tol Layang MBZ masih terpantau lancar di kedua arahnya. Tetap berhati-hati dalam berkendara sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Fakta Pesta Bola 2026. Di ajang pesta bola, status juara bertahan lebih terasa sebagai sebuah beban, bahkan baku tukan alih-alih keunggulan. Sepanjang sejarah, hanya Italia pada edisi 1938 dan Brasil pada 1962 yang mampu mempertahankan status juara. Setelah itu, juara bertahan terus berguguran. Bahkan 3 dari 4 juara bertahan terakhir tidak mampu melewati fase grup. Italia yang jawara pada 2006 gagal memenangi satu laga pun di babak grup Pesta Bola 2010. Begitupun Spanyol, sang juara 2010, hancur lebur pada fase grup edisi 2014. Jerman yang menjuarai edisi 2014 bahkan lebih tragis dengan hanya menjadi juru kunci di babak grup Pesta Bola edisi 2018. Tradisi beruntun tersebut untungnya sempat dipatahkan oleh Perancis, juara edisi 2018 yang berhasil melaju sampai ke final pada gelaran Pesta Bola 2022, walau akhirnya gagal kembali mengangkat trofi. Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.

0: Bersama kami di Sonora Network. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, satu lagu dari Maudy Ayunda, sahabat Sonora, baru saja menemani Anda. Masih di Selekta Sonora bersama dengan saya, Hans Christian. Selamat malam, sahabat-sahabat Sonora, untuk yang baru saja bergabung di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Tentunya juga Anda masih bisa terus mendengarkan siaran Sonora dimanapun dan kapanpun melalui streaming ya, di www.sonora.id maupun juga di www.sonora.co.id. Selamat malam juga ada rekan Rico mengabarkan informasi lalu lintas terkini dari sekitar Pancoran. Selamat malam, Rico.
1: Ya baik, terima kasih. Selamat malam, sahabat Sonora. Anda akan lewat di Jalan Dr. Saharjo dari Manggarai menuju Tebet. Kami pantau ramai lancar, sebaliknya juga demikian. Di Jalan Profesor Supomo melanjutkan dari Tebet ke arah Tugu Pancoran, kami dapatkan juga lalu lintas ramai lancar. Arah sebaliknya juga demikian. Dari Pancoran ke Tebet bergerak ramai lancar di Jalan Profesor Supomo. Kondisi berbeda saat ini, lalu lintas tampak padat, sahabat Sonora, dari seputar Tugu Pancoran ke arah Kalibata atau mendekati ke arah Simpang Perdata Jakarta Selatan. Arah sebaliknya relatif ramai lancar. Demikian sahabat Sonora, Rico melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Rico untuk informasi Anda. Hati-hati dalam perjalanan. Sahabat-sahabat Sonora, beragam lagu-lagu lainnya juga masih akan terus menemani Anda, tentunya hanya di Selekta Sonora.
2: Sonora FM, News, Traffic, and Music.

0: bersama kami di Sonora Network. Sonora FM News, Traffic and Music. Fakta Pesta Bola 2026.
1: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Federasi Sepak Bola Internasional memperluas jumlah peserta menjadi 48 negara dari semula 32 tim. Tim-tim tersebut akan dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 negara. Edisi 2026 juga kali pertama pesta bola diselenggarakan di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dan menjadi edisi dengan jumlah pertandingan mencapai 104 laga. Penambahan jumlah peserta praktis membuat durasi turnamen menjadi lebih panjang, yakni selama 39 hari. Perubahan format ini dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Internasional untuk memperluas kesempatan negara-negara non-populer di dunia sepak bola untuk tampil di putaran final pesta bola.
0: Hey! Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Fakta Pesta Bola 2026. Ada satu hal baru sekaligus unik yang coba diterapkan di Pesta Bola 2026. Akan ada hydration break atau jeda hidrasi selama 3 menit di setiap babak dalam setiap pertandingan. Rehat itu dilakukan pada sekitar pertengahan babak, yakni sekitar menit ke-22 di babak pertama dan sekitar menit 67 di babak kedua. Wasit pun diberikan fleksibilitas dalam menentukan waktu jeda hidrasi. Aturan ini tercetus usai gelaran Piala Dunia antar klub 2025 di Amerika Serikat yang sempat menuai kritikan lantaran diwarnai kondisi cuaca panas ekstrim yang memicu kelelahan dan pusing bagi para pemain. Karena itulah, Federasi Sepak Bola Dunia menerapkan aturan jeda hidrasi di Pesta Bola 2026 untuk memastikan kebugaran pemain di lapangan. Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

Sonar FM Listener Weekend Music, selamat malam sahabat-sahabat Sonar, apa kabar? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda tentunya malam hari ini dalam program AMKM Anda meminta kami memutar. 2 jam ke depan Hans akan temani para sahabat Sonora dengan lagu-lagu favorit pilihan dari Anda. Boleh mulai kirimkan ya di nomor 0812-122-9200 dan juga Anda boleh kirimkan via teks ataupun juga via voice note di malam hari ini. Tentunya masih menemani Anda yang masih beraktivitas, mau kirim-kirim salam boleh, kirim-kirim informasi lalu lintas juga boleh sahabat Sonora, masih Hans nantikan ya, hingga tuntas di pukul 22 waktu Indonesia Barat tentunya di AMKM Malam.

Sonora FM Listener Weekend Music masih bersama dengan saya Hans Christian. Sahabat Sonora menemani Anda. Kali ini kita mau sapa dulu ada Herjuno yang menyapa dari Tangerang Selatan. Katanya malam Mas Hans, apa kabar? Kabar baik dari studio Sonora Jakarta. Terima kasih sudah bertanya. Semoga sahabat Sonora juga baik-baik ya. Ini mau request lagunya Ariana Grande dong yang Head That I Made You Love Me. Boleh, lagunya Hans masukkan dalam playlist ya. Nanti akan menemani Anda di malam hari ini. Juga ada sahabat Sonora Edi Irawan juga dari Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Selamat malam. Minta diputarkan lagunya Peter Pan ya, Walau Habis Terang. Lagunya buat pendengar setia Sonora dimanapun berada. Juga untuk kru, ini katanya selamat bertugas ya. Selamat malam dan terima kasih. Terima kasih juga sudah bergabung. Lagunya Hans siapkan dulu. Terlebih dahulu akan menemani Anda. This is Ariana Grande, Head That I Made You Love Me.

0: Sahabat Sonora, siapa nih yang belum tahu kalau Jakarta Fair Kemayoran sekarang sudah dibuka dan masih akan terus berlangsung sampai tanggal 12 Juli 2026 nanti nih. Nah, kalau kalian mau borong barang branded tapi tetap hemat, langsung aja ke Gedung Pusat Niaga lantai 3 karena ada zoning baru namanya Multi Brand Store. Bayangin deh Sahabat Sonora, semua brand favorit kamu kumpul jadi satu tempat. Ada dari Lick Sports Market buat kamu yang suka olahraga dan pengen tampil stylish, ada juga sepatu dan aparel olahraga dari Lick, Active Lab, Juaraga, hingga La Zona. Ditambah lagi ada produk fashion and lifestyle dari Arnold Palmer, Cuts, Caterpillar, Harajuku Outlet, sampai Ken and Crew. Diskonnya juga lumayan banget nih, hingga 85%. Dari MAP Active, kamu juga bisa bawa pulang sepatu running, sepatu lifestyle, mainan anak, baju anak, sampai aparel olahraga terlengkap. Dari Converse, Nike, Adidas, Nine West, Puma, Reebok, Skechers, Hoka, dan masih banyak lagi. Diskonnya hingga 80%, Sahabat Sonora. Eits nih, jangan sampai kelewatan ya. Buat bisa mampir juga ke Nusantara Pameran Upgai, karena di sana ada koleksi fashion dan juga aksesoris dari Makers, Erigo, Livir, Urban Exchange, Beleza, dan juga brand-brand lokal ternama lainnya. Semuanya ada di Multi Brand Store Gedung Pusat Niaga Lantai 3 Jakarta Fair Kemayoran. Selain berbelanja, tentunya di Jakarta Fair juga kamu bisa nonton konser musik setiap hari di Jakarta Fair Music Concert yang menampilkan puluhan musisi ternama seperti Wali, The Rain, dan P2Ben hari ini. Kalau besok ada Perunggu, ada Lavora, dan juga Alexi yang siap ngajak kalian nih para sahabat Sonora nyanyi bareng setelah kamu ngeliat serunya karnaval yang menyuguhkan parade dari berbagai brand dengan beragam atraksi menarik seperti tingkah lucu dan juga menggemaskan dari para maskot, marching band, hingga bagi-bagi yang namanya freebies. Nah, Jakarta Fair Kemayoran ini masih terus berlangsung ya sampai tanggal 12 Juli 2026 nanti. Tentunya di JXpo Kemayoran. Hari Senin sampai Jumat buka dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Untuk Sabtu dan juga Minggu buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Buruan deh, beli tiket kamu sekarang juga di jakartafair.co.id dan daftarin tiket kamu supaya kamu bisa menangin grand prize senilai ratusan juta rupiah. Dan pantengin terus informasi lainnya di TikTok, Instagram, @jakartafairid, atau juga bisa di Facebook mereka, Jakarta Fair.
1: Terus dengarkan Sonora Network.
0: Ya sahabat Sonora, Hans masih menemani Anda di malam hari ini dengan lagu-lagu pilihan dari para sahabat-sahabat Sonora yang sudah bergabung di malam hari ini. Selamat malam juga kita ucapkan terlebih dahulu untuk Ibu Sylvia.
2: AMKM Sonora, Sylvia Bung Hans, selamat malam. Malam ini saya mau request lagu dari Kien, Everybody's Changing. Untuk kru Sonora, Bung Hans, semua sahabat-sahabat Sonora dimanapun berada, juga untuk Ibu Liliani, Bu Foni, Bu Nur, Bu Rianti, grup GMP, Asti, Noval, dan Philips, salam sehat dan bahagia bersama keluarga ya. Thank you Bung Hans. Orang yang berani berenang melawan arus berarti dia telah mengetahui seberapa besar kekuatannya. Salam sehat dan tetap semangat beraktivitas ya. God bless you.

0: bersama kami di Sonora Network. Fakta Pesta Bola 2026.
1: Semua mata akan tertuju pada Cristiano Ronaldo pada perhelatan Pesta Bola 2026. Di usianya yang sudah menyentuh 41 tahun, penyerang tim Portugal tersebut akan menjadi pemain yang tampil dalam 6 edisi Pesta Bola. CR7, begitu sebutannya, telah bermain sebanyak 226 kali bersama Portugal dan mencetak 143 gol di seluruh kompetisi. Ronaldo saat ini juga masih jadi satu-satunya pemain yang bisa mencetak gol dalam 5 edisi Pesta Bola. Capaian terbaik Ronaldo bersama Portugal adalah saat dirinya debut di Pesta Bola edisi 2006, yang mana kala itu berhasil membawa Portugal sampai ke babak semifinal. Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Ya, sahabat Sonor, kita masih akan melanjutkan dengan pilihan lagu-lagu berikutnya. Ada Pak Philip, selamat malam. Mau diputarkan lagunya Beautiful in White dari Sean Villan ya. Lagunya buat pecinta Sonora MK Malam, terutama Bu Nur, Bu Risa, Bu Rianti, Bu Fanda, dan juga Bu Sylvia. Selamat istirahat. Terima kasih Bung Hans atas lagu saya ini. Sama-sama. Ada Daniel juga, selamat malam. Pengen diputarkan lagunya Shakira dengan Dai Dai ya. Menyapa dari sekitar Kelapa Gading, kirim-kirim salam juga untuk semua kru dan juga Kohan. Selamat bertugas dan tetap semangat. Terima kasih sudah diputarkan lagunya.

0: Sonora FM News Weekend Music, selamat malam sahabat-sahabat Sonora yang masih bergabung bersama dan Hans tentunya di AMKM Malam. Anda meminta kami memutar, Hans pasti akan hadir dengan lagu-lagu pilihan dari sahabat Sonora juga yang bergabung di malam hari ini. Yang masih mau bergabung masih boleh ya di nomor 0812-122-9200. Hans pasti akan terus putarkan lagu-lagu pilihan dari Anda. Kali ini kita ke satu lagu dari The Script dulu ya. Ada lagu dengan judul I Want It All. Coba Hans bantu cek dulu kira-kira apakah lagunya tersedia untuk bisa diputarkan. Lagunya juga ternyata belum ada nih Ibu Sri. Mau diganti dengan lagu apa? Boleh kembali dikirimkan di nomor 0812-122-9200 ya Ibu Sri. Mau diganti dengan lagu apa, nanti akan Hans putarkan lagu pilihannya. Ada Ibu Riza juga sudah menyapa, selamat malam.
1: AMKM Malam, selamat melanjutkan siarannya Hans. Tolong diudarakan lagu dari Demi Lovato berjudul Neon Lights. Lagu buat kita semua di mana saja berada. Titip salam buat Butin, Bu Nur, Bu Rianti, Bu Sri Dipetojo, Bu Yulia P, Pak Idi Stopo, Bu Riani Stopo, R, Becky, Trixi, Grace, Alika, Bu Wati, Grup GMP, Grup Buni Buni, Naufal, Philip, Siprianus, Mama Doli, Widodo Subarani. Cuaca di Rawa Lumbu masih cerah. Terima kasih Han, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Ibu Oriza. Untuk pilihan lagunya sudah Hans masukkan dalam playlist. Nanti juga akan menyusul satu lagu pilihan lainnya dari sahabat Sonora Cindy di Kelapa Gading. Selamat malam, minta diputarkan lagunya Alicia Cara dengan Scars to Your Beautiful. Nanti akan menyusul setelah satu lagu dari Demi Lovato ya. Lagunya dikirimkan buat Hans, buat kru yang lagi bertugas. Selamat bertugas hingga tuntas, terima kasih banyak. Yang pasti dua lagu ini nanti akan menemani Anda sahabat Sonora di malam hari ini. Buat yang masih di jalan juga Hans masih nantikan informasi-informasi lalu lintas terkini di sekitar Anda seperti apa sahabat Sonora. Tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk, mulai dari

unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan, waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di JIA Expo.

0: Ya sahabat Senara, Hans akan ajak Anda untuk bisa memantau terlebih dahulu informasi lalu lintas terkini. Sudah ada rekan Sony akan melaporkan untuk Anda. Silakan Sony.
1: Malam-malam masih kerja, cakep. Ya, mana cakep malam-malam masih kerja. Emangnya Hans masih siaran malam-malam. Anyway, sekarang saya lagi ada di Jalan KS Tubun nih Hans. Tadi sebelumnya sempat lewatin dulu jalan Palmerah Barat yang arah ke Slipi ramai lancar, termasuk arah sebaliknya arah ke Rawabelong, kemudian masuk ke jalan KS Tubun arah ke Tanah Abang ramai lancar, begitupun arah sebaliknya juga ramai lancar. Cuaca cerah. Demikian, dan selamat kerja lagi.
0: Yes, harus semangat ya, walaupun kata Bung Sony mana cakep jam segini masih kerja katanya. Tapi masih semangat kok sahabat Sonora ya, menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan dari sahabat-sahabat Sonora yang sudah bergabung di malam hari ini. Kalau tadi kita sudah ditemani dengan lagunya Alicia Cara dengan Scars to Your Beautiful. Berikutnya Hans punya satu lagu pilihan dari Anda di nomor belakang 1743. Selamat malam. Ini minta diputarkan lagunya Zigas, Sahabat Jadi Cinta. Benarkah ini nomor Sonora? Betul. Karena betul makanya lagunya Hans putarkan ya. Menemani Anda sahabat Sonora di MK Malam.

0: Bersama kami di Sonora Network. Fakta Pesta Bola 2026. Pesta Bola 2026 merupakan edisi dengan peserta terbanyak, yakni diikuti oleh 48 negara. Maka tak mengherankan, perluasan format tersebut membuka jalan bagi negara-negara yang selama ini belum pernah mencicipi atmosfer putaran final Pesta Bola. Di edisi kali ini, ada 4 negara debutan alias akan bermain untuk pertama kalinya di ajang 4 tahunan ini. Keempat negara debutan itu adalah Cape Verde dari benua Afrika, Curaçao dari benua Amerika Selatan, serta 2 negara Asia, Yordania dan Uzbekistan. Curaçao sendiri akan mencetak sejarah sebagai negara dengan populasi terkecil yang pernah tampil di Pesta Bola Dunia. Negara kepulauan di Karibia itu hanya memiliki sekitar 185 ribu penduduk. Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

Ya, Sonar FM, The Traffic and Music. Jam kedua MKM Malam masih hadir menemani Anda bersama dan saya Hans Christian, Sobat Sonora. Tadi pas lagu ini diputar, sempat ngobrol-ngobrol sama kru-kru Sonora yang masih ada di studio di malam hari ini. Lagu Party Rock Anthem tadi menemani Anda ya. Ini mengingatkan Anda masa-masa apa sih? Waktu lagi dengerin lagu yang satu ini, Sobat Sonora. Lagi bareng sama teman-teman SMA, sama teman-teman kerja. Boleh nih ya, sambil juga cerita-cerita, sharing-sharing bersama dengan Hans di malam hari ini. Sambil Hans masih akan putarkan satu lagu berikutnya. Juga ini ada pilihan dari Pak John di Jakarta Barat. Selamat malam Mas Hans. Katanya mau request lagunya dari World Cup 2026. Tapi karena tadi lagu World Cup-nya sudah terputar, nih Hans putarkan aja lagunya David Guetta-nya. Karena meminta lagunya David Guetta katanya buat menyemarakan malam hari ini. Walaupun pertandingannya juga baru nanti pagi, Sobat Sonora. Jam 3 pagi kalau tadi Hans nggak salah baca informasi. Ada yang menanti-nantikan juga buat menyaksikan Piala Dunia di pagi nanti, Sobat Sonora. Kira-kira bagaimana excitement Anda, perkiraan skor Anda. Nanti juga masih akan terus memeriahkan untuk pagelaran Piala Dunia 2026 ini. Masih akan ada Bung Sony dan juga Bung Yudi. Nanti jadwalnya bisa Anda cek ya di Instagramnya Sonora FM 92 untuk mengetahui kapan nih ada waktu-waktu tertentu mereka akan melakukan live komentator begitu, Sobat Sonora, ataupun juga bisa mengulas pertandingan-pertandingan yang sudah berlangsung. Sambil menunggu pilihan lagu lainnya dari sahabat-sahabat Sonora, nih Hans putarkan dulu ya satu lagu dari David Guetta featuring dengan Florida Club, Can Handle Me.

Ya, sama-sama kita lanjutkan lagi malam hari ini dengan satu lagu berikutnya, pilihan dari Ian Whips yang ada di Pontianak. Selamat malam. Malam Bung Han, salam kenal, salam persahabatan buat semua pendengar Sonora. Mau request lagunya Foo Fighter dengan Learn to Fly. Boleh Hans bantu masukkan dulu dalam playlist ya. Nanti akan menemani Anda sahabat-sahabat Sonora. Buat juga yang masih di jalan, Hans update informasi lalu lintas terkini. Terpantau dari Jalan Gatot Subroto ya. Ini padat dari Semanggi sampai dengan perempatan Selipi. Imbas dari volume lalu lintas dan juga antrian kendaraan di traffic light Selipi. Terima kasih untuk informasinya. Dan juga untuk Anda sahabat-sahabat Sonora, masih akan kita dengarkan bersama lagu-lagu pilihan dari Anda di malam hari ini. Foo Fighter dengan Learn to Fly.

From Chris Brown, kita move on dulu ke lagunya The Script, sahabat Sonora, dengan Hall of Fame, satu lagu pilihan dari Ibu Sri yang ada di Petojo. Dan lagunya dikirimkan salam untuk Ibu Riza, Ibu Rianti, Ibu Nur, dan juga semua pendengar MKM Malam dimanapun berada. Buat Bang Hans, beserta dengan kru, selamat bekerja sampai tuntas, dan juga terima kasih. Terima kasih juga masih bergabung bersama dengan Hans di malam hari ini. Dan nanti masih akan terus Hans update Anda dengan informasi-informasi terkini dan juga lagu-lagu pilihan dari sahabat Sonora. Buat yang masih mau bergabung masih boleh ya, 0812 122 9200.

Kami di Sonora Network. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Satu lagu dari kotak pelan-pelan saja baru saja terputar untuk Anda, sahabat-sahabat Sonora. Pilihan lagu dari Ferni ada di Cibubur. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Ada Pak Widodo Sibarani juga, selamat malam. Mas Hans, kita ramaikan malam ini sambil menunggu Piala Dunia. Dari Pak Widodo Sibarani di Pontianak mendengarkan lagunya Coldplay dengan Fix You. Lagunya buat semua pendengar setia Sonora dimanapun berada. Ibu Rianti, Oriza Ibu Nur di Pekalongan, dan buat anakku Doli Smith Bromo Sibarani yang lagi pulang ke Tanjung Duren, katanya hati-hati di jalan. Cuaca di Pontianak malam ini cerah berawan. Terima kasih, salam sehat dan juga bahagia selalu. Terima kasih sudah bergabung. Lagunya Han siapkan dulu ya. Satu lagu dari Coldplay dengan judul Fix You nanti akan menemani Anda. Disusul juga nanti setelah satu lagu dari Coldplay akan Hans putarkan satu lagu pilihan dari sahabat Sonora. Ada Trixie, selamat malam. Wih, ini bergabung lagi malam hari ini ya. Minta diputarkan satu lagu dari Hone dengan Crying Over You. Nanti akan menemani Anda sahabat Sonora setelah satu lagu dari Coldplay ya, akan terlebih dahulu terputar di malam hari ini. Lagunya dikirimkan buat seluruh sahabat-sahabat setia Sonora yang sudah mengirimkan salam buat saya juga di malam hari ini. Terima kasih banyak katanya. Sama-sama, lagunya Han siapkan kurang lebih 4,5 menit ya setelah satu lagu dari Coldplay berikutnya.

0: Kita mau sapa juga, Han sudah punya satu voice note dari Pak Sebastian Hartono. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam Radio Sonora dalam acara AMKM Malam. Selamat malam Koko Hans, nama saya Sebastian Hartono. Saya lagi ada di Bintaro Sektor 9 Tangsel sama teman-teman nih, rame-rame konvoy naik motor bersama Jojo, Aldo, Lender, Mas Rio, Mas Arya, ada Christina, Christine, ada Yuri, ada Elise, ada Trish, ada Yvonne, ada Roni, ada Maxwell, rame-rame nih. Seperti biasa Koko Hans, saya mau request lagu, judul lagunya Haruskah Ku Mati, penyanyinya dari Ada Band. Lagu ini ucapannya untuk teman-teman Radio Sonora, kru yang sedang bertugas, dan juga teman-teman AMKM Malam, selamat malam dan selamat mendengarkan lagu ini, dan juga anakku tersayang ya Alexander Nicholas di Queens NYC. Thank you Koko Hans, lagunya udah diputerin, cuacanya cerah berawan. Thank you and have a good night Koko Hans.
0: Thank you and have a good night. Terima kasih sudah bergabung Pak Sebastian Hartono ya. Lagunya Ada Band, Haruskah Ku Mati, akan menemani Anda malam hari ini 21.45 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music.

Ya sahabat Sonora, kita masih akan melanjutkan kembali lagu-lagu pilihan dari Anda di malam hari ini. Kita masih akan menyapa ada satu sahabat Sonora juga yang sudah bergabung. Sebentar ya, ini tadi lagunya siapa ya? Hantu nanti cari dulu ya. Oke, ini satu lagu pilihan dari Pak Deddy yang ada di Pencompongan Jakarta Pusat. Ingin request lagunya Dream About You dari Stevie B ya. Salam sehat dan juga bahagia untuk seluruh kru MKM dan juga pecinta MKM Sonora dimanapun berada. Terima kasih, lagunya sudah Hans masukkan dalam playlist. Nanti akan menemani Anda di malam hari ini sahabat Sonora. Sekaligus juga satu lagu ini menutup kebersamaan kita di MKM Malam. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama dengan Hans. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Sonora yang sudah request-request lagu. Sekali lagi cukup mohon maaf ya untuk Anda yang lagu-lagunya belum sempat Hans putarkan di malam hari ini. Anda boleh kembali mencoba di MKM esok hari, akan kembali hadir di pukul 12 hingga pukul 2 dan 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Buat para pendengar setia Radio Sonora, setelah ini kita akan dengarkan bersama Rest and Relax ya. Lagu-lagu tahun 80-an akan menemani Anda tepat di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan juga dengan Sonora Late Night Show nanti tepat di pukul 00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya Hans Christian harus pamitan di malam hari ini. Kita ketemu lagi di esok hari sahabat Sonora. Bye-bye.

0: Aditya bersama kami di Sonora Network. Pukul 23 waktu Indonesia Barat. Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Rest and relax. Sonora FM.

0: sepanjang hari ini. Semoga semuanya bermanfaat.
1: Tidak hanya itu saja, Anda juga akan ditemani penyiar yang friendly dengan berbagai topik ringan dan tentunya update informasi lalu lintas.
2: Kondisi lalu lintas di underpass Kemayoran dari Pasar Baru ini tersendat karena ada pemeliharaan pompa.
1: Warnai sore hari Anda dengan mendengarkan program Sonora hari ini. Setiap Senin sampai Jumat pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Sonora FM. News, traffic, and music. Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

Sonora FM. News, traffic, and music. Murder style in the yes.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Pertanyaan untuk 1 miliar rupiah. Apa lagu paling hits dari Billie Eilish?
1: Saya minta bantuan deh, mau call friend.
0: Baiklah, siapa yang mau Anda hubungi?
1: Saya mau menghubungi Radio Sonora.
0: Radio Sonora? Kenapa Radio Sonora?
1: Soalnya di Radio Sonora ada Sonora Hits.

0: Dengarkan Sonora Hits dari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 12 serta Sabtu dan Minggu pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi, apa jawabannya?
2: Jawaban? Orang saya mau dengerin Sonora Hits dulu kok.

0: Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.
2: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
2: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
3: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
4: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
5: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
3: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa

0: loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.
3: Selamat pagi, sahabat Sonora. Wah, sudah hari Kamis ya, di tanggal 18 Juni 2026. Semoga Anda bangun dalam kondisi yang segar, yang prima, dan sehat. Tapi kalau kurang sehat, kurang enak badan, atau mungkin sedikit batuk, atau hidungnya terus membuat, semoga cepat sembuh ya, sahabat Sonora. Sonny Wicaksono nih akan hadir menemani Anda sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentu saja di Sonora Pagi.

0: Morning Inspiration.
1: Ada seorang petani yang hidupnya begitu sederhana. Ia hidup di Desa Geneng, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Namanya adalah Sadiman. Warga lebih mengenalinya sebagai Mbah Sadiman. Mbah Sadiman lahir pada 1952, tumbuh dari keluarga petani biasa. Pendidikan formalnya tidak tinggi. Sehari-hari ia bekerja menggembala ternak dan menggarap ladang di perbukitan kapur yang tandus. Rumahnya pun hanya berukuran 9 x 6 meter dan beralaskan tanah. Dahulu, di bukit-bukit sekitar desa yang ia tinggali, masih ada banyak pohon besar. Air tidak sulit untuk dicari. Tapi seiring dengan waktu, banyak pohon ditebang. Hutan perlahan menghilang. Tanah menjadi kering, dan mata air yang dulu menghidupi warga satu persatu menghilang. Ketika musim kemarau datang, warga pun harus berjalan jauh untuk bisa mendapatkan air. Melihat hal itu, sekitar tahun 1996, Mbah Sadiman mengambil keputusan yang bagi banyak orang terdengar aneh. Ia mulai menanam pohon beringin di bukit yang gundul. Bukan satu dua pohon, tetapi ribuan. Jenis yang ia pilih kebanyakan beringin dan fikus, karena akarnya kuat menahan air di dalam tanah. Perjuangannya tidak mudah. Orang-orang sempat meremehkannya. Orang-orang bahkan menganggapnya gila, karena ia menukarkan kambing-kambingnya untuk bibit-bibit pohon beringin yang ia tanam. Namun, Mbah Sadiman tidak menghiraukan cibiran orang. Ia terus menanam, sedikit demi sedikit, dan tahun demi tahun, hingga lebih dari 20 tahun berlalu, bukit yang dulu tandus perlahan berubah menjadi hijau. Akar-akar pohon mulai menahan air hujan di dalam tanah. Dan perlahan, sesuatu yang lama hilang mulai hadir kembali. Mata air muncul lagi. Beberapa sumber air di kawasan itu kembali mengalir, dimanfaatkan oleh warga desa di sekitarnya. Atas kegigihannya itulah, Mbah Sadiman kemudian menerima berbagai penghargaan, salah satunya Kalpataru pada 2016, penghargaan tertinggi dari pemerintah Indonesia di bidang lingkungan hidup. Padahal semuanya bermula dari seorang petani desa yang hanya membawa bibit pohon dan keyakinan sederhana. Sahabat Sonora, kadang kita berpikir perubahan besar hanya bisa dilakukan oleh orang besar dengan modal yang banyak. Namun, Mbah Sadiman memberikan kita pelajaran bahwa masa depan yang cerah tercipta dari diri kita sendiri yang berani memulai hari ini, meski hasilnya baru akan dituai di kemudian hari.

0: Morning Inspiration.
1: Hati siapa yang tidak tersentuh melihat seorang pria menarik becak di siang hari yang panas sambil menggendong bayi. Hal ini benar-benar terjadi di India. Pria ini mengasuh bayinya karena sang istri meninggal setelah melahirkan dan tidak ada yang bersedia merawat sang bayi. Pria ini adalah Bablu Jataf, 38 tahun. Dia dikaruniai seorang bayi perempuan yang diberi nama Damini setelah menikah selama 15 tahun dengan istrinya, Shanti. Pak Bablu mengatakan bahwa dia sangat senang diberkati seorang putri. Tetapi dia menyimpan kesedihan mendalam karena sang istri meninggal sesaat setelah melahirkan. Shanti meninggal tidak lama setelah melahirkan di rumah sakit pada tanggal 20 September, ujar Pak Bablu. Sejak saat itu, belum ada seorang pun yang mau merawat putri saya, sehingga saya yang merawatnya bahkan pada saat saya sedang menarik becak, lanjutnya. Pekerjaan Pak Bablu sehari-hari adalah seorang penarik becak di kota Bharatpur. Dia tidak memiliki saudara yang bisa merawat bayinya, sehingga jalan satu-satunya adalah merawat sang putri sambil bekerja. Pak Bablu menggendong bayinya dengan kain yang dililitkan di leher. Hal ini terpaksa dia lakukan bahkan di tengah hari yang sangat panas. Kondisi ini memang memprihatinkan, terutama bagi Damini yang masih sangat kecil. Panasnya matahari dan kondisi jalanan membuatnya harus dilarikan di rumah sakit Jaipur beberapa waktu yang lalu. Sang bayi mengalami septikemia, anemia, dan dehidrasi akut. Untungnya, kondisi sang bayi membaik setelah dirawat. Berita ini dengan cepat menyebar di India, sehingga banyak tawaran bantuan yang diterima oleh Pak Bablu. Besar kemungkinan bahwa pemerintah India setempat sedang memproses cara untuk membantu merawat sang bayi. Semoga bantuan segera datang, sehingga bayi perempuan ini mendapatkan perawatan yang lebih baik. Sahabat Sonora, jangan remehkan cinta seorang ayah. Sudahkah Anda berterima kasih kepada beliau?

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Tips kesehatan dari Dr. Santi.
2: Sampai saat ini, belum ada antivirus spesifik dan vaksin khusus untuk hantavirus. Pengobatan ditujukan pada perbaikan kondisi tubuh, misalnya menjaga nutrisi dan hidrasi, pemberian oksigen, atau berbagai obat untuk mengobati gejala. Walaupun belum ada obat dan vaksin khusus, jangan panik. Karena penularan hantavirus antar manusia hanya bisa terjadi pada varian Andes. Varian ini umumnya ada di Amerika, sedangkan varian yang umum ada di Eropa dan di Asia, termasuk di Indonesia, adalah varian Seoul. Varian ini tidak dapat menular antar manusia dan hanya menular dari hewan pengerat seperti tikus ke manusia. Penularan hantavirus umumnya terjadi ketika gejala muncul. Dan agar tidak panik, perlu diketahui juga bahwa dibutuhkan kontak erat agar terjadi penularan, misalnya tinggal dalam rumah yang sama. Jika hanya bertemu sekilas di jalan, di pasar, atau di lift, penularan tidak terjadi.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi, selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin, pukul 18 waktu Indonesia Barat, ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonora FM 92 Jakarta.
2: Jangan lupa, sehat itu mudah,

0: Mara FM 92 Jakarta, News Traffic and Music, Boys to Men with Doing Just Fine di Sonora Pagi bersama Sony Wicaksono. Halo, halo Sonora. Bagaimana kabar Anda nih? Semoga kabar Anda baik semuanya. Anyway, Sony Wicaksono nih menemani Anda di Sonora Pagi ya. Saya pengen tahu dong siapa aja yang udah pada bangun hari ini, yang udah siap-siap untuk on the way ke kantornya masing-masing. Coba kita absen-absen dulu yuk di 0812-1229200. Sambil nih saya juga ingin memberikan Anda rekomendasi ataupun juga perakiran cuaca ya, untuk menjadi persiapan Anda sebelum nanti berangkat ke kantor. Jadi BMKG ini sahabat seorang memperkirakan bahwa cuaca di wilayah Jabodetabek hari ini itu akan didominasi berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di Bogor dan Depok pada siang hingga sore hari. Untuk Anda yang di Jakarta, kemudian Bekasi dan Tangerang, relatif cerah berawan pada pagi hingga siang, namun akan berawan tebal menjelang malam. Dan secara umum BMKG memperkirakan cuaca di Indonesia hari ini akan didominasi dengan cuaca berawan dengan potensi hujan di sejumlah wilayah. Sumatera bagian tengah dan selatan berpotensi hujan sedang, sementara Jawa Barat hingga Jawa Timur akan diguyur hujan lokal. Sementara itu Kalimantan diprediksi hujan ringan hingga sedang, sementara Sulawesi dan Maluku berpotensi hujan lebat disertai dengan angin kencang. Dan di Papua, hujan dengan intensitas tinggi berisiko menimbulkan banjir lokal.
1: Anda masih mendengarkan Sonora Pagi.

Lesmana dan Nania sahabat Sonora di Sonora hari ini, Sonora pagi. aduh, apakah saya masih ngantuk atau kalau Anda jangan sampai ngantuk ya, apalagi kalau udah mau berangkat kerja. Semoga tidur Anda cukup ya kan, biar bisa bangunnya sudah segar lagi. Sebelumnya kami sampaikan dulu untuk SIM keliling hari ini dari Ditlantas Polda Metro Jaya. Ada 5 lokasi ya yang akan berlangsung hari ini di Jakarta. Pertama adalah di lobi depan Mall Grand Cakung di Jakarta Timur, kemudian di lobi utama LTC Glodok di Jakarta Barat. Berikutnya ada juga di area parkir samping Universitas Trilogi di Pancoran, Jakarta Selatan. And then tersedia juga nanti di lobi selatan Mall Ciputra di Petamburan, Jakarta Barat. Satu lagi adalah di area parkir kantor pos Lapangan Banteng di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Semuanya akan tersedia atau berlangsung dari pukul 8 pagi nanti sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Yang lagi ada di perjalanan boleh kalau ingin langsung melaporkan lalu lintas di sekitar Anda ya ke WhatsApp kami di 0812-122-9200. Selamat pagi untuk Ibu Esti, aku baik-baik saja nih, sekarang lagi olahraga jalan pagi. Syukurlah, senang dengarnya kalau dia olahraga jalan pagi. Dari Keranggan Cibubur, wah ini pasti adem ya kalau olahraga di Cibubur Ibu. Selamat hari Kamis, semoga hari Kamis bisa manis ya. And then juga ada Pak Inanto Wijaya seperti biasa. Lalu lintas di Gading Serpong menuju BSD ke arah Tol Jor ramai lancar, tersendat saja di perhentian lampu lalu lintas. Kita teruskan lagi yuk lagu selanjutnya biar semakin panas. Walaupun cuaca belum panas, tapi biarkan semangat kita bisa langsung panas dulu.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Septio Budianto mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Koordinasi ini dilakukan saat penyelidikan kasus dugaan korupsi tata kelola makan bergizi gratis oleh Badan Gizi Nasional yang kini ditangani Kejaksaan Agung. Namun demikian, Septio tidak merinci hasil koordinasi antara KPK dengan BPKP. Sebelumnya, Kejagung menetapkan ex-Kepala Badan Gizi Nasional Deden Hindayana beserta para wakilnya sebagai tersangka kasus korupsi penyimpangan tata kelola program MBG. Berita selanjutnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Setio Budianto menegaskan lembaganya tidak akan mengajukan tambahan anggaran hingga 5 triliun rupiah untuk tahun 2027. Hal tersebut ia tegaskan walau disarankan Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni yang menyela pemaparannya di depan anggota Dewan. Setio mengatakan KPK hanya mengusulkan tambahan anggaran sesuai kebutuhan lembaga dalam menjalankan tugas pencegahan dan pemberantasan korupsi.
2: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Good morning, sahabat Sonora. Selamat pagi untuk Anda di hari Kamis ini, tanggal 18 Juni 2026. Mungkin ada yang baru gabung, ada yang baru mendengarkan, baik itu melalui frekuensi 92 FM Jakarta ataupun juga yang lagi nonton siaran saya di live TikTok @radio.sonora_fm92. Zaman ikut berkembang, jadi harus ikut tren sekarang. Kalau dulu radio cuman bisa didengarkan, sekarang radio juga sudah bisa ditonton di TikTok ya. Jadi jangan lupa buat yang baru menemukan lagi Radio Sonoranya, radio favorit mungkin dari zaman dulu. Silakan follow dulu ya TikToknya di @radio.sonora_fm92. Wih, saya sudah melihat ada banyak sahabat-sahabat Sonora yang nontonin saya di TikTok sambil tap-tap like juga. Ada Bang Duls, keren voice dan artikulasinya jelas dan nyampe. Alhamdulillah Bang Duls, selamat pagi, salam kenal ya. Jadi ingat siaran pagi, talk show pagi di radio di Bogor. Oh, apakah Bang Duls penyiar juga? Ada Kak Kukis Irma Didi, di Johor Bahru, Malaysia ya. Lagi siap-siap kerja katanya. Semoga preparationnya bisa berjalan dengan baik supaya kerjaannya lancar hari ini ya. Ada Kak Meme juga, selamat pagi, salam kenal. Ada Mas Satrio, wah kalau ingat Sonora tuh ingat dulu sama ayah di mobil dengerin Sonora kalau mau ke Cibinong. Apakah Mas Satrio masih dengerin Sonora juga? Masih dong pastinya ya. Ada Empol Nong juga yang nonton dari Gorontalo, Indonesia Timur. Sekarang udah jam 7. Ah iya, terpaut 1 jam ya dengan kami di Jakarta. Halo, ada Mas Sige juga. Enak sambil mau tidur, lama gak denger Sonora. Masa pagi-pagi udah mau tidur lagi? Jadi ingat mantan. Wow, kenapa tuh jadi ingat mantan? Ada juga Bung Helmi, wah back soundnya tadi lagunya mengingatkan ke era-era 90-an. Karena memang kalau pagi banyaknya lagu 90-an nih, teman-teman yang ada di TikTok terutama ya. Kemudian tadi juga ada siapa lagi di sini? Bang Feng tadi ya. Berikutnya ada Kak Chabi. Tadi juga saya melihat di sini ada Ayu Nadia 540. Ramai lancar, Anda meminta kami memutar. Oh, kalau AMKM nanti di jam 12, Bayu. Jam 12 siang atau di jam 8 malam. Ah, jadi siapa-siapa aja ya. Ada juga Valin Official, selamat pagi. Ada Sharky juga. Ada Bang Karim, keren. Nah, mantap. Kita akan kasih lagu-lagu yang keren-keren pastinya ya. Sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. So don't go anywhere. Just stick around with me, Sonora Pagi.

Sonora pagi bersama Sony Wicaksono, sahabat Sonora. Menyenangkan sekali kalau melihat cuaca pagi ini yang cukup bersahabat. Jadi sudah bisa dong ya kalau langsung on the way. Langsung mungkin ada yang mau olahraga dulu pagi-pagi. Ada gak sih yang sebelum kerja tuh olahraga? Karena biasanya olahraga itu orang-orang pas setelah kerja atau setelah pulang dari kantor, ya kan? Karena saya cukup sering juga kalau olahraga sebelum kerja tuh bawaannya siangnya langsung ngantuk. Walaupun sebenarnya nggak ada hubungannya juga ya, kalau olahraga pagi terus siangnya ngantuk itu pasti karena tidurnya juga kurang, ya kan. Ya, tapi pastinya semoga mood Anda dalam kondisi yang bagus ya, sahabat Sonora. Apalagi kalau melihat berita kemarin, saya juga moodnya bagus juga nih, karena melihat berita kemarin tuh ternyata ini ada kabar yang sangat bersejarah nih, sahabat Sonora. Datang dari Washington, ibu kota dari Amerika Serikat. Bukan karena Piala Dunia, bukan. Tapi Amerika Serikat serta Iran ini ternyata sudah merilis rincian lengkap 12 poin perjanjian damai yang sudah lama dinanti oleh dunia. Yang mana kesepakatan ini, sahabat Sonora, mencakup penghentian perang, kemudian pembekuan program nuklir Iran, pencabutan sanksi ekonomi, sampai ini yang paling jadi sorotan dan mungkin jadi kabar yang bahagia adalah salah satu poinnya, pembukaan jalur dagang di Selat Hormuz. Nah, inilah yang akhirnya membuat banyak publik optimis bahwa Iran dijamin bisa kembali mengekspor minyak nih ke pasar internasional melalui mekanisme pengecualian sanksi. Sementara Amerika Serikat juga sama punya komitmen untuk menarik pasukan dan mencabut blokade melalui poin dari perjanjian damai ini, sahabat Sonora. Nanti kita akan bahas lebih lanjut poin-poinnya seperti apa, atau mungkin Anda sudah membaca juga 12 poin perjanjian kesepakatan damai antara Amerika Serikat dengan Iran. Tapi yang jelas, once again, perjanjian kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran ini lagi-lagi berpotensi untuk membuat harga minyak dunia lebih stabil. Nah, kalau memang konflik Timur Tengah nih semakin mereda lagi di beberapa waktu yang akan datang, apa menurut Anda dampak yang paling cepat terasa buat masyarakat Indonesia? Apakah harga BBM bisa cepat lebih stabil lagi, gak 16.000 banget? Atau harga kebutuhan pokok pelan-pelan turun? Atau nilai tukar rupiah nih yang semakin menguat? Mana pilihan Anda, sahabat Sonora? Silakan WhatsApp sekarang ya di 0812 1229200 dan sebutkan juga alasannya kenapa.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora hadir lagi bawa sekotak penuh keajaiban. Mari kita buka pelan-pelan dan dengarkan kisah manis apa yang sudah menunggu kamu di dalamnya hari ini.
2: Kelinci jatuh ke dalam sumur. Dongeng dari Amerika Utara. Biasanya, kelinci suka melompat-lompat sambil mencari korban untuk dijahili. Tapi tidak untuk hari ini. Dia berlari sangat cepat karena dia sedang dikejar musuh bubuyutannya. Siapa lagi kalau bukan si Tuan Rubah?
3: Tunggu sampai aku bisa menangkapmu, kelinci. Lalu aku akan langsung memakanmu.
2: Kelinci sadar tidak bisa berlari terus. Sampai akhirnya dia melihat ada sebuah sumur dan ember di atasnya.
4: Aku perlu mencari tempat untuk sembunyi. Aku rasa ini tempat yang sempurna. Aku akan melompat ke ember ini sampai Tuan Rubah pergi.
2: Tapi sialnya, begitu dia melompat, ember tersebut malah jatuh ke dalam sumur yang dalam dan gelap. Kelinci sekarang terjebak di dalam sumur yang sangat licin dan dalam. Suasana sumur lalu berubah jadi sangat gelap ketika Tuan Rubah tiba-tiba muncul dan mengintip dari atas sambil mengejek.
3: Aku menemukanmu. Kamu tidak bisa bersembunyi dariku.
2: Melihat musuhnya ada di atas, kelinci yang cerdik tidak kehilangan akal. Sambil melambaikan cakarnya, dia berpura-pura lagi memancing ikan agar Tuan Rubah penasaran dan tidak sadar kalau dia sebenarnya sedang terjebak.
4: Aku tidak bersembunyi, aku sedang memancing. Aku suka sekali di sini. Suasananya sangat tenang.
3: Hah? Memancing?
4: Iya, sumur ini adalah tempat memancing terbaik. Aku sudah menangkap 1, 2, 3, 4. Oh, 5 ikan. Padahal aku baru aja mulai.
3: Oh, begitu.
4: Sebaiknya kamu turun ke sini deh sebelum semua ikannya kutangkap. Nanti kamu gak dapat sama sekali loh.

0: Sekarang malah Tuan Rubah yang terpancing dengan ceritanya kelinci. Tuan Rubah yang sudah sangat tergiur dengan ikan langsung menarik ember kosong lalu melompat masuk ke dalam sumur. Karena Tuan Rubah jauh lebih berat, ember tersebut langsung jatuh deh ke dasar sumur. Sementara ember yang dinaiki kelinci otomatis tertarik naik lagi ke atas. Kelinci langsung melompat keluar dengan selamat. Sementara Tuan Rubah sekarang jadi terjebak di dasar sumur dengan penuh kebingungan.
1: Hei Tuan Kelinci, di mana ikan-ikan itu?
2: Kamu tertipu lagi deh Tuan Rubah. Di sana nggak ada ikan tahu, jadi sekarang kamu terjebak.
0: Kelinci meninggalkan sumur sambil melompat-lompat dengan gembira. Sedangkan Tuan Rubah harus pasrah terjebak di dasar sumur karena kecerobohannya sendiri. Suruh siapa coba? Gak teliti dan berpikir sebelum bertindak.
3: Itu tadi dongeng spesial hari ini. Semoga adik-adik dan sahabat Sonora terhibur ya. Kak Sora pamit. Tetap ceria dan jangan biarkan kamu berhenti berimajinasi ya.

Sama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.

0: Sahabat Sonora, tol dalam kota dan tol Sediatmo lancar kedua arah. Sementara itu hanya tersendat saja di Simpang Cawang dan hati-hati karena ada sisa kecelakaan yang melibatkan sebuah truk di Tomang, kilometer 13+300 yang arah Cawang. Dari Halim, kilometer 1+300 sampai dengan Senayan, kilometer 8+100 diberlakukan lajur kontraflow. Berikutnya tol Jakarta-Tangerang, arah Jakarta sudah padat dari Tangerang sampai Kunciran, rest area kilometer 14. Kemudian menjelang masuk lajur kontraflow juga padat di Kebonjeruk, arah ke Tomang. Lanjut lagi ke tol Jagorawi saat ini, sahabat Sonora, lancar dua arah. Namun harap berhati-hati, dari kilometer 17-200 arah Jakarta sudah dibuka lajur kontraflow sampai kilometer 8-800. Berikutnya sahabat Sonora, tol Jakarta Cikampek arah Cikampek tersendat di Cikarang Pusat sampai kilometer 37-400 arah Cikampek karena ada pekerjaan perbaikan jalan. Arah ke Jakarta padat di Bekasi Timur dan di Cibitung dan Bekasi Timur ada perbaikan jalan di kilometer 26 dan kilometer 15 arah ke Jakarta. Terakhir tol Layang MBZ dua arahnya sama-sama lancar.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
2: Sonora FM, News, Traffic, and Music.

0: 92 Jakarta News Traffic and Music Hands Clean by Alanis Morissette. Di Sonora Pagi bersama Sony Wicaksono, kita akan update dulu yuk untuk informasi lalu lintas sebelum kita bahas topik hari ini. Kita hari ini bahas topiknya tentang satu perjanjian kesepakatan damai, sahabat Sonora, yang baru saja diteken oleh Amerika Serikat dan Iran. Ah, senang sekali dengarnya ya. Tapi kita tahan dulu bicara topiknya, kita akan simak informasi lalu lintas di Jakarta yang akan disampaikan oleh Kompol Heri dari TMC Polda Metro Jaya. Silakan Kompol Heri.
1: Baik, selamat pagi rekan Sony. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada pagi hari ini, kita menyoroti peristiwa kecelakaan yang terjadi di sekitar sekolah menengah atas dari Hang Lekir menuju Karapakumbono, di mana lajur kiri saat ini padat, antrian mengekor kurang lebih hampir 500 meter karena penanganan kecelakaan antara kendaraan roda 2 dan roda 4, dan ada penyeberang jalan di sana. Namun saat ini sudah ada petugas laka lantas Jakarta Selatan di TKP. Menjelang ke Pakubono arah Bundaran Senayan juga terpantau cukup meriah, terutama para pesepeda spot di pintu 5 Sudirman arah GPK maupun pintu 7. Ini banyak sekali para pegiat-pegiat olahraga, baik pesepeda spot maupun olahraga jalan kaki di lajur kiri. Dan nanti siang kebetulan ada penyegelan atau untuk eksekusi, yaitu di Hotel Sultan, di mana pukul 8 sudah dimulai. Namun saat ini iring-iringan beberapa kendaraan, baik Dalmas maupun disiagakan dari tim-tim eksekusi, sudah mulai berdatangan. Agar diwaspadai menjelang siang nanti pukul 10 hingga pukul 13.00. Memasuki ke arah protokol utama Sudirman Tamrin terpantau ramai lancar, arah sebaliknya juga demikian, cukup ramai namun lancar. Sedangkan ruas tol terutama di Tangerang menuju arah Tomang saat ini telah dibuat kontraflow di sekitar KM 3.400. Dan bagi Anda yang melintas di ruas tol dari arah Bekasi Timur arah Jakarta kilometer 15.600, ada kecelakaan truk terguling ya di lajur 4 atau lajur paling kanan. Namun sudah ditangani oleh PCR dari Korlantas Mabes Polri. Memasuki ke arah tol alam kota juga telah dibuat kontraflow. Sudah ada tim Ure Mandala Jaya untuk keluar di outram Tegalparang hingga ke arah Santa, langsung dipimpin oleh Ibtu Eko. Demikian pula dari dalam kota, yaitu PCR Jaya 1, ada AKP Suari selalu Kainuk Jaya 1 memimpin langsung untuk kontraflow dari KM 1.300 hingga 8.100. Dan untuk prediksi unjuk rasa nanti di Patung Kuda pada pukul 11.00 dan di kantor KPK RI pada pukul 11 dan pukul 14.00. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
0: Terima kasih banyak Kompol Heri dari TMC Polda Metro Jaya untuk informasi lalu lintas ya. Untuk Anda juga yang saat ini sudah berkendara di jalanan ibu kota, silakan untuk menyampaikan juga lalu lintas yang Anda lalui seperti apa ke WhatsApp kami di 0812 1229200.

0: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
1: Spada Ballet, Through the Barricades. Lagu Through the Barricades dari Spandu Ballet dirilis di 27 Oktober 1986 sebagai single kedua dari album mereka dengan judul yang sama, Through the Barricades. Ini dia Spandu Ballet, Through the Barricades.

0: Throwback Hits only on Sonora FM 92 Jakarta.
1: Kuhitung

0: Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Sonora Pagi kali ini bersama Sony Wicaksono. Gimana kabarnya nih Sonora? Semoga semangat ya. Semoga sudah semangatnya muncul untuk menghadang, untuk bisa menyikat hari Kamis ini, tanggal 18 Juni 2026. Apalagi tambah semangat nih ketika saya baca kabar atau berita mengenai Amerika Serikat dan Iran yang akhirnya merilis rincian lengkap 12 poin perjanjian damai yang telah lama dinanti dunia. Yang bikin kita semakin senang adalah bahwa ada salah satu poinnya yang menyebutkan bahwa Selat Hormuz itu akan kembali dibuka, sahabat Sonora, jalur dagangnya. Jadi Iran bakal kembali mengekspor minyak ke pasar internasional. Kemudian Amerika Serikat pun juga akan menarik pasukannya dan mencabut blokade. Berikutnya salah satu poin yang mencolok lagi adalah pembentukan dana rekonstruksi senilai 300 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 5.328 triliun rupiah. Jadi kasarnya nih ya, Amerika Serikat itu memberikan uang, memberikan dana ya kepada Iran untuk kembali membangun Iran kembali, yang akan digunakan itu tadi untuk membangun infrastruktur, kemudian juga memperkuat sektor energi dan menstabilkan keuangan negara juga. Ini dinilai sebagai langkah besar tentu saja menuju perdamaian di Timur Tengah. Tapi walaupun begitu, para pengamat tetap menekankan kalau keberhasilan implementasi itu bergantung pada komitmen kedua pihak untuk menjaga transparansi, dan yang lebih penting lagi adalah menjaga konsistensi. Karena kalau dengan nilai dan dampak yang begitu besar ini ya, perjanjian ini bisa berpotensi mengubah peta geopolitik energi dunia, sekaligus membuka babak baru hubungan antara Amerika Serikat dan Iran, dan tidak menutup kemungkinan akan berdampak juga buat kita-kita nih, warga Indonesia, yang mungkin sudah mengalami dampaknya ya secara tidak langsung. Entah itu harga BBM yang tiba-tiba Pertamax jadi 16.000, entah itu yang harga kebutuhan pokok pelan-pelan naik, entah itu nilai tukar rupiah yang melemah walaupun beberapa hari terakhir ini menguat ya. Tapi menurut Anda nih, sahabat Sonora, ketika perjanjian damai ini sudah ditekan oleh Amerika Serikat dan Iran, menurut Anda dampak apa nih yang paling cepat bakal kerasa buat kita masyarakat Indonesia? Harga BBM kah, atau harga kebutuhan pokok, atau nilai tukar rupiah yang menguat? Coba di sini saya mau ke melihat ke WhatsApp di 0812-122-9200. Pak Rainer Tanso, kalau pendapatnya nomor 1, oh harga BBM ya. Mungkin dampak yang langsung bisa terasa adalah turunnya BBM non-subsidi, karena ini kan mengikuti harga minyak dunia, betul. Yang berikutnya diharapkan harga-harga barang bisa mulai turun, karena ini efek domino juga ya. Ketika harga BBM turun, maka harga bahan pokok pun juga bisa mengikuti. Terima kasih Pak Rainer pendapatnya. Mas Angkringan Mas Bodong, pingin harga sembako terkendali aja supaya bisnisnya lancar ya Mas Bodong. Kemudian juga ada Ibu Esti yang selalu olahraga sebelum kerja biar segar dan sehat badannya. Kalau ibu, kata Ibu Esti, BBM dan rupiah sih yang paling cepat menguat, Mas Wicak. Kemudian juga ada Pak Floren Parera, kalau kata Pak Floren ini yang paling cepat adalah harga BBM. Coba kalau menurut Anda, apa yang paling cepat bakalan terkendali setelah perjanjian antara Amerika Serikat dan Iran ditekan? Apakah harga BBM yang bisa lebih terkendali, atau harga bahan pokok, atau nilai tukar rupiah yang pelan-pelan akan menguat kembali? Boleh, silakan chat sekarang ke 0812-122-9200 plus alasannya juga kenapa ya. Kita akan masih akan terus menemani Anda, sahabat Sonora, sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Only on Sonora Pagi.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update Pesta Bola 2026.

0: Selamat sore, kita update dulu untuk gelaran Pesta Bola Dunia 2026 di mana Timnas Portugal gagal memetik kemenangan pada laga perdananya di Grup K di Pesta Bola 2026 setelah Kongo berhasil menahan imbang Portugal dengan skor 1-1 di Houston Stadium Amerika Serikat semalam. Portugal lebih dulu mencetak gol lewat sepakan João Neves di menit ke-6 usai mendapatkan umpan matang dari Pedro Neto. Kongo kemudian menyeimbangkan skor tepat sebelum wasit meniup peluit di babak pertama melalui tandukan Yohan Wisa. Portugal kesulitan membongkar pertahanan Kongo yang bermain parkir bus di laga ini dengan menumpuk pemain di lini belakang. Sementara itu, Inggris sukses mengalahkan Kroasia pada laga pertama Grup L Pesta Bola Dunia dengan skor mencolok 4-2 di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari tadi. The Three Lions tampil dominan sepanjang laga dengan menerapkan permainan agresif sepanjang pertandingan meski kedua tim sempat saling berbalas gol selama babak pertama. 4 gol Inggris dicetak oleh Harry Kane di menit 12 melalui eksekusi penalti, juga gol di menit 42, 1 gol dari gelandang Jude Bellingham menit 47 dan Marcus Rashford pada menit ke-85. Sementara itu 2 gol dari Kroasia disarankan oleh Martin Baturina menit ke-36 dan Peter Musa semenit jelang laga berakhir.
1: Demikian Sonora Update Pesta Bola 2026.
2: Sonora FM News, Traffic and Music.